0: Dan untuk hari ini, ya ini dari kloter 78 dan kloter 79. Selain menyampaikan perkembangan pemulangan, PPIH juga mencatat jumlah jemaah yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mencapai 55 orang. Dari jumlah tersebut, 50 jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di pesawat, dan 4 jemaah meninggal setelah tiba di Indonesia.
1: Baik, kami sampaikan update informasi operasional haji pemulangan ini dari Embarkasi Solo. Alhamdulillah di hari operasional ke-27, kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter. Adapun rencana kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci ke Embarkasi Solo masih ada 2 kloter yang dijadwalkan sampai di Embarkasi Solo, yaitu dari kloter 78 dan 79 untuk jemaah haji yang wafat sebanyak 55 jemaah.
0: Dan Nabila ini juga mengimbau seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan terhadap arahan petugas sangat penting demi menjaga kelancaran dan ketertiban jemaah selama berada di Kota Madinah maupun dalam perjalanan kembali ke tanah air. Demikian laporan Sofi Asegaf, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi Asegaf.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.
2: Pendengar, setelah Anda mengikuti pertandingan langsung ya fase grup K dari Stadion Miami antara Kolombia versus Portugal dengan skor 0-0, dan kami akan hadirkan lagu-lagu juga informasi untuk Anda sebelum nantinya kami akan kembali ajak Anda untuk menyimak pertandingan sepak bola kembali. Sehingga ada 3 pertandingan yang kami siarkan sejak dini hari tadi, pukul 4, kemudian pukul 6:30, dan juga nanti pukul 9 akan ada pertandingan dari fase grup J di Stadion Dallas antara Yordania versus Argentina. Kami harap Anda terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Colomadu. CFD Colomadu kembali dibuka setelah sempat off 2 kali minggu ya. Dan bagaimana situasinya di lokasi CFD Jalan Adi Sucipto bersama dengan rekan kami Edwi Puryono. Edwi, silakan Edwi.
2: Ya, dan juga para pendengar, saat ini saya berada di CFD Car Free Day di kawasan Colomadu, tepatnya di Adi Sucipto. Dan memang benar, sempat ada evaluasi yang dilakukan oleh pengelola atau pihak panitia di CFD Colomadu ini selama dua hari minggu gitu ya. Namun hari minggu ini dipastikan kembali dibuka untuk umum dan cukup antusias warga yang menikmati CFD di Jalan Adi Sucipto ini sejak pukul 6.30 dan nanti akan berakhir sebentar lagi pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini memang dalam hal perbaikan ke depan sehingga pelaksana ini memberikan waktu 2 kali hari minggu untuk menggelar evaluasi, tentu saja untuk membahas berbagai hal karena sempat ada pro kontra karena di Adi Sucipto ini merupakan jalur protokol yang bukan milik dari Pemkab Sukoharjo namun milik umum gitu ya, sehingga sempat ada evaluasi dan sudah ada titik solusi yang dilakukan oleh pihak pengelola sehingga hari ini kembali buka seperti biasa. Tentu saja di

0: tadi melihat bagaimana sebetulnya hal yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga CFD ini benar-benar hari bebas kendaraan, Pak Ji.
1: Begini, Bung Emin, terima kasih sekali pemerintah daerah telah membuka kembali untuk CFD Colomadu. Karena CFD Colomadu ini memang betul-betul diharapkan oleh UMKM. Sehingga UMKM perkembangan ekonomi daerah meningkat. Sehingga terima kasih sekali, CFD ini terbuka sekali dan akhirnya kembali dibuka lagi dan aturan-aturan memang sudah diperketat. Sehingga kita menurunkan limas. Di samping rekan-rekan relawan juga limas untuk mengendalikan kondisi daripada baik UMKM maupun pengunjung CFD. Begitu, Bung Amin.
0: Oke, artinya tidak ada kekhawatiran bagi UMKM dan mereka harus tetap memanfaatkan CFD untuk menjajakan dagangannya, Pak Edi, ya, setiap hari Minggu ya?
1: Wah, betul sekali. Ini sangat bermanfaat sekali bagi rekan-rekan UMKM. Betul-betul apalagi di bulan-bulan ini ya, Bung Amin. Bulan-bulan ini kan banyak perlu biaya untuk anak sekolah, bulan-bulan Juli inilah. Sehingga UMKM ini betul-betul mengharapkan CFD dibuka. Alhamdulillah pada minggu ini bisa dibuka, walaupun sudah tutup dua minggu. Namun minggu ini 28 Juli sudah dibuka. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah daerah bisa menumbuhkan UMKM lagi di Kecamatan Colomadu. Begitu, Bu Emin.
0: Terima kasih, Pak Edi.
1: Sama-sama, Bu Emin. Salam sehat selalu.
0: Ya, itu adalah Pak Edi selaku salah satu tim dari Rescue Kecamatan Colomadu. Namun yang jelas CFD awalnya ini dibuka mulai pukul 6.30 sampai pukul 9 dan sepanjang jalan protokol ya dari The Colomadu sampai Hotel Alana. Namun dalam kenyataannya ini sedikit menurun pada pelaksanaan saat tahun pertama masih cukup disiplin ya. Namun hingga saat ini memasuki tahun yang keempat ini jauh menurun dan saat ini hanya sampai IHS ya. Kalau IHS itu sebelum berarti sebelum lor-in ini sudah mulai sepi. Sehingga rata-rata ini terfokus ke area Colomadu saja, mulai dari Colomadu sampai IHS. IHS sampai Alana ini sudah tidak ada aktivitas sehingga kendaraan bisa masuk ke arah menuju ke arah kota Solo. Namun yang jelas ini harapan dari pelaku UMKM sekitar mungkin di atas seribuan gitu ya, yang tetap berharap CFD tetap dibuka untuk umum setiap hari Minggu pagi, karena disinilah tumpuan harapan untuk para pedagang kecil yang berada di sekitar area Colomadu untuk menjajakan ya kuliner, alena kuliner yang tersaji di setiap Minggu pagi. Demikian gambaran terkini langsung Edwi Puryono dari area Jalan Adi Sucipto, CFD Colomadu. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Edwi Puryono untuk laporan terbaru Anda dari wilayah Colomadu ya. Jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami nantinya akan ajak kembali Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta, menyimak pertandingan sepak bola, rangkaian Piala Dunia, pertandingan dari fase grup C, Stadion Dallas antara Timnas Yordania versus Timnas Argentina. Namun kita masih tunggu, kami akan hadirkan informasi juga lagu-lagu untuk temani pagi jelang siang hari Anda, pendengar.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina.
1: Ya, silakan Bung Tomo dan juga Bung Indra, silakan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
2: Terima kasih Bung Rudy Zain dan juga Bung Jupri Alexander. Saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara kembali ke ruang negara Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi Grup J Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026 antara Yordania menghadapi Argentina. Kedua tim saat ini sudah berada di lapangan pertandingan. 11 pemain dihadirkan untuk Argentina, di antaranya penjaga gawang Emi Martinez, kemudian 4 pemain belakang ada Simeone, Otamendi, Senesi dan juga Tagliafico. Kemudian di tengah Argentina menghadirkan Nico Paz, Paredes, Palacios dan juga Lo Celso. Sementara lini serang Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga Martinez. Di pagi hari ini, skema permainan yang ditampilkan oleh pelatih Argentina Scaloni yaitu adalah 4-4-2. Sementara untuk Yordania menurunkan penjaga gawang Laila, kemudian 3 back mereka Nasib, Al-Arab dan juga Abdul Habab. Sementara di tengah mereka menempatkan Haddad, Al-Rashid, kemudian ada Rawabdeh serta Abdul Taha. Dan di lini serang mereka ada Owan, kemudian Azaize serta Fakhuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Yordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania yakni Ivan Kovacs ya. Dan juga Yordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al-Arab, bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdullah Nasib. Masih Abdullah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain Argentina kali ini. Timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan namun kembali patah di kaki Abdullah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk untuk timnas Argentina. Sudah dilakukan, kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2, dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, masih Otamendi menguasai bola kali ini, bergeser ke tengah dia ada Senesi di sana, masih mencari ruang. Senesi pendek saja kepada Palacios, kemudian juga masih Argentina di sektor belakang lini pertahanan mereka. Otamendi masih menguasai bola, masih mencari rekannya dia, bergeser ke kiri, kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Tagliafico 9, Julian Alvarez di sana yang turun untuk membantu pertahanan ke tengah kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Argentina, melebar kali ini kepada Tagliafico di sisi kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico masih menguasai bola, bergeser dia. Otamendi kembali kali ini melebar ke sisi kanan, yang dituju adalah menor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Kali ini masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Senesi masih melakukan penguasaan bola kali ini. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor belakang pertahanan mereka, memancing para pemain Yordania untuk keluar dari sarangnya. Otamendi tadi bergeser dia, kali ini yang dituju adalah Paredes. Umpan langsung melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Argentina, ada Tagliafico di sana, mampu dikuasai dengan baik oleh Tagliafico. Pendek saja dia kepada Paredes lagi. Masih kali ini menor punggung 19 mencoba untuk memberikan umpan, melebar ke kanan kali ini menor punggung 14 di sana Palacios, belakang lagi dia. Masih mencoba untuk membuka pertahanan dari Yordania, nampaknya pemain-pemain Argentina. Nico Paz, Simeone kali ini memberikan umpan sedikit kepada Nico Paz, langsung umpan terobosan, maksudnya yang dituju kali ini ada pemain nomor punggung 3 Tagliafico, namun mencoba mengejar Tagliafico, umpan yang diberikan oleh Niko Pas ke sisi kanan pertahanan dari Yordania, namun terlalu deras bola yang diberikan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Yordania kali ini. Sudah dilakukan, Lionel Messi berada dalam bangku cadangan untuk pertandingan kali ini, belum diturunkan oleh pelatih Scaloni dari Argentina menghadapi Yordania untuk kesempatan pagi hari ini. Argentina masih menguasai penguasaan bola kali ini. Pemain nomor 3 Tagliafico ke belakang dia, melebar kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Otamendi. Masih Otamendi, melebar ada Simeone. Balik lagi ke belakang Simeone. Kali ini pemain-pemain Argentina berada di sektor tengah pertandingan. Melebar ke sebelah kiri ada Tagliafico, kembali ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 Paredes. Yang dituju adalah Niko Pas di sana, berputar-putar Niko Pas, masih Niko Pas. Dua pemain Yordania ini mengawal Niko Pas, berhasil lepas dari pengawalan, melebar dia kali ini ke sektor kanan pertahanan dari Yordania, Tagliafico. Tagliafico dan juga Celso tadi, Lo Celso. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, mencoba untuk membangun serangan Argentina. Lo Celso di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Paredes di sana. Masih Paredes di tengah, mencoba untuk melakukan terobosan namun tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini. Otamendi di belakang, melebar, Palacios di sana, kembali kepada Otamendi. Main nomor punggung 5 Paredes, umpan langsung ke sektor kanan sisi serang Argentina. Tagliafico tadi, masih pemain-pemain Argentina. Belum ada serangan-serangan yang berarti hingga menit pertandingan menit kelima ini. Argentina masih menguasai bola, masih berada di sektor pertahanan mereka sendiri kali ini. Senesi, masih Senesi mencoba angin mendekati garis tengah, kembali ke belakang ke Otamendi di sana. Otamendi masih mencari rekannya. Main nomor 14 Palacios, kembali kepada Otamendi. Makin ke belakang kali ini mendekati lingkar gawang, namun kembali lagi ke depan. Senesi umpan terobosan langsung yang dituju. Kali ini ada pemain nomor punggung 22 Martinez, namun berhasil dibuang oleh penjaga gawang Yordania yang kali ini dipercayakan kepada Yazid Abu Layla. Gagal namun umpan Abu Layla kali ini. Pemain-pemain Argentina berhasil menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencoba untuk membangun serangan ke jantung pertahanan dari Yordania. Bola kali ini berada di sektor belakang pertahanan Argentina. Otamendi melebar dia. Ada Tagliafico di sisi kiri, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Paredes maksudnya. Kali ini pemain Argentina masukkan langsung umpan terobosan kepada Celso. Namun sayang sekali Lo Celso berada dalam posisi offside. Sayang sekali Lo Celso, umpan yang sangat bagus tadi, terobosan dari Paredes sepertinya kepada Lo Celso, namun Lo Celso posisinya dalam posisi offside. Bung Jupri, awal-awal pertandingan ini sudah mulai terlihatan atau masih bagaimana Anda melihat skema tadi Bung Jupri? Agak sedikit sayang sekali ya Bung Jupri ya.
3: Iya, agak terlalu di depan ya tadi. Kita lihat Lo Celso yang memang masuk ya, mencoba masuk ke dalam kotak penalti, dan itu tadi memang kalau kita lihat para pemain Argentina memang berbahaya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka. Itu yang saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania. Dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini. Ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
2: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina, kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Haddad di sana. Kembali lagi ke belakang, Abdul Nasib di sana. Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Ke belakang lagi, pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes. Masih menguasai bola Paredes, mendekati garis tengah pertandingan Paredes. Melebar dia pada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya Otamendi. Palacios di sana, kembali ke belakang Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina. Ke tengah coba, ada Paredes di sana. Makin melebar kali ini Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan para pemain-pemain Argentina. Mencoba untuk kirimkan umpan namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini main nomor punggung 2 bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi, kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina, melebar ke kiri. Kali ini ada Tagliafico, kembali ke belakang lagi. Senesi, umpan 1-2 dengan Paredes. Mencoba kali ini di sektor kanan penyerangan. Ada Palacios, kerjasama dengan Gilersic. Ah, tercuri oleh pemain Yordania kali ini. Mencoba membangun serangan Yordania melalui all-wan, namun tidak berhasil. Bola dapat dibuang oleh pemain Argentina sehingga menghasilkan tendangan ke dalam untuk pemain Yordania di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan kali ini umpan langsung dituju pada Olwan. Kali ini masih berkutak-kutik Olwan bertarung dengan dua pemain Argentina di sana, melepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan pertahanan Argentina, namun kembali gagal lagi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina karena sempat menyentuh pemain Yordania.
4: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan Yordania dan menghadapi Argentina masih terus berlangsung hingga saat ini. Upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania, masih dikuasai oleh punggung Yazan Al-Arab. Langsung saja sodorkan bola ke depan namun menyentuh Niko Paz tadi di sisi kiri lini serang dari Yordania. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi. Namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi. Menatap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Niko Paz juga di sana. Mundur ke belakang kembali pemain Argentina, masih mencari celah. Memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso, Lo Celso alirkan, sodorkan bola ke depan tadi mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Lini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik ini mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Kirimkan bola, sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso, pada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Lo Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan dia, Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba kejar oleh nomor punggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi masih memainkan dengan tenang. Otamendi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Menezca di sana, sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios, masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico. Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi, masih memainkan bola, menatap ke depan Palacios, angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina, belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Julian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi, mencoba Paredes, melebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi, mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah, Nico Paz nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi, mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang, Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi ke depan, mencari Simeone di sana. Ada Nico Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Nico Paz melebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya, namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti ya, segitu siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal 1 Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu 1 Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet. Saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirap pada malam 1 Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirap pusaka 1 Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi, ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini, sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirap pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandangnya.

Pendengar Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta siang ini. Edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Dan kini saatnya kami akan hadir untuk Anda pendengar. Okay, di siang hari ini. Dengan rangkaian lagu-lagu hingga nanti pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Saat nanti kami akan suguhkan untuk Anda satu acara khusus untuk anak-anak dan adik-adik tersayang ya, bersama Kak Dinar. Nanti akan hadir Kreativa. Sebelumnya satu nomor lagu lagi dari Christina Perry untuk Anda.

0: Baik pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menikmati sajian Kreativa bersama Kak Dinar dan Haura.
1: Saatnya kau mendengarkan Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
2: Halo anak-anak hebat Indonesia, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di program kesayangan kita, Kreativa. Aku Kak Dinar Rusdiana.
3: Hai semua, aku Haruna Tifa, teman kecil Kak Dinar yang selalu siap nemenin kalian.
2: Betul sekali, hari ini kita akan melakukan perjalanan jauh banget ke luar angkasa untuk mengenal tata surya dan alam semesta yang sangat luas.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: dan inspirasi.
1: Halo teman-teman semuanya, aku Aura Nativa. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian hari ini.
2: Aku Kak Dina Rusdiana, akan menemani kalian belajar sambil berpetualangan dengan cara yang seru dan menyenangkan.
1: Kak, aku mau cerita lagi tentang pengalamanku di desa nenek. Waktu malam hari, langitnya gelap banget, tapi penuh bintang. Aku sampai tiduran lama di halaman, cuma lihat ke atas.
2: Waktu itu kamu merasa gimana, Haura?
1: Aku merasa kecil banget, Kak, tapi juga kagum. Soalnya bintangnya banyak sekali. Sampai aku mikir, ini sebenarnya apa bisa dihitung ya?
2: Wah, pertanyaan kamu sama kayak waktu Kak Dinar masih kecil. Itu pertanyaan sangat bagus banget. Dan memang sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan jumlah bintang yang ada di luar angkasa.
1: Aku juga jadi mikir, mungkin bintang itu ada kelompok-kelompoknya ya, Kak?
2: Betul sekali, bintang-bintang itu berkumpul dalam kelompok besar yang namanya galaksi, Haura.
1: Kak, aku sering dengar kata galaksi, aku coba jelasin ya. Galaksi itu kumpulan bintang yang sangat banyak.
2: Bener banget, kita tinggalnya di galaksi apa?
1: Di galaksi Bima Sakti.
2: Wah, kamu pintar banget, Haura.
1: Jadi matahari juga bagian dari galaksi itu ya?
2: Betul, matahari hanyalah satu dari miliaran bintang yang ada di dalamnya.
1: Aku pernah lihat cahaya cepat di langit, katanya meteor.
2: Ah, itu beneran meteor, Haura.
1: Kalau komet beda ya, Kak?
2: Beda banget, komet itu adalah benda langit besar dari es dan debu yang mengelilingi matahari dan bisa memiliki ekor panjang bercahaya. Sedangkan meteor adalah batu kecil dari luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar sehingga terlihat seperti bintang jatuh.
1: Kak, aku sering dengar black hole.
2: Ah, itu memang sering juga ada di cerita kartun. Black hole itu disebut juga lubang hitam, bagian di luar angkasa yang punya gaya tarik sangat kuat sehingga apapun yang terlalu dekat, bahkan cahaya sekalipun, gak akan lolos loh, akan tertarik masuk serta hancur di dalamnya. Dan biasanya ada di pusat galaksi atau terbentuk dari bintang besar yang sudah mati dan runtuh.
1: Kalau gerhana matahari?
2: Gerhana matahari itu peristiwa saat bulan ada di antara matahari dan bumi, Haura. Sehingga cahaya matahari ke bumi itu tertutup sebagian atau seluruhnya.
1: Katanya kalau ada gerhana jangan keluar rumah ya?
2: Ah, itu hanya mitos. Saat gerhana matahari, kita tetap boleh berada di luar rumah. Tapi tidak boleh melihat matahari secara langsung karena bisa merusak mata. Kalau mau melihat gerhana dengan aman, pakailah kacamata khusus gerhana atau alat pelindung mata yang sesuai.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: cerita dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, kamu lagi dengerin Kreativa. Bareng aku, Haura Nadifa dan
2: Kak Dina Rusdiana. Sekarang kita masuk segmen paling seru. Tempat kita nggak cuma bertanya, tapi juga bercerita, menjawab, dan saling melengkapi pengetahuan kita ya tentang luar angkasa.
1: Yeay, Kak. Aku sudah siap dari tadi. Soalnya kalau tentang luar angkasa, aku suka. Tiba-tiba banyak kepikiran hal-hal baru.
2: Bagus banget, berarti rasa penasaran kamu terhadap ilmu pengetahuan besar, Haura. Itu awal dari sumber ilmu.
1: Kalau begitu, aku mulai ya, Kak. Aku pernah lihat langit malam di desa, dan menurut aku luar angkasa itu luas banget. Kayak nggak ada ujungnya. Waktu aku lihat bintang, aku sampai mikir, apa bintang itu jumlahnya bisa dihitung?
2: Sebetulnya pertanyaan itu sampai sekarang juga belum bisa dijawab loh, Haura, sama para ilmuwan dengan pasti. Luar angkasa memang sangat luas dan di dalamnya ada sistem yang disebut tata surya. Tapi itu hanya bagian kecil aja ya dari luar angkasa yang ternyata jauh lebih besar.
1: Oh, jadi tata surya itu cuma bagian kecil ya, Kak? Aku kira itu sudah seluruh luar angkasa.
2: Banyak orang awalnya berpikir begitu, Haura. Padahal di luar tata surya itu masih ada banyak sistem lainnya yang mirip dan semuanya berkumpul dalam kelompok yang besar yang disebut galaksi.
1: Kita tinggal di galaksi Bima Sakti ya, Kak?
2: Betul, Bima Sakti itu kayak rumah besar seperti kita bahas tadi. Di sana di dalamnya ada miliaran bintang termasuk matahari kita.
1: Berarti matahari itu juga bintang ya, Kak? Tapi kenapa kelihatannya lebih besar dari bintang lain?
2: Karena matahari itu paling dekat dengan bumi. Bintang lain sebenarnya juga lebih besar, Haura. Tapi karena sangat jauh jaraknya, jadi kelihatan kecil aja dari bumi.
1: Oh, begitu. Aku jadi kepikiran planet-planet. Aku tahu ada planet Mars yang warnanya merah.
2: Iya, Mars itu memang dikenal sebagai planet merah. Kamu pengen ke Mars nggak, Haura?
1: Aku nggak mau, Kak. Soalnya aku takut kalau ada alien.
2: Ya, itu belum diketahui juga ya. Tapi yang jelas di Mars itu memang belum ada oksigen ya, Haura. Nah, kenapa Mars disebut planet merah? Karena permukaannya itu banyak mengandung besi yang berkarat, sehingga tampak berwarna kemerahan saat dilihat dari luar angkasa.
1: Aku juga pernah lihat Jupiter, katanya ada badai besar ya, Kak?
2: Betul, Jupiter itu planet terbesar di tata surya, sebuah planet raksasa, gas yang ukurannya lebih besar dari semua planet lain jika digabungkan.
1: Wah, berarti setiap planet punya cerita sendiri ya, Kak?
2: Dan itu yang membuat luar angkasa sangat menarik.
1: Aku pernah lihat cahaya cepat di langit, itu meteor ya?
2: Seperti yang kakak jelaskan tadi ya. Jadi komet dan meteor itu dua hal yang berbeda, Haura. Komet itu benda langit besar dari es dan debu yang mengelilingi matahari dan bisa punya ekor panjang bercahaya. Kalau meteor, batu kecil dari luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar sehingga terlihat seperti bintang jatuh.
1: Oh, yang menghancurkan dinosaurus itu ya, Kak?
2: Bener banget, itu cerita yang paling sangat populer ya. Kalau di anak-anak, biasanya paling sering dengar kata meteor ketika dia jatuh dan menghancurkan bumi saat dinosaurus masih ada.
1: Rasanya aku pengen tahu semuanya tentang alam semesta, Kak.
2: Boleh, lain waktu kita bahas lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau dengerin lagu yang satu ini.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Aktiva, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi. Dengerin Kreativa selalu bikin hati senang dan juga riang. Teman-teman, dengerin Kreativa setiap minggu jam 12 sampai jam 1 siang bareng Kak Dina Rusdiana dan Haura. Nah, selain lagu-lagu yang bagus, kali ini adalah segmen yang paling kamu tunggu-tunggu, yaitu Dongeng Nusantara yang bakal dibawain sama Haura. Dia sekarang udah punya cerita baru nih yang siap untuk dibagiin ke kamu. Kisahnya seperti apa ya? Kita dengerin yuk selengkapnya bersama Haura Nazifa.
1: Di sebuah desa yang tenang di pedesaan Jawa Tengah, hiduplah seorang anak bernama Joko Wiro. Joko Wiro adalah anak yang sederhana. Ia suka membantu orang tuanya di sawah, bermain dengan teman-temannya, dan berjalan di pematang sawah saat sore hari. Namun, ada satu kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap malam. Ia duduk di depan rumahnya, lalu menatap ke atas ke langit yang penuh bintang. "Indah sekali," gumamnya pelan. "Tapi kenapa bintang-bintang itu selalu terlihat seperti punya pola ya?" Orang-orang di desa sering melihat Joko Wiro dan tersenyum. "Itu cuma bintang di langit, tidak perlu dipikirkan terlalu dalam," kata mereka. Tapi Joko Wiro merasa pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh langit malam itu. Suatu hari, keadaan desa mulai berubah. Hujan yang biasanya datang secara teratur, kini tidak turun-turun. Sawah menjadi kering, tanah retak, dan tanaman mulai layu. Para petani terlihat cemas. "Kalau begini terus, bagaimana kita menanam?" kata salah satu petani. Nelayan pun bingung. Angin di laut tidak menentu. Kadang tenang, kadang tiba-tiba berubah menjadi badai kecil. Desa yang biasanya damai, kini dipenuhi kekhawatiran. Joko Wiro melihat semua itu, ia ikut merasa sedih. Malam itu, ia kembali duduk di depan rumah dan menatap langit lebih lama dari biasanya. Sejak saat itu, Joko Wiro mulai memperhatikan langit dengan lebih serius. Ia mulai mengenali gugusan bintang yang sering diceritakan orang tua di desanya. Ada lintang Kartika, kumpulan bintang kecil yang terlihat berkelompok di langit malam. Ada juga lintang Waluku yang bentuknya seperti alat bajak sawah. Joko Wiro memperhatikan mereka setiap malam. Lama-kelamaan, ia mulai menyadari sesuatu. "Kalau Kartika terlihat terang, udara terasa lebih lembab. Kalau Waluku muncul di posisi tertentu, sepertinya tanah mulai siap diolah." Joko Wiro semakin yakin. Bintang-bintang itu bukan sekedar cahaya. Mereka seperti tanda yang diberikan alam. Suatu malam, langit terlihat sangat berbeda. Tidak ada awan sama sekali. Langit sangat cerah dan bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Joko Wiro menatap langit dengan hati berdebar. Ia melihat lintang Kartika muncul sangat jelas, jauh lebih terang dari biasanya. Dan lintang Waluku terlihat di posisi yang jarang ia lihat sebelumnya. Angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Joko Wiro terdiam. "Ini pasti ada sesuatu yang akan terjadi," katanya pelan. Ia segera berlari ke tengah desa. "Pak Lurah, Bapak Ibu semua, kita harus bersiap," teriaknya. Orang-orang menoleh bingung. "Ada apa, Joko?" tanya Pak Lurah. "Hujan besar akan datang lebih cepat dari biasanya," jawab Joko Wiro. Beberapa orang saling pandang lalu tersenyum kecil. "Joko, "Kamu terlalu sering melihat bintang," kata mereka. Jagawira terdiam. Ia tidak bisa memaksa mereka percaya.

Keesokan harinya, langit tiba-tiba berubah. Awan gelap datang dengan cepat. Angin bertiup kencang. Petir menyambar dari kejauhan. Lalu hujan turun sangat deras. Bukan hujan biasa, tetapi hujan besar yang datang tiba-tiba. Desa menjadi kacau. Orang-orang berlari menyelamatkan hasil panen dan barang-barang mereka. Sebagian sawah yang belum siap menjadi rusak. Di tengah kepanikan itu, orang teringat perkataan Jagawira. Setelah hujan reda, desa menjadi lebih tenang. Semua orang berkumpul di balai desa. Wajah mereka terlihat lelah dan sedih. Pak Lurah memanggil Jagawira. "Joko, maafkan kami.

0: kebiasaan lama, tetapi juga mulai memperhatikan langit malam. Mereka belajar mengenali lintang Kartika dan lintang Waluku, serta memahami bagaimana bintang-bintang itu berkaitan dengan musim di bumi. Pelan-pelan, kehidupan desa kembali teratur. Malam di desa itu tidak lagi hanya gelap dan sunyi. Sekarang, malam menjadi waktu untuk melihat, belajar, dan memahami alam. Jagawira tetap duduk di depan rumahnya setiap malam. Ia menatap langit dan tersenyum kecil. Karena sekarang, ia tahu satu hal penting. Langit tidak pernah diam. Ia selalu berbicara dengan caranya sendiri. Kita hanya perlu belajar mendengarkan.
1: Wow, cerita yang indah banget. Keren banget, Haura. Aku rasanya pengen dapat cerita lagi nih dari Haura.
2: Tunggu, Kak, minggu depan lagi.
1: Iya deh, minggu depan aku akan selalu setia ya dengerin cerita-cerita dongeng dari kamu.
2: Minggu depan aku akan menceritakan cerita yang lebih seru lagi.
1: Wah, aku gak sabar nih teman-teman. Kamu juga kan? Tetap di sini ya di Kreativa.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
1: Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir perjalanan luar angkasa kita hari ini di Kreativa.
2: Ya, dan sepertinya Aura seneng banget nih belajar tentang alam semesta dan tata surya.
1: Iya kak, aku jadi belajar banyak banget kak tentang tata surya, galaksi, sampai hal-hal yang sering aku dengar di internet tapi sekarang jadi lebih paham.
2: Itu artinya kamu udah belajar dengan lebih baik, Aura.
1: Iya kak, aku jadi makin penasaran dan ingin terus belajar tentang luar angkasa.
2: Semoga rasa penasaran itu akan selalu membawa kamu ke pengetahuan yang lebih luas ya. Jangan-jangan kamu pengen jadi astronot, Aura?
1: Enggak sih kak, aku masih belum berani di luar angkasa. Cita-citaku sekarang ini, aku pengen jadi pengusaha.
2: Wah, keren banget kamu, Aura. Oke, yang jelas apapun cita-cita yang kamu miliki dan juga teman-teman miliki akan bisa tercapai bila dari sekarang diusahakan dan terus belajar agar nanti bisa tercapai. Nah, sekarang saatnya kita harus tuntaskan nih acara kita. Tapi sebelum kita pamitan, kita berikan pantun dulu ya, Aura.
1: Aku dulu ya kak.
2: Oke.
1: Bumi berputar setiap harinya, mengelilingi matahari yang bersinar terang. Tata surya luas penuh rahasianya, membuat kita kagum sepanjang ruang.
2: Wah bagus sekali Aura, pantunnya sederhana tapi maknanya dalam ya. Jadi teringat kalau kita ini bagian kecil dari alam semesta yang sangat luas. Sekarang giliran Kak Dinar. Planet-planet di angkasa raya bergerak rapi tanpa pernah salah. Terima kasih perhatian semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang indah.
1: Wah kak, pantun Kak Dinar juga enak banget didengar. Aku jadi merasa perjalanan kita hari ini lengkap banget kak. Dari cerita, tanya jawab, sampai pantun juga.
2: Betul, dan semoga teman-teman di rumah ikut merasakan serunya ya belajar tentang alam semesta. Aku Kak Dinar Rusdiana.
1: Dan aku Haura Nadifa, pamit undur diri, sampai jumpa di Kreativa minggu depan.
2: Bye-bye.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta. Selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, panitia khusus Pansus Raperda tentang digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah PAD DPRD Kota Surakarta melakukan sinkronisasi hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua Pansus Raperda Digitalisasi PAD Agus Widodo Senin 22 Juni 2026 mengatakan hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah menghasilkan sejumlah penyempurnaan yang bersifat teknis dan tidak mengubah substansi utama regulasi. Menurut Agus, digitalisasi transaksi PAD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan mendorong perubahan budaya transaksi masyarakat menuju sistem digital. Agus menambahkan implementasi perda nantinya akan dilakukan secara bertahap melalui proses sosialisasi dan penyesuaian. Menurutnya, penerapan secara penuh membutuhkan waktu karena harus didukung kesiapan pemerintah, masyarakat, dan sistem pendukung lainnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota pansus, organisasi perangkat daerah terkait, tenaga ahli, dan sekretariat DPRD yang telah terlibat dalam proses pembahasan hingga tahap sinkronisasi akhir. Sebagai bentuk inspirasi dan legasi, Forum Perempuan Berdaya Kota Solo berencana membuat film dokumenter tentang perempuan di Kota Bengawan. Hal itu dikatakan langsung Ketua Forum Perempuan Berdaya Kanjeng Raden Ayu Febri Hapsari Dipokusumo. Ditemui dalam acara bertajuk Satu Benda, Satu Cerita di Rumah Dinas Wakil Wali Kota pada Selasa 23 Juni 2026. Kanjeng Raden Ayu Febri Hapsari Dipokusumo mengatakan, film yang sedang masa proses produksi ini akan menampilkan karya perempuan hingga makna perempuan di Kota Solo. Film yang dijadwalkan mulai dirilis pada Agustus 2026 ini. Dikatakan Kanjeng Raden Ayu Febri Hapsari juga dibentuk sebagai bentuk bukti bahwa pemerintah kota Pemkot Solo sangat peduli terhadap para perempuan yang menjadi penggerak perekonomian. Menurutnya, dari film dokumenter yang dibuat ini juga nantinya Forum Perempuan Berdaya ingin menjelaskan bagaimana ranah koridor yang bisa diterjang para perempuan di Indonesia menyangkut kesetaraan gender. Karena esensinya, kesetaraan gender adalah saling menghormati dan menghargai antara perempuan dan pria. Film yang masih digodok judulnya ini akan menjadi persembahan Forum Perempuan Berdaya bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Solo. Warta Siang Sepekan RRI Surakarta ini, pendengar, bisa Anda akses di situs rri.go.id dan RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta akan memperkuat program Rumah Siap Kerja setelah memperoleh penghargaan pemerintah daerah berprestasi 2026 kategori penurunan tingkat pengangguran terbuka regional Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Penghargaan tersebut disertai hadiah sebesar 2 miliar rupiah yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pelatihan kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Program Rumah Siap Kerja menjadi salah satu inovasi yang dinilai berhasil membantu menurunkan tingkat pengangguran di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, dana penghargaan tersebut akan langsung digunakan untuk membuka berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan memiliki arah penempatan kerja yang jelas. Menurutnya, pelatihan yang akan diberikan meliputi bahasa Jepang, administrasi komputer, serta berbagai keterampilan lain yang dibutuhkan dunia usaha. Program tersebut juga terbuka bagi lulusan baru yang masih mencari pekerjaan. Respati menegaskan, Rumah Siap Kerja tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi lowongan kerja, tetapi juga menjadi tempat pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensinya. Program tersebut untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak. Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus peredar narkotika dan obat-obatan berbahaya obaya dalam sepekan terakhir. Pengungkapan kasus ini menjadi momentum tepat memperingati Hari Anti Narkotika Internasional setiap 26 Juni. Dari pengungkapan maraton tersebut, petugas mengamankan 4 orang tersangka beserta sejumlah barang bukti. Kapolres Ragen AKBP Deviana Syamsu Indrasari melalui KBO Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana Kamis 25 Juni 2026 menjelaskan, operasi ini merupakan komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Ragen. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,10 gram beserta alat hisap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka membeli sabu tersebut secara patungan untuk dikonsumsi bersama. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ragen untuk penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka pengedar obat terlarang atau EDS dijerat pasal 435 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Seluruh jaringan pemasok kini tengah diburu oleh petugas. Pemerintah Kota Surakarta mulai menyusun peraturan Wali Kota Perwali tentang pengelolaan sampah. Regulasi tersebut disiapkan untuk mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, buang menjadi pengolahan berbasis masyarakat. Wali Kota Surakarta Respati Ardi Jumat 26 Juni 2026 mengatakan penyusunan perwali dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Masukan dari mahasiswa, kelompok masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau LPMK, hingga tokoh masyarakat akan menjadi bahan penyempurnaan regulasi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Solo. Sebab, pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Respati menjelaskan perwali tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah. Masyarakat didorong untuk mulai mengolah sampah secara mandiri dan memanfaatkan nilai ekonominya. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah Kota Surakarta akan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, dan aliansi Zero Waste. Selain pendampingan, Pemkot Solo juga menyiapkan dukungan anggaran bagi masyarakat yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Namun, bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk tunai. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa Merah Putih didirikan murni sebagai infrastruktur resmi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan memotong rantai pasar bebas. Pernyataan tersebut disampaikan Menko Pangan saat menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Tawangmangu, Karanganyar. Menteri menyatakan pemerintah kini tengah bergerak cepat menyiapkan pembentukan sekitar 36.000 manajer operasional pada Oktober mendatang. Langkah taktis ini dikejar agar ekosistem pelindung harga pangan di tingkat terbawah dapat berjalan serentak pada akhir tahun 2026. Kehadiran manajer profesional ini dinilai mendesak guna menyelamatkan nasib sekitar 80% petani di Jawa Tengah yang kehilangan lahan akibat hantaman pasar bebas. Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menjelaskan, lembaga ekonomi pedesaan ini sengaja dirancang menggunakan skema closed loop ekonomi untuk bertindak sebagai pembeli siaga atau off-taker. Koperasi diwajibkan menyerap gabah petani atau ikan nelayan saat harga pasar jatuh untuk kemudian disalurkan langsung ke bulog. Pendengar, antisipasi musim kemarau dan kekeringan di Kabupaten Boyolali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menyiapkan 1,25 juta liter air yang bisa didropping ke wilayah-wilayah. Pejabat Pelaksana Tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo berharap masih ada hujan untuk meminimalisir kekeringan.
1: Prinsip Kabupaten Boyolali selalu siap terkait dengan penanganan bencana kekeringan.
2: Demi memenuhi kebutuhan air bersih saat musim kemarau tiba, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. Salah satunya menyiapkan air bersih untuk warga yang membutuhkan. Ditemui di sela-sela kegiatannya, Pejabat Pelaksana Tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan 1,25 juta liter air untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Tentunya kita sudah melakukan langkah antisipasi kesiapsiagaan terkait dengan penanganan ancaman bencana kekeringan. Saat ini BPBD Kabupaten Boyolali telah menyiapkan baik terkait dengan personel, logistik, kami sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 1,25 juta liter untuk antisipasi apabila memang masyarakat yang membutuhkan dropping air, kita siap untuk mendorong untuk memenuhi kebutuhan air. Prinsip Kabupaten Boyolali selalu siap terkait dengan penanganan bencana kekeringan di wilayah-wilayah.
2: Dikatakan Ari Wahyu Prabowo juga bahwa pihaknya sangat siap dalam penanganan bencana kekeringan di wilayah-wilayah yang menjadi langganan kekurangan air. Meskipun begitu, dirinya tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mempergunakan air sebijak mungkin. BPBD Kabupaten Boyolali dalam mengantisipasi bencana juga sudah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengeluarkan darurat bencana atau kesiapsiagaan terkait kondisi musim kemarau. Ditambahkan Pejabat Pelaksana Tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, dirinya berharap meskipun musim kemarau, namun diharapkan masih ada hujan yang turun demi meminimalisir dampak kekeringan yang lebih besar. Sama dengan tahun sebelumnya, Ari juga mengatakan ada 8 kecamatan yang menjadi perhatian serius dampak kemarau.
1: Harapan kita, walaupun ini secara prediksi BMKG ini El Nino moderat strong, tetapi harapan kita berharap masih ada curah hujan yang bisa meminimalisir risiko kekeringan di musim kemarau ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, beberapa kecamatan yang menjadi langganan bencana kekeringan ini di wilayah Juwangi, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, di wilayah Taman Sari, Muso, Cepogo, dan Selok. Setiap tahun hampir kita lakukan dropping air.
2: BPBD Kabupaten Boyolali hingga kini sudah menerima permohonan dropping air yang sedang dalam proses tindak lanjut. Salah satunya wilayah bagian atas atau berada di area lereng Gunung Merbabu yang sedang melakukan perbaikan saluran pipa sehingga membutuhkan dropping air. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Dan pendengar, sebanyak 78 kloter jemaah haji telah tiba di Embarkasi Solo pada hari operasional ke-27 masa pemulangan. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menyampaikan ada 2 kloter hari ini dijadwalkan kembali ke tanah air dari Tanah Suci.
3: Alhamdulillah, di hari operasional ke-27 kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter.
4: Masa pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo memasuki hari operasional ke-27 dengan sebagian besar jemaah telah kembali ke tanah air. Hingga saat ini sebanyak 78 kelompok terbang atau kloter telah tiba di Embarkasi Solo dengan total 27.906 jemaah. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan masih terdapat 2 kloter yang dijadwalkan kembali dari Arab Saudi. Kedua kloter tersebut yakni kloter 78 dan 79 dari Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Blora.
3: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter. Adapun rencana kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci ke Embarkasi Solo masih masih ada 2 kloter yang dijadwalkan sampai di embarkasi Solo, yaitu dari kloter 78 dan 79.
4: Nabila mengimbau seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan terhadap arahan petugas sangat penting demi menjaga kelancaran dan ketertiban jemaah selama berada di kota Madinah maupun dalam perjalanan kembali ke tanah air.
3: Kami terus mengimbau kepada seluruh jemaah, silakan ikuti arahan dari PPIH Arab Saudi maupun PPIH Kloter terkait dengan kesehatan maupun peraturan-peraturan lainnya demi kelancaran dan ketertiban seluruh jemaah ketika masih di kota Madinah maupun untuk perjalanan menuju ke tanah air.
4: PPIH Embarkasi Solo juga mencatat jumlah jemaah yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mencapai 55 orang. Dari jumlah tersebut, 50 jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di pesawat, dan 4 jemaah meninggal setelah tiba di Indonesia. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang sepekan hari ini. Saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada posyandu plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gaya kok ono, woy marah ilusio tau mbak Sisi kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta. Dan aku terjebak.
4: Jam santai.

0: Jam santai di hari Minggu siang yang kayaknya agak sepi ya di jalanan sana. Apakah sesepi juga ruangan saya siang hari ini, pendengar ya? Oke. Dan pendengar, setiap orang punya cara sendiri ya untuk merayakan kehidupan kita. Nah, ada yang menemukan kedamaian atau damai dalam dekapan hangat hewan peliharaan. Ada juga yang berbunga-bunga bersama dengan tunas-tunas hijau yang kita rawat setiap hari ya di pekarangan kita. Dan ada pula yang menghidupkan kenangan lewat deretan koleksi kesayangan. Wah, mungkin di antara pendengar juga punya ya hewan peliharaan, kemudian juga hobi menanam, kemudian atau berkebun, atau juga punya apa ya semacam koleksi atau barang kesayangan yang memang sangat-sangat di apa ya dirawat, kemudian juga diperlakukan berbeda dengan hal yang lain karena kedekatan ini akan memberikan satu ikatan batin. Nah, mungkin Anda bisa berbagi bersama kami pendengar di jam santai siang hari ini ya. Mungkin punya pengalaman lucu dengan hewan peliharaan ya, misalnya kucingnya kalau di TikTok ya, di media sosial itu kan banyak tuh ya hewan-hewan kita, atau mungkin tanaman-tanaman kita itu menjadi satu bagian yang menjadikan hidup kita itu lebih hidup lagi. Baik, langsung aja 638-055 dan 081-3900-155-255 saya buka untuk pendengar semua. Selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai.
0: Santai sekali.
1: Mbak Wiwi, Martani.
0: Inggih Pak Tri. Boyolali pripun, Pak? Boyolali pripun, Pak?
1: Ngomongan cuaca nopo?
0: Ya, suasananya.
1: Oh, suasananya. Jalan-jalan agak sepi nih, Mbak.
0: Nah, iya ya, sepi ya, agak nah, sepi ya, Pak, ya benar.
1: Agak sepi. Nggih. Anu ini nek cuaca panas, Mbak. Niki ngiyup kengkritisan. Nggih. Ini nggih sepi nopo, Mbak?
0: Dalam?
1: Jalan-jalan jalan utama nggih kampung nggih.
0: Kalau masih ada tritisan itu berarti masih sejuk dan tenang ya Pak ya.
1: Iya.
0: Yeah. Pak Tri, Pak Tri kagungan apa tuh kelangenan apa Pak?
1: Kelangenan mainan apa?
0: Lah monggo kelangenan apapun. Apakah suka dengan kagungan peksi? Terus hewan peliharaan atau tanaman atau mungkin punya barang sepeda kelangenan misalnya yang tidak perlu di
1: kelangenan binatang mboten gadah mboten
0: gadah
1: kelangenan mainan mboten kadang-kadang kalau kepengen nganu midolanan nganu kadoyen kasti
0: sodor
1: mboten niku kangen Mbak niku Mbak niki kan niku benen to Mbak dolanan ngeten iki teng kampung kula apa dhewe ngatasane kendel ngenten niku
0: oh lari-lari lah nggih lari-lari
1: dolanan ngoten niku nek kangenan kali konco sekolah enten kata kula Mbak kok kangen bakal dere-dere
0: Pak kangen sama kelangenan. Kalau kelangenan itu kesayangan
1: nggih nek nganu kampung ben gadah Mbak kutewane gadah sani pun nganu mari enten lari alin ngoten niku niku Mbak virus no nate kenging Mbak kenging nganu virus lari alin
0: peksi nggih mboten nggih peksi mboten
1: peksi nggih enten sing mboten kados puyo kados parkit niku enten Mbak virus niku nek peksi bangsane anu niku napa kenari
0: Pak lah Pak Tri sing kerep diisik-isik napa Pak Tri
1: dalam
0: sepeda napa barang akeh napa
1: oh anu nek kula sepeda ontel Mbak
0: oh sepeda ontel lah niku lho Pak
1: sepeda ontel terus gadah
0: nek
1: pit motor pun ben gadah kula anak kula pit motor anak kula nek sepeda ontel terus kula Mbak
0: terus sing iso
1: di heeh dikumbah
0: diisik-isik timan-timan ngoten
1: niku sing kena niku.
0: Berarti Pak Tri masih punya barang kelangenan.
1: Nggih, jengki, Mbak.
0: Apa jengki? Tahun pinten Pak niku, Pak?
1: Niku nggih, sekitar kok dereng nganu, Mbak. Dereng napa? Dereng tenten sekitar di bawah 90.
0: Ya ampun, berarti masih terawat sekali ya, Pak ya?
1: Nggih, ini nggih pun elek.
0: Nah, gini kan terawat, masih bisa dipakai kan, Pak?
1: Nggih, tak sasih.
0: Nggih, wah luar biasa. Oke, okay, monggo Pak Tri. Lagunya anu, apa?
1: Iis Sugianto saken, Mbak.
0: Sinten Iis Sugianto yang apa? Iis Sugianto.
1: Nggih, napa-napa masih kok ingat sayang napa sering indah rembulan.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Oke, okay, siap.
1: Nggih. Salam-salam, Mbak, nggih.
0: Ya, untuk siapa, Pak?
1: Nggih, kados padatanipun sugeng sang kagem Kakak Dede, Kakak Isa, Kak Kongjo, Bapak Gatos Dewan Kalimantan, sugeng sang Bunda Yuni, Mas Andi Batam, sugeng sang kagem Mas Andrian, Bunda Karta Kapitri, Dewi Mayaleli, sugeng sang kagem Mas Bima Kartosuro, sugeng sang kagem Bunda Ikanur, Bapak Yanto Calumadu, sugeng sang kagem Bapak Mudimen, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Payuti, Bapak Piruti, Bapak Bambang Muda, Bapak Bejol, Mas Bejol Jambi, sugeng sang kagem Bapak Joko Indarto, Mas Uman Muhammad, Bapak Jo, Bapak Wali Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yarni Pedan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani, Australia, Ugi Dumateng, Mbak Sri Hartini, Sugeng Siang, Kagum Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modifka, Sugeng Siang, Kagum Bunda Indang Sri Dasuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Indang Sri Sukarjo, Ugi Dumateng, Bunda Hajah Sri, Sugeng Siang, Kak Bunda Kinem, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Situri Sukarjo, Bunda Latin Jatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Atun, Bunda Isma, Eyang Sunu, Eyang Yani, Eyang Nurul, Bukit Dumateng, Bunda Renadani, Bunda Tantuti, Bunda Trikop Kabon, Bunda Nur Nusuan, okay. Dumateng, Bunda Widgati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sarbiu, Bukit Dumateng, Bunda Umi Karim, Sugeng Siang, Kak Bopo, Ki Asem Gede, Selamat Sore, Dumateng Kakak Puja yang kamu wonten pintu ni Papua, Dumateng sedoyo yang kamu jalan jam santai siang menikah, jam santai siang siang, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera, Dumateng panjenengan sedoyo, Kakak Mbak Martani, Kakak Mbak Wi Martani, ngobrol kui, pasal pinatang seni Gusti Allah, kawili dengan kesarasan, kesehatan, kelancaran, nanggen pun, ngayai sedoyo kewajiban pun, soho pinari ngatus geng kata berkah, melimpah, soho ingkang barokah. Matur nuwun sangat Mbak Utari.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Selanjutnya yang sudah menunggu juga. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Wiwi.
0: Iya, selamat siang Bu Elisa.
2: Sehat ya.
0: Wow, ini kayaknya saya
2: gak sehat. Capek nih.
0: Boten.
2: Rapel.
0: Enggak, sehat ini.
2: Amin.
0: Iya. Gimana Bu Elisa? Bu Elisa kagungan kangenan apa ini?
2: Kangenan?
0: Iya.
2: Yang disik-isik. Wajah.
0: Wajan?
2: Enggak, wajah.
0: Wajah?
2: Disik-isik.
0: Oh, ngisik-isik wajah. Makanya awet muda. Nanti isi-isi dan terus.
2: Maunya gitu, tapi udah tua.
0: Oh. Tapi ya itu apa namanya kalau ngisi-isi
2: muda.
0: Nah, itu
2: semangat yang muda.
0: Betul. Jadi kelangenannya itu yang ngisi-isi wajah gitu ya. Oke, ya boleh. Oh, lagunya apa nih Bu?
2: Lagunya Budi Doremi.
0: Yang apa?
2: Ada nggak? Tolong.
0: Oh ada.
2: Oh ya.
0: Ada.
2: Anu tadi yang turun siapa?
0: Tadi Pak Tri.
2: Nomor satu.
0: Iya.
2: Ya pokoknya gandul Pak Tri aja.
0: Ya.
2: Biar Pak Beni marah, Pak Bandul baik.
0: Kemarin pun juga langsung sare ya Pak Beni ya. Tadi malam.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Oh malam keluar toh.
0: Malam oh, enggak.
2: Jam 8:30.
0: Keluarnya jam 4 pagi karena mirengke bal-balan. Oke.
2: Baik. Saya ya anu pula, dengar pula, tapi enggak tahu deh
0: terus. Terus bolanya entah kemana.
2: Saya tuh enggak patek seneng bola.
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Senangnya bola voli.
0: Oh, voli. Aduh, saya malah takut sama voli.
2: Oh ya.
0: Karena dulu
2: menyenangkan.
0: Saya nggak bisa voli, nyemes aja mah kesemet. nggak maju tapi bolanya malah ke belakang.
2: Di drop di
0: lap. Iya. Wah, apalagi. Oke, baik.
2: Ya, pokoknya buat Mbak Wiwi,
0: iya,
2: tugas
0: inggih.
2: Jangan ngantuk ya, Mbak. Soalnya ini ngerapel.
0: Oh iya. Enggak capek.
2: Iya. Tugas. Siap.
0: Selamat siang.
2: Pokoknya semuanya gandul.
0: Pak. Oh ya, siap.
2: Tesiku, ayo muncul.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat siang, Bu Elisa di Pajang ya. Oke, terima kasih Bu Elisa. 638055. Selamat siang, jam santai.
3: Jamie, how are you today?
0: I'm fine.
3: Yes, not from Buyuni. With me, everything is okay.
0: Hey,
3: my baby, how are you today?
0: Oh, sehat selalu Buyuni. Bu Denil.
3: Iya, Den. Kok anu tak hebat mentah semalam?
0: Gimana?
3: Jelas ya, Den ya. Semalam.
0: Iya.
3: Sekarang jenis lagi Teng Wiwi.
0: Kangen
3: makanya
0: sama...
3: saya yeah. How are you today? Anu Teng.
0: Gimana?
3: Apa Teng yang anu?
0: Nah ini Bu Denil kagungan kelangenan. Kalau tadi malam kan kita bahas tentang parapan ya toh. Saya jadi saya jadi punya budi sekarang ya.
3: Boleh malah tambah akrab.
0: Iya. Tapi Bu Denil kagungan kelangenan enggak, entah itu hewan piaraan, entah itu barang yang spesial atau tanaman atau apa gitu.
3: Anu, Jeng, saya punya sebuah tas.
0: Hmm.
3: Meskipun sudah lama ya, Jeng, saya di Surabaya itu anu sekitar tahun 82. Mm-hmm. 82 lah, itu kan tetangga saya namanya Mas Jajul itu naik haji, semua pada diberi, ada yang diberi apa jeng jilbab ya namanya, ujung ada yang diberi sajadah, ada yang diberi, karena saya anu Katolik, dikasih tas. Sampai sekarang masih bagus.
0: Iya,
3: tak pakai itu anu dipandangi orang. Soalnya beda ya jeng ya. Nak beli ya enggak boleh 10 juta ta jeng.
0: Dalam
3: hari ini ngarapnya berapa?
0: Ongkosnya.
3: Iya, ongkosnya itu dari Arab. Ini anu untuk budi tak kasih ini aja. Soalnya yang lain kan paling gede enggak pakai. Ya, malah seneng tas saya dikasih tas wong apik tas saya. Lah itu tak eman-eman sih pokoknya itu. Kenangan tetangga ya. Mas Jajul itu dosen anu itu dosen IAIN. Rumah saya kan belakang IAIN Surabaya itu.
0: Nggih.
3: Ya.
0: Oke.
3: Anu jadi anu waktu kundur ke anu apa dari naik haji itu semuanya
0: dipundutnya semua ya.
3: Ya diberi ya. Ya saya kok dikasih tas sendiri ya malah matur nuwun.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Baik. Lagunya apa ini?
3: Anu kalau Agnes boleh dong.
0: Agnes kebetulan tadi sudah diputar di awal tadi.
3: Oh sudah.
0: Jam berapa nih? Sudah diputar.
3: Agnes kalau gitu yang centil-centil saja jeng itu. Rosa.
0: Oh, Rosa yang apa?
3: Yang pudar itu kan Rosa ya, Jeng ya.
0: Oh iya, Rosa yang pudar nggih.
3: Iya, saya siap? Suka anunya, centilnya dan lagunya ya ora cocok untuk saya. Suka centilnya aja.
0: Oke, nggih.
3: Soalnya saya nggak dulu Pak Tri ya, dan semua
0: siap.
3: Ya, pokoknya semuanya itu tadi ada Ibu Elisa.
0: Iya,
3: terus pokoknya semuanya saja sama buat yang Ayunya. Anu sugeng tugas jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Ya, soalnya terus-terusan dinas.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat.
3: Iya. Tuhan memberkati.
0: Amin, amin. Terima kasih Bu Yuni ya di Semarang. Saya ganti ambil lagi di 081. Selamat siang jam santai Umi Karim.
4: Selamat siang Mbak Wiwi.
0: Selamat siang Umi. Sehat Umi?
4: Sehat Mbak.
0: Iya. Gimana? Oma. Umi Karim, kagungan kelangenan apa ini? Kalau tadi Bu Yuni kan ada tas spesial itu, oleh-oleh dari Tanah Suci. Terus tadi Pak Tri kelangenannya itu adalah sepeda ontel yang dari tahun 90-an masih disimpan bagus sampai sekarang. Kalau tadi Bu Elisa kelangenannya itu ngisik-isik wajah biar tetap kinclong ya. Kalau Umi apa ini Umi?
4: Kalau aku kendil Mbak.
0: Kendil? Kendil yang buat ngeliwet itu?
4: Ngeliwet itu loh.
0: Oh, yang dari baja kuno itu ya?
4: Iya, kendil kecil itu yang buat sekiloan itu.
0: Wow, itu
4: zamannya ibu saya masih pengantin baru Mbak, sampai sekarang masih tak simpen.
0: Masih dan dipakai kadang.
4: Dipakai, iya.
0: Buat ngeliwet. Ngeliwet terus ini ya untuk

0: Lagunya Cinta Laura ya, Mbak?
1: Cinta Laura yang apa?
0: Yang biasa nih apa?
1: Oh
0: itu
1: ya, ya nanti saya carikan G. Oke, baik. Kirim buat siapa? Ya. Atau mau dinikmati sendiri?
0: Salamnya buat Bu Yuni, Bapak Tri, ya. Mas Andi Batam, bertemu Pak Mulati, dan semua monitor tanpa terkecuali ya Mbak. Ya.
1: Ini lagunya yang kebebasan atau yang cinta atau uang?
0: Cinta apa?
1: Cinta atau uang?
0: Ya cinta atau uang itu
1: okay,
0: aja.
1: Oke, Nji. Baik. Oke.
0: Okay. Buat Mbak Wiwi.
1: Nji.
0: Sehat selalu, tetap
1: amin.
0: Semangat
1: ya. Semangat ini.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Umi di mana? Di Solo Baru ya. Sudah ada berapa penelpon ini tadi ya? Sudah 4 ya. Jadi saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu yang tadi Pak Tri ya. Pak Tri, ini lagunya saya hadirkan dulu Pak Tri dari Sugianto. Aku pun ingin cinta yang nyata. Kita nikmati lagunya dulu, masih di jam santai. Waktu kita masih sangat panjang pendengar. Tunggu saya hadir lagi sesaat lagi setelah lagu ini untuk Anda. Pak Tri, silakan untuk menikmati lagunya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philip Industries. Faktanya klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philip Industries adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berita formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dari laman resmi careerphillips.com diketahui bahwa perusahaan saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di laman tersebut. Setelah itu, calon pelamar bisa mengklik tombol apply now untuk mengikuti proses rekrutmen.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jam santai.

0: Wonosobo.
1: Selamat siang, jam santai.
0: Iya Bu Igati, apa kabar? Sehat selalu siang ini.
1: Amin, amin, sehat-sehat.
0: Iya. Bu,
1: iya,
0: kagungan kelangenan apa coba sekarang?
1: Kelangenan apa ya?
0: Kelangenan itu sesuatu yang disayang, entah itu tanaman, entah itu barang, entah itu hewan.
1: Kelangenan yang sekarang, kalau kemarin dulu kucing ya, kucingnya sudah mati.
0: Kelangenannya udah nggak ada. Sekarang sepi.
1: Udah ada, sepi. Padahal kucing kesayangan, aduh.
0: Udah tua ya Bu.
1: Nangisnya berhari-hari.
0: Nggak apa-apa, nggak cuman Bu Wigati, banyak yang seperti itu.
1: Iya. Kalau kehilangan. Rasanya sudah lama, sudah ya teman-teman, benar-benar teman sejati ya.
0: Soalnya tempat kita curhat ya.
1: Iya,
0: tempat curhat,
1: menghibur gitu. Diajak bicara tuh ngerti, cuma enggak bisa ngomong mungkin
0: nah,
1: ya.
0: Iya.
1: Tahu gitu.
0: Oke, mudah-mudahan nanti dapat lagi.
1: Mudah-mudahan, tapi susah ya.
0: Iya,
1: yang seperti
0: betul.
1: Itu. Kalau dengerin ini, kalau saya dengerin radio, tahu gitu,
0: oh,
1: Mbak Wiwi.
0: Iya.
1: Udah duduk manis di kursi, ngematin dengerin gitu sambil
0: gitu ya?
1: Nanti kalau dikecilkan apa mati gitu, ribut. Itu berarti, uniknya di situ.
0: Berarti dia penggemar RRI juga itu, ternyata penggemar radio ya.
1: Iya, senang banget itu kalau itu.
0: Iya.
1: Kalau dengerin sudah duduk manis sambil liar-liar itu.
0: Wah, ya udah, jadi kenangan ya Bu ya.
1: Kenangan, iya.
0: Okay.
1: Saya benar-benar kehilangan itu.
0: Kayaknya luka hatinya lama itu ya sembuhnya ya.
1: Lama, iya. Aduh, kayaknya mau dikuburin itu. Aduh, kasihan.
0: Iya. Baik. Oke, Bu Wigati, lagunya
1: iya,
0: apa ini?
1: Okay. Lagunya dari Samson.
0: Yang biar jadi kenangan, bukan?
1: Apa yang setelda yang di situ dari Samson, apa aja mau saya?
0: Oke, baik. Ada kiriman mungkin buat siapa?
1: Lagunya buat saya, salamnya buat buat Bunda Elisa.
0: Iya.
1: Terus saya mau manggil teman jauh nih, sudah mudah-mudahan bisa tembus ya.
0: Oke.
1: Okay. Halo Bang Dewa di Namlea, yang punya Namlea Pulau Buru ya.
0: Oke.
1: Okay. Di Maluku. Gabung Bang Dewa, ada Mbak Wiwi nih, boleh kenalan dengan orang Jawa biar bisa ngomong Jawa.
0: Iya, boleh.
1: Ini Bang Dewa orangnya kocak sekali Mbak Wiwi. Kalau masuk, wah.
0: Oh iya, belum pernah masuk dengan saya
1: ketawa.
0: Ini kayaknya belum pernah
1: belum
0: dengan
1: bisa,
0: saya.
1: Bisa. Ya, belum bisa. Iya,
0: belum bisa. Belum bisa. Nomornya WhatsApp dikasihkan Bu. Sudah ya Bu ya?
1: Sudah semua sudah. Terus
0: ya, tinggal buka RRI digital ya Bang.
1: Katanya masuk ya Bang Dewa ya. Oke, terus buat Bang Luhut di Tapanuli. Ini hari ini saya mau nyalami yang jauh.
0: Yang jauh boleh.
1: Bang Luhut, Bang Lei di Kalbar.
0: Okay.
1: Selamat siang Bang Lei. Terus ada Pak Iwan di Loksomawe, selamat siang juga. Mas Ardi di Sibolga, selamat siang Sibolga, apa kabar? Bu Kartika di Singaraja, selamat siang Bunda, dodolnya sampai Wonosobo. Terus terus yang di Bima sana ada Mas Alvin, selamat siang Mas Alvin, sama Bunda Ila, selamat siang. Oke, semuanya dirangkul. Yang
0: okay,
1: dekat
0: betul.
1: Ada Bang Mas Bima, ada Mas Faiz, ada Bu Tanti, ada Bu Endang, tiga-tiganya. Semuanya okay. Saja
0: baik.
1: Ya, Mbak Wiwi.
0: Inggih.
1: Oke, okay. Bang Dewa, tak tunggu loh. 10.000 bisa masuk.
0: Nah, 10.000.
1: Kalau tembus masuk 10.000.
0: Iya. Oke, okay, baik.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Sama-sama, Bu Igati ya. Baik, kemudian 638055. Selamat siang jam santai.
2: Selamat siang jam santai kakak yang cantik.
0: Ini kok lama tidak masuk ya, kemana ya?
2: Baru apa ya kak? Baru Smedi.
0: Baru Smedi. Oh, biar
2: gimana
0: tambah
2: kak,
0: sakit.
2: Kabar kak?
0: Kabarnya
2: muah kak. Kabarnya muah. Aku
0: iya.
2: Rindu kakak.
0: Lah saya itu loh bacain terus buat Citra muah muah.
2: Kakak tadi malam tugas juga kan?
0: Iya.
2: Iya, kok ini tugas lagi kak.
0: Gimana? Seneng gak? Atau kalau enggak
2: aku
0: saya
2: suka,
0: pulang?
2: Aku suka, suka banget dengerin kakak dari dulu kak. Gimana kabar kak?
0: Kabarnya sehat, luar biasa.
2: Semoga tambah sehat.
0: Amin.
2: Tambah cantik, tambah muda lagi.
0: Oh,
2: tambah
0: iya.
2: Tambah sukses, bahagia.
0: Amin.
2: Iya. Dan cuannya banyak, Tuhan selalu memberkati kakak.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, amin, amin. Citra punya tahu kelangenan nggak sih?
2: Aku punya kak.
0: Apa itu?
2: Ikan.
0: Oh ikan, ikan apa?
2: Ada ikan lele, ada ikan patin, ada ikan mas gitu.
0: Berarti
2: kak.
0: Berarti punya kolam drum?
2: Iya dong.
0: Oh.
2: Karena udah besar-besar kak.
0: Wih.
2: Dulu dibeliin kakak kecil-kecil itu. Anakan lele kecil-kecil 30, terus ada ikan patin. Masuk ke kolam sendiri-sendiri, sekarang udah gede-gede kak. Besar-besar banget kak.
0: Mau dijual atau dipelihara sampai gede itu?
2: Sampai besar kak. Nah, nanti dipotong-potong sendiri.
0: Oh gitu.
2: Iya. Pernah itu ikan patin satu itu sampai 2 kilo loh kak.
0: Apa ya?
2: Iya. Dagingnya itu banyak kak.
0: Emang peliharaan sendiri, tiap hari dikasih makan, tiap hari disayang-sayang.
2: Udah gede dipotong, digoreng.
0: Nah itu, gak kasihan tuh.
2: Sebenarnya kasihan, tapi ya gimana kak, kebanyakan pada bertengkar sendiri-sendiri. Udah gede itu,
0: iya,
2: pada gigit-gigitan kak.
0: Oh daripada gitu digigit Citra aja
2: yang,
0: ya?
2: Iya. Aku lagunya okay. Apa kak?
0: Apa?
2: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah aja kak. Asik gitu kalau
0: Oke.
2: Okay. Salam ya kak.
0: Yeah, untuk siapa?
2: Yang baru baru selesai tadi siapa kak?
0: Tadi Bu Wigati.
2: Oh iya, Bu Wigati di Wonosobo. Selamat siang. Ada Bunda Elisa yang cantik, Bunda muah. Ada Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Yuni, Bunda Tanti, Kakak Bima, dan Om Beni, Tante, Papi Rudi, dan Mami, Bunda Endang, tiga-tiganya yang di Sukoharjo udah kembali pulang belum Bunda? Aku tunggu oleh-olehnya ya. Dan buat semuanya aja ya kak ya.
0: Oke, baik.
2: Yang udah nyalami Citra, terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati semua. Sehat ya kak.
0: Amin, amin, amin.
2: Pulangnya hati-hati kakak yang cantik.
0: Baik, terima kasih Citra. Oke, muah-muah juga. Terima kasih Citra yang sekarang sudah nongol lagi. Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Wi, jam santai tumben ya. Minggu-minggu tugas habis dinas malam hebat. Wow, enggak. Pokoknya yang penting happy ya. Happy, sehat, semangat gitu ya, bisa ketemu dengan teman-teman pendengar. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali, dan salam juga buat yang tugas. Oh iya saya. Semoga semuanya dilancarkan urusannya ya. Amin. Kelangananku yang punya suami saya Mbak Wiwi, burung ocean, kemudian sepeda kebo dan motor jadul Vespa Spring tahun 75 ya. Kemudian Vespa Super 74 Honda Grand. Woi, masih kagungan ya. Dan tanaman-tanaman bonsai. Wah, ini. Ini untuk kegiatan pensiunan suami. Wah, ini pasti sudah wah semua ini ya. Oke. Nah, ada Pak Suko di Boyolali. Selamat siang, Mbak. Mbak Wiwi, jam santai ya. Kalau Oh, kula Pak Suko Harjo di Boyolali gadah kenang-kenangan mesin jahit merek dari sebelum tahun 70-an. Wah, ini ya diuri-uri jadi barang kelangenan juga ya. Oke, 638055. Selamat siang jam santai.
3: Selamat siang jam santai.
0: Iya, bertemu. Ini kelangenannya saya tahu.
3: Apa, Pak? Kelangenannya kalau tahu apa, Mbak Wiwi?
0: Ya, ya itu. Kalau nggak bisa ngelinding terus gimana?
3: Iya, kelangenan saya itu ya sepeda
0: ontel. Ya, ya itu kan untuk ngelinding. Kalau nggak ngelinding lah ya piye.
3: Ayam balok. Numpak ban ke titik anu pedale proto ya langsung nembeng. Mergo nek iso mbok jagolek duit.
0: Nah itu makanya. Iya.
3: Itu tadi kita tuh ketawanya kayak itu loh Mbak. Baby yang disusuk kakak kalau kita. Kalau ketawa aku lama sekali enggak dengar suaramu, Cit. Kangen aku, Cit. Aku tadi kan sebetulnya tuh dikasih tahu Mbak Sarmi. Ini Mbak Wiwi tugas bilang gitu. Yeah. Aku setan saya dengan tahu di pantai lalu Pak sama Pak Tri. Pokoknya Mbak Wiwi kalau yang Pak Tri pasti suka sekali.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau kirim Pak Kecamatan, Pak RT, Pak Kelurahan kan bisa leren.
0: Malah enak loh, yang lain tinggal gandul.
3: Asal kanduling jomplang no wong aku lempe kok ora tau gandul Pak Tri. Terima kasih Pak Tri kintunanipun Pak Tri. Pak kok kali gara itu Pak, Pak saya pengen tahu panjenengan. Lara ke perso Mbak Wiwi, wah piyaine centil.
0: Saya centil ya.
3: Centil rekmone itu lurus. Pak tahu sih ciri-cirinya ya Pak. Tinggi tidak, pendek tidak.
0: Gitu ya.
3: Kulitnya manis. Aku sih yo kepengen kelangenan sik-sik kulitnya sakit serah sempat sih Mbak.
0: Nah itu yang disik-sik lainnya kok.
3: Ya duit.
0: Lah iya makanya.
3: Nanti jam 4 jam isi-isi gandum. Jam 9 sudah mubeng ke gerobak-gerobak.
0: Nah,
3: paginya ngambil-ngambil gerobak. Lagi itu isi-isi duit lah buat nih jompet.
0: Nah.
3: Isi-isi goneng pasar lagi. Bapakmu sudah masuk belum?
0: Siapa?
3: Mbak Tarmi.
0: Oh belum, ini mungkin baru habis waktu temu.
3: Anu karake akeh banget pesenan Mbak katanya.
0: Iya, pas panas ini.
3: Mbak, anu ketemu rene tak karegah gawe aku bilang perang kon jembreng anu.
0: Oke. Oke.
3: Ngirimnya lagunya enggak usah.
0: Oke, baik.
3: Ada. Bumi Cita sudah masuk.
0: Belum.
3: Masa Buye. Utam kalau masuk gemar ke menggempar ke mic yang.
0: Iya. Ini sampai pol loh ini.
3: Teh Mbak makasih awet cantik. Insyaallah sampai jumpa hari Selasa. Kalau enggak ada acara katanya aku mau tidak pergi gitu.
0: Oh, gitu. Nggih. Baik.
3: Kemudian masih juga aku boleh pesan Mbak Wiwi. Saya Mbak makasih. Oh, dan salam dari yang Joko Uti.
0: Oh, nggih, yang Joko. Oh. Salam kembali ya.
3: Dia juga monitor.
0: Oh ya, nanti saya sapa.
3: Oh, yang ngawuk-ngawuk yang Joko di sini acara.
0: Nggih.
3: Ini, kita terima kasih
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Temu yang Uti Joko ya. Salam buat Puniknya. Satu penelpon lagi. Halo Bintuni, Kak Puja apa kabar? Halo, Kak Puja.
4: Halo, jam santai.
0: Jam santai. Selamat siang Kak Puja. Semalam lagunya sempat dinikmati enggak?
4: Aduh, dinikmati sampai selesai begini. Oh, saya pas Itu sakit ketiduran, saya kaget banget begini, ya astaga, hari-hari setutu baru HP tinggal menyala terus. Oke, baik.
0: Kak Puja, punya apa ya? Kalau bahasa Jawa itu kelangenan. Jadi gini, kalau orang Jawa apa ya? Orang itu kan ada satu kesukaan ya, entah itu ke hewan piaraan atau mungkin tanaman atau mungkin satu barang gitu ya, yang selalu dijaga karena mungkin banyak kenangan dan lain sebagainya. Kira-kira Kak Puja punya nggak?
4: Kalau saya tuh punya kenangan itu biasanya saya kayak tulis-tulis diare, terus tiba-tiba kalau macam menyimpan rumah tak salah buang. Itu saya cari sampai setengah mati. itu baru diare, belum macam misalnya ada sesuatu yang saya beli tapi saya lupa taruh di mana, itu saya bongkar dalam lemari kak, habis bongkar terus nanti lama baru saya ingat, oh iya ada di sini, astaga barangnya tidak boleh buang karena ini saya kenang-kenangan baru bawa dari sana lah, bawa di sini ya. Begitu. Kayak saya waktu pernah kan, saya kan fansnya Arin Peter Pan, saya sampai nekat ke Jakarta beli dia po poster, jadi saya taruh di kamar. Biasanya saya bikin satu album, saya simpan, jadi saya pas bikin apa begitu, tidak tahu albumnya kemana, saya cari keliling-keliling, terpaksa dapat, nah saya isi dalam lemari.
0: Tapi akhirnya ketemu juga.
4: Akhirnya ketemu juga, biasa kita cari di satu tempat yang kita taruh, tiba-tiba habis tidak kita lupa. Cari tempat lain, kembali lagi tiba-tiba ada ide macam kuntilanak saja.
0: Kalau pas dicari nggak ada, tapi kalau mungkin kita nggak sedang cari mah dia muncul gitu ya kak ya.
4: Iya, itu sudah macam kuat kami, bagaimana lucu sekali kalau kita cari tidak ada ya. Saya bisa request lagunya Alga Sali.
0: Alga Sali yang apa, arti kehidupan? Yang apa?
4: Tidak, dia punya judul Amnesia.
0: Amnesia. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, saya carikan ya.
4: Iya, lagu ini spesial buat semua pencinta jam santai. Salam manis, salam kompak. Untuk semuanya lah, spesial buat kakak yang lagi bertugas, sukses selalu. Oke, baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Bye. Terima kasih Kak Puja di Bintuni ya. Kita akan hadirkan dulu lagunya. Untuk yang ditelepon sabar dulu ya, karena tadi sudah banyak menelpon juga. Atau satu lagi? Yuk. Oke, kita hadirkan dulu ya lagunya ya, dari Cinta Laura. Ini untuk Umi Karim. Dan nanti ada dua nomor lagu berikutnya. Tetap bersama kami di Jam Santai.

0: IPB-ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk!
0: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pembangunan bukan hanya tentang angka dan laporan. Ia tentang manusia, tentang perempuan dan laki-laki yang sama-sama berhak didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Melalui instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, pengarus utamaan gender hadir memastikan setiap kebijakan dirancang dengan perspektif keadilan. Dimulai dari perencanaan berbasis data terpilah, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program yang inklusif, hingga evaluasi yang memastikan tak ada yang tertinggal. Karena pembangunan yang adil bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana semua mendapat kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

0: Iya, di waktu yang terakhir ya, saya mau baca dulu beberapa WhatsApp yang masuk ya. Dari Mbok Nah di Pasar Legi. Siang Mbak Wiwi, sehat ya Mbak. Tetap semangat, gak capek. Sudah sedari malam on air terus. Enggak, udah tidur tadi malam. Kalau waktunya masih, aku minta lagunya Aku dan Dirimunya Ari Lasso dan BCL ya. Salam sehat, rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana, Hardan, Mbak Citra Afidka, Mbak Tanti, Bu Endang, Bu Ragil, Citra Muah-Muah ya. Bukan, Citra Mongah-Mongah, beda loh ya. Bu Dini, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, semua all crew yang terkasih. Untuk Mbak Wi, selamat tugas, sukses selalu, lancar rezekinya, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Salamnya untuk Bu Elisa dan Pak Muladi juga. Kemudian ada Mas Gibor ya. Mbak Wiwi, aku tadi sempat mikir-mikir ya setelah Citra wah-wah masuk terus Bu Temu Wati. Wow, mantap deh, mantap ya. Yang satu lagi belum muncul ini. Ada Mbak Tarmi, kemudian ada Bu Rere ya. Juga seru-seru ya. Oke. Terima kasih Pak Utama. Kemudian ada Bu Endang Sri Handayani. Assalamualaikum, siang jam santai. Kalau Bu Endang tidak punya peliharaan gitu Mbak, lagunya ngikut aja. Salamnya buat Mbak Tari, Mbak Tanti, Mbak Citra, Muah-Muah, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Igati, Papi Rudi, Mbok Nah, Pak Tri, kemudian Pak Kris, Bu Ajasri, Bu Lastri, untuk semua aja. Selamat bertugas Mbak Wi, selalu diberi kesehatan. Terima kasih dari Cemani. Oke Bu Wigati, lagunya sudah tersampaikan. Satu penelpon aja ya. Selamat siang menjelang sore.
1: Ayo, lembur terus loh.
0: Piye?
1: Kasih anda loh.
0: Ya yang penting sehat lah.
1: Iya no. Double gitu.
0: Ya enggak
1: penting double.
0: Iya, double sana juga.
1: Oh, double iki lho.
0: Iya. Iya, di situ juga double soalnya.
1: Tapi sudah ngulon ta?
0: Udah, sik dhewe no.
1: Kok ngulon ta ngetan,
0: iya.
1: Ngetan.
0: Heeh, sik dhewe.
1: Nek nanti ngulon.
0: Betul.
1: Belum
0: tangkali soalnya.
1: Tangkari nggak diulang. Mbak Yunda sama tugas ya.
0: Iya.
1: Tetap semangat.
0: Gih.
1: Walaupun di kene kono terus.
0: Nggak apa-apa, malah.
1: Nggak apa-apa, malah justru malah. Malah membahagiakan.
0: Nah itu.
1: Mendengare.
0: Betul.
1: Lagunya apa Yunda?
0: Lagunya.
1: Hijau daun ya.
0: Hijau daun, oke, coba ya.
1: Mbak Junda, selamat tugas, tetap semangat, jaga kesehatan. Buat Papi Rudi, Bu Endang Temani, Bu Igati, Bu Elisa, Bu Yuni, itu nama mah. Nah, yang itu satu kues.
0: Tadi sudah. Oh,
1: nah, udah yuk. Bu Endang Temani, Endang Sukarjo, Endang Pak Kris, Bu Kris, Bu Beni, Tante Citra, mah. Dewi, mau kali-kali on air ini Mbak Wi ya?
0: Ya iya toh.
1: Ya pernah toh?
0: Gak tahu ya, saya lupa ya.
1: Bu Ragil, Bu Afi, Mbak Rere, lupa.
0: Kalau Bu Ragil sering, Bu Rere sering. Kalau Dewi,
1: Wanoroge.
0: Kayaknya udah, yes. Udah, tapi udah lama belum.
1: Lama ya?
0: Maksudnya lama tidak masuk pas saya.
1: Ya. Wih, jadi juga. Nanti malam lagi? Mana baik. Nggak apa-apa. Ya? Yang penting kan dikasih kesehatan yang luar biasa.
0: Ah, iya, itu.
1: Buat semua kabeh ya. Yang belum sebut, pokoknya semua jadi, semua dicintai.
0: Iya.
1: Yunda Wiwi.
0: Iya.
1: Mbak Yunda, thank you ya.
0: Baik, God bless terima kasih. You. God bless you too. Terima kasih, Yunda Tanti yang ada di Etan Kali. Yang terakhir, selamat sore.
2: Jeng, kalau wau mau nyontek soki kesupen.
0: Menapa?
2: Kok kula nate mireng kados suantene jeng wiwik to nang anu menapa pro 4 anu membaca
0: berita, anu, berita bahasa Jawa.
2: Bahasa Jawa.
0: Oh iya, Selasa malam.
2: Oh, nganu lho. Kula kan mboten awet pertama nak nganu kan mboten sah nyon peto. Kok suarane kaya jeng wiwi. Kula batin lah kok pindah perempat ngaten.
0: Kadang kalau
2: buatan lepat loh.
0: Buatan. Ya karena memang berapa sih masih diminta.
2: Oh ngaten. Gih sampul matur nuwun.
0: Baik, terima kasih. Ya Bu Denil. Terima kasih sebagai penelpon terakhir ya, karena ada beberapa lagu yang mesti harus saya hadirkan untuk pendengar. Tadi permintaan dari Citra Muah-Muah ya, ada lagunya Kak Puja juga masih ada. Kemudian tadi yang di WhatsApp ya, ada lagunya siapa itu, Ari Lasso, untuk Mbok Nah ya. Sudah saya siapkan juga. Sekarang kita nikmati dulu satu nomor lagu dari Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Masih terus menikmati jam santai Pro 1 RRI Surakarta.

melegenda ya kalau ini ya, dari Ari Lasso dan juga Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Mbok Nah, lagunya sudah terpenuhi ya. Ada satu WhatsApp yang belum terbaca. Mohon maaf untuk Pak Bejo di Lereng Merbabu. Siang jam santai, siang Mbak Wiwi, siang juga untuk Pak Bejo ya. Sia selalu berkah barokah untuk hari ini, amin. Pokoknya lagunya manut ya, pasti oke ya. Salamnya untuk semua pecinta jam santai tanpa terkecuali. Kalau binatang kelangenan saya itu pitik kate, Mbak. Tapi jadi ingat lagunya TKT di panah. Ya, salam sehat selalu Pak Bejo di Lereng Merbabu ya. Dan terima kasih semuanya yang sudah menemani saya di siang hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ini bisa membuat suasana Anda semakin menyenangkan ya. Dan oh ya, nah ya, lagunya sudah saya putarkan. Terima kasih doanya semuanya pendengar, dan saya harus segera pamit undur diri dari Surakarta siang ini karena rekan saya Rian Dani Surya sudah siap untuk menemani

Dan Anda di Surakarta sore ini. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Dan ternyata bukan tentang seberapa mahal atau banyaknya ya, tapi tentang sejauh mana hal yang kecil seperti binatang kesayangan, benda-benda kesayangan, tanaman kesayangan atau apapun itu namun bisa menghidupkan ruang bahagia di hati kita. Salam bahagia untuk Anda semuanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini bersama saya Renani Surya menemani Surakarta sore ini di hari Minggu ya, tanggal 28 Juni 2026. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia dan tidak kurang satu apapun. Dan saya akan menemani Anda sampai nanti jam 8 sore. Jangan berpindah kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: This song is for you.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Collin, You'll Be In My Heart. Seneng yang versinya siapa, Nicky atau Phil Collin? Kalau saya seneng dua-duanya, tapi tahu lagu ini yang nyanyiin pas Phil Collins gitu ya. Dan pendengar Surakarta sore ini akan kami awali dengan sebuah informasi. Ini siap-siap untuk yang mau masuk ke SD dan SMP ya di Kota Solo, karena pendaftaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili dan mutasi untuk jenjang SD dan SMP di Kota Solo sudah dimulai pada hari Senin besok 29 Juni 2026 hingga hari Kamis 2 Juli 2026. Dan berdasarkan petunjuk teknis operasional penyelenggaraan SPMB 2026-2027 dari Distrik Solo, kuota jalur domisili jenjang SD ini ditetapkan 70% dari total daya tampung sekolah, sedangkan jenjang SMP kuota domisili 45%. Sementara itu untuk jalur mutasi disediakan bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau anak guru dengan porsi kuota maksimal 5% baik untuk SD maupun SMP. Dan syarat pendaftaran dimulai dengan calon siswa mengunggah sejumlah dokumen dalam format PDF di laman resmi spmb.surakarta.go.id. Adapun syarat dokumen yang wajib diunggah pendengar, yakni untuk jalur domisili, seluruh pendaftar wajib mengunggah pindaian atau scan kartu keluarga KK asli, dan khusus pendaftar jenjang SMP diwajibkan juga memiliki dan menyiapkan ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL SD atau sederajat. Kemudian untuk jalur mutasi sendiri, pendaftar harus mengunggah scan surat keputusan SK atau penugasan orang tua di tempat baru serta surat keterangan domisili di wilayah Kota Solo, dan khusus pendaftar jenjang SMP diwajibkan juga menyiapkan ijazah atau SKL. Ada beberapa jadwal pendaftar untuk jalur domisili dan mutasi untuk SD dan SMP di Kota Solo yang berjalan serentak begitu ya. Ini pembuatan akun dan verifikasi dari 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Ini registrasi akunnya di https://spmb.surakarta.go.id. Kemudian bisa mengunggah berkas di sana, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi secara online atau offline di sekolah terdekat pada jam kerja. Kemudian bisa memilih sekolah pada tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Kemudian pemenuhan pilihan pada 3 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 6 Juli 2026, dan untuk daftar ulang bisa di tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2026. Dan biasanya walaupun melalui daring begitu ya, kalau ada orang tua murid yang kesulitan di SMP atau SD tempat mereka mau mendaftar, biasanya juga dibantu oleh petugas untuk bisa mengakses pendaftaran secara online.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 4

Segala sesuatu itu kalau dipaksa itu tidak bagus gitu ya. Termasuk rindu. Jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen. Tapi rindu itu adalah perasaan yang ya bisa tiba-tiba datang gitu ya kepada setiap orang. Rindu kepada orang yang disayangi, orang yang dikasihi, entah itu orang tua, saudara, anak, sahabat, kekasih, pasangan, bisa saja muncul ke semua orang. Ivan Seventeen, jangan paksa rindu di menit ke-33 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini. Informasi dari Klaten ini, siapa yang sudah pernah ke Umbul Brintik atau Candi Sojiwan? Karena ini dua destinasi wisata unggulan Kabupaten Klaten berhasil masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Awards 2026. Dan saat ini ajang penghargaan pariwisata tingkat nasional tersebut memasuki tahap pemungutan suara atau voting. Wellness Tourism Umbul Brintik masuk nominasi kategori wisata air, sedangkan Candi Sojiwan bersaing pada kategori wisata situs sejarah. Seperti yang disampaikan Purwanto, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Klaten, ini menjelaskan bahwa dukungan yang dapat diberikan dengan memberikan like dan komentar pada video nominasi yang diunggah melalui kanal YouTube API Awards. Dan video nominasi Candi Sojiwan dan Wellness Tourism Umbul Brintik ini telah tersedia, bisa diakses masyarakat melalui link gitu ya. Mungkin bisa membuka di internet begitu, link untuk memilih Umbul Brintik dan Candi Sojiwan. Ini biasanya nanti kebanyakan orang ini ya, warga Klaten gitu ya. Candi Sojiwan sendiri merupakan salah satu peninggalan sejarah di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Klaten. Dan candi bercorak Buddha ini dibangun pada masa Kerajaan Mataram Kuno sekitar abad ke-9. Keberadaan Candi Sojiwan sendiri juga memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, termasuk mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif. Setiap tahun kawasan ini menjadi lokasi penyelenggaraan Festival Candi Sojiwan yang bertujuan melestarikan seni dan budaya lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Sementara Umbul Brintik di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, menjadi salah satu destinasi wisata air yang populer di Klaten. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota, membuat objek wisata ini mudah dijangkau masyarakat atau wisatawan gitu ya. Selain untuk wisata air, ini juga Umbul Brintik ini tempat bisa menjalani terapi kesehatan alami. Jadi memang airnya ini kaya oksigen dengan tingkat pH yang seimbang, dipercaya bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Dan tidak sedikit pengunjung yang datang sejak dini hari untuk menjalani terapi air didampingi terapis berpengalaman yang disediakan pengelola Umbul Brintik.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Lagu baru dari Mahalini, Batasi Rasa, yang jadi original soundtracknya sinetron ya, yang lagi happening, Terikat Janji. Siapa Pecinta Adria Saloka. Nah, itu lagu yang enak didengar, lagu-lagu apa, galau gitu ya. Tapi gak apa-apa, jangan galau-galau ya sore hari ini. Apalagi di luar sana kayaknya masih panas banget gitu kan. Walaupun di studio sih tetap sejuk gitu ya. Pokoknya untuk Anda yang saat ini sedang berada outdoor begitu aktivitas, jangan lupa memakai sunscreennya gitu kan, pakai hand body biar wajahnya tidak gosong, karena memang sinar cahaya matahari itu benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Kalau sinar matahari yang panas tidak bisa diajak kompromi, kalau Perum Bulog Surakarta ini selalu berkompromi begitu ya dengan masyarakat. Dan Perum Bulog Surakarta sendiri juga mengklaim ketersediaan beras saat ini sudah cukup aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, ini kompromi kan dengan masyarakat, ketersediaan beras di Kota Surakarta. Seperti yang disampaikan pimpinan Perum Bulog Surakarta, Nanang Haryanto, kepada wartawan saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten pada hari Kamis kemarin, dan dikatakannya cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten sendiri, khususnya di gudang Meger Ceper Klaten, terdapat stok beras kurang lebih 14 ribu ton. Cadangan beras ini baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten kondisinya cukup aman hingga akhir tahun 2026, bahkan hingga awal tahun. Dikatakannya meski stok masih cukup banyak, pihaknya juga masih terus melakukan penyerapan gabah petani, dan harga penyerapan gabah petani oleh Bulog sendiri Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Sampai saat ini penyerapan gabah sendiri sudah dilakukan di wilayah Klaten mencapai 10.690 ton dan dinilai sudah cukup banyak. Namun untuk target tahun 2026 sudah tercapai 77% dari target 93.000 ton gabah kering panen. Terkait dengan ketahanan pangan sendiri, harapannya juga program perbaikan saluran irigasi mengingat kondisi saluran sudah banyak yang sudah rusak. Ini seperti yang dikatakan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten Marianto, yang memberikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas capaian dan cadangan beras saat ini, dan juga menilai penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP dinilai sudah cukup bagus.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

sebentar pendengar, sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 1 RRI Purwokerto untuk mengikuti info lintas Daya Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih merupakan komitmen penuh pemerintah dalam membangun kedaulatan agraria langsung dari tingkat pedesaan. Sementara itu, Sekda DIY beri penjelasan terkait dengan berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kami awali informasi dari RRI Surakarta. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih merupakan komitmen penuh pemerintah dalam membangun kedaulatan agraria langsung dari tingkat pedesaan. Kepada wartawan usai menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Tawangmangu, Karanganyar, Menko Pangan RI menyampaikan langkah ini ditempuh melalui peluncuran jaringan Koperasi Desa Merah Putih sebagai benteng pertahanan ekonomi rakyat. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa Merah Putih didirikan murni sebagai infrastruktur resmi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan memotong rantai pasar bebas. Pernyataan tersebut disampaikan Menko Pangan saat menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Tawangmangu, Karanganyar. Menko Pangan menyatakan pemerintah kini tengah bergerak cepat menyiapkan pembentukan sekitar 36.000 manajer operasional pada Oktober mendatang. Langkah taktis ini dikejar agar ekosistem perlindungan harga pangan di tingkat bawah dapat berjalan serentak pada akhir tahun 2026. Kehadiran manajer profesional ini dinilai mendesak guna menyelamatkan nasib sekitar 80% petani di Jawa Tengah yang kehilangan lahan akibat hantaman pasar bebas. Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menjelaskan, lembaga ekonomi pedesaan ini sengaja dirancang menggunakan skema closed loop ekonomi untuk bertindak sebagai pembeli siaga atau off-taker. Koperasi diwajibkan menyerap gabah petani atau ikan nelayan saat harga pasar jatuh untuk kemudian disalurkan langsung ke bulog.
2: Bahwa koperasi desa itu beda dengan supermarket. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Dia nanti tugasnya membagi infrastruktur itu sarana untuk membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, BKH.
1: Selain mematangkan regulasi KDMP, Menko Pangan mengungkapkan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam merombak tata kelola internal program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah pembersihan manajemen ini dibuktikan lewat penangkapan dan penahanan terhadap 3 orang oknum pengelola program di tingkat pusat yang terbukti melanggar hukum.
2: Termasuk soal MBG, sekarang lagi fokus untuk memperbaiki internal. Setelah manajemennya diganti, Presiden kan sudah ngambil tindakan tegas, yang salah ya diproses hukum. Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan radio itu bisa kita lanjutkan. Tapi sementara kita fokus untuk memperbaiki dulu ya.
1: Selain itu, Zulkifli menyebut pemerintah juga fokus menghapus ketimpangan ekonomi nasional melalui pembatasan bunga pinjaman program Mekar dan KUR maksimal 8% guna melindungi usaha kaum perempuan. Ia menegaskan pembenahan menyeluruh ini sejalan dengan mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk merebut kembali kendali sumber daya alam nasional yang selama ini bocor ke luar negeri akibat ongkos politik pilkada yang mahal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Ya, pendengar masih dari Surakarta, sejumlah warga Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, kemarin ramai-ramai mengembalikan bantuan minyak goreng dari pemerintah. Minyak bersubsidi bermerek minyak kita itu dikembalikan karena berbau seperti biosolar dan bikin tenggorokan sakit. Berikut laporan Mulato Isan.
3: Untuk kali pertamanya, rasanya itu kalau dipakai goreng itu terasa seperti solar atau minyak tanah. Rasanya beda, rasa seperti solar atau minyak tanah.
4: Sejumlah warga di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, rame-rame mengeluhkan bantuan sosial minyak goreng bersubsidi merek minyak kita dari pemerintah. Pasalnya minyak goreng tersebut mengeluarkan aroma tak sedap yang diduga kuat mirip dengan bau bahan bakar minyak jenis solar atau minyak tanah. Keluhan tersebut salah satunya datang dari warga Dukuh Karang, Desa Gading. Selain berbau menyengat, tekstur minyak goreng tersebut dilaporkan tampak lebih keruh dibandingkan minyak goreng pada umumnya, serta menimbulkan efek samping bagi kesehatan setelah dikonsumsi. Seorang warga Dukuh Karang, RT 3, Miatun, 40 tahun, menuturkan dirinya menerima bantuan tersebut berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang diambil di Balai Desa Gading beberapa waktu lalu. Namun ia terkejut saat menggunakan minyak goreng tersebut untuk memasak. Selain mengeluarkan bau seperti mirip solar, saat dikonsumsi minyak goreng tersebut juga mengakibatkan tenggorokan sakit serta membuat batuk.
5: Ramai-ramai dikumpulkan dari satu berapa orang, 9 orang.
6: Minyak dari?
5: Minyak dari pemerintah.
6: Terus kalau ibunya?
5: Kalau saya belum buka, tapi saya dengar dari itu tetangga juga katanya bau solar. Jadi saya enggak berani bawa ke sini, enggak berani buka sayanya.
7: Belum buat masak. Dengar-dengar ya bau solar.
6: Gak
7: berani mau masak.
6: Gak berani.
4: Terus kondisi serupa juga dialami belasan warga lainnya di Desa Gading seperti Painem, Sukinah, dan beberapa warga lainnya. Keluhan itu pun mulai ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu kekhawatiran meluas di tengah masyarakat. Tidak hanya di Desa Gading, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon juga melaporkan temuan yang sama. Hartono, warga Dukuh Grigit, RT 18 Desa Karangtalun mengaku prihatin atas kualitas bantuan yang dinilai dapat membahayakan kesehatan masyarakat miskin.
3: Terasa seperti solar atau minyak tanah. Cuman ada beberapa minyak itu yang nggak terasa, kalau dicium nggak terasa bau, tapi setelah pakai goreng itu langsung terasa. Cuman kalau untuk dicium nggak terasa. Cuman kalau tuntutan kami sebagai masyarakat itu jangan dipakai mainan, karena itu menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat, terutama masyarakat miskin, Mas. Jadi tuntutan saya pribadi untuk selaku mewakili masyarakat, ya pihak-pihak tertentu sebelum menurunkan itu dicek kesterilan barang yang akan dibantukan, dikasihkan ke masyarakat, seperti itu, Mas.
4: Menanggapi gejolak di masyarakat, Camat Tanon Rinaldi Arif Wicaksono saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon membenarkan adanya laporan terkait kualitas bantuan minyak goreng tersebut. Menurutnya, laporan awal justru muncul dari desa lain sebelum akhirnya meluas. Saat ini warga berharap pihak terkait segera melakukan pengecekan ulang dan memperketat pengawasan distribusi bantuan sosial dari hulu hingga ke tangan penerima manfaat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Sekda DIY beri penjelasan terkait berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Berita selengkapnya bersama reporter Wulan Anita.
8: Juga beliau nanti kan kalau anunya juga 30 juga sudah insyaallah balik.
9: Pemda DIY membantah berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam keterangannya hari Jumat siang, Sekda DIY Nima Dedwi Panti Indrayanti menegaskan bahwa cuti yang diambil Sultan murni untuk keperluan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up rutin tahunan. Penunjukan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 sebagai pelaksana harian atau PLH Gubernur hanyalah prosedur administratif standar selama Sultan menjalani pemeriksaan kesehatan. Nimade memastikan kondisi Sri Sultan saat ini sehat dan tidak ada alasan medis mendesak yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi rutin yang wajar bagi setiap orang, terutama bagi pimpinan daerah.
8: Saya saja, kita yang seperti sekarang ini, saya juga harus kontrol setiap 1 tahun sekali misalnya gitu, check up apakah kerja jantung, paru, semuanya tuh sehat atau tidak gitu.
10: Antisipasi.
8: Itu biasa lah.
11: Pemeriksaan rutin gitu ya, Bu ya?
8: Iya.
11: Terus nggak ada kalau yang sakit-sakit itu nggak ada?
8: Insya Allah.
9: Penunjukan pelaksana harian dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya kekosongan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama gubernur tidak berada di tempat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan rutin tetap berjalan tanpa hambatan.
8: Itu beliau nanti kan kalau anunya juga 30 juga sudah insyaallah balik. Soalnya kan ini kebetulan jadwal beliau ini per Juli ini juga cukup banyak. Cuti itu cukup banyak, jadi sudah teragendakan banyak gitu. Kan beliau tuh kan ada dokter yang dipercaya, semua ada dokter keluarga atau dokter ahli ya. Mungkin jadwalnya cocok pas sekarang ini. Ya sudah, itu beliau lakukan.
9: Nimade juga menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penerbitan surat penunjukan pelaksana harian untuk rentang waktu 24 Juni hingga 1 Juli 2026. Ia memastikan tidak ada hal luar biasa atau krisis kepemimpinan di balik kebijakan tersebut.
0: Pendengar masih dari Yogyakarta, pembangunan ground seal Serandakan hampir mencapai 78%. DPRD DIY meminta pengawasan dan perawatan bisa dilakukan bersama. Penambang pasir yang ada diharapkan tidak berdampak dengan konstruksi utama. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Dian Purwanto.
12: pekerjaan konsil Serandaan ini sudah mencapai 77%, jadi kami masih misalkan sekitar 23% lagi, Pak.
13: Pembangunan konsil Serandaan di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo terus menunjukkan perkembangan positif. Proyek strategis senilai Rp213 miliar yang dibangun untuk menjaga stabilitas Sungai Progo telah mencapai progres 77,35% dan ditargetkan selesai sesuai jadwal pada 31 Desember mendatang. Penjabat pembuat komitmen Sungai dan Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Diki Maulana menjelaskan, pembangunan groundsil yang dimulai 10 Oktober 2025 dibangun di sisi selatan bangunan lama yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat banjir besar Sungai Progo pada Januari 2025. Struktur baru tersebut memiliki panjang 300 meter, sama dengan groundsil sebelumnya yang telah beroperasi hampir 20 tahun.
12: Jadi memang kemarin pada waktu musim penghujan itu memang ada kendala terkait dengan ini ya Pak, apa namanya, tinggi muka air. Jadi kemarin sempat ada debit-debit yang besar yang melewati Sungai Progo ini, sehingga kemarin mungkin kita pada waktu proses pembuatan cover dam dan sebagainya agak sedikit apa namanya terkendala gitu. Tapi alhamdulillahnya masih bisa kita atasi, dan untuk cover dam sudah selesai sebelum musim kemarau. Jadi ini musim kemarau ini kami bisa untuk melakukan kecepatan pelaksanaan pekerjaan di sisi sebelah timur.
13: Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin menegaskan pentingnya penyelesaian proyek sesuai jadwal mengingat fungsi strategis Sungai Progo sebagai sumber irigasi pertanian dan penyedia air baku bagi masyarakat.
14: Dan ini bulan-bulan emas ya yang disampaikan oleh Mas Diki, Juni, Juli, Agustus itu kan musim-musim tidak hadir, bisa diselesaikan tahun 2026 di bulan Desember. Harapan kami ya, karena Sungai Progo ini sangat vital untuk pengairan, untuk air bersih dan sebagainya.
13: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridho menilai konstruksi groundsil yang baru memiliki kualitas lebih baik dibanding bangunan sebelumnya. Salah satunya penguatan dilakukan melalui pemasangan tiang pancang hingga kedalaman 12 meter di bawah pondasi.
14: Kemudian kaitan dengan sumber sedimen dari melapi yang reguler, kegiatan penambangan di wilayah hilir khususnya kepada instansi terkait bisa bersinergi bagaimana kegiatan penambangan itu tidak berdampak pada konstruksi.
13: Dengan progres pembangunan yang telah melampaui 3/4 pekerjaan, groundsil Serandaan diharapkan dapat segera berfungsi optimal dalam menjaga stabilitas aliran Sungai Progo, serta melindungi infrastruktur di sekitarnya, serta mendukung kebutuhan irigasi dan air baku bagi masyarakat Bantul dan Kulon Progo.
0: Pendengar, kita masih bersama di Lintas Jateng DIY. Kami ajak Anda pendengar menuju ke Semarang. Pendengar, Rawa Pening diproyeksikan jadi ikon wisata baru di Jawa Tengah setelah ada investor yang menyatakan siap masuk mendukung pengembangan tersebut. Berikut selengkapnya dilaporkan oleh Tika Budiman.
15: Rumah makan apung di sana, ada villa, ada karamba, permainan air ada di sana. Harapan kita.
16: Pendengar, Rawa Pening di Kabupaten Semarang semakin dilirik investor untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata air berskala besar. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tarik kawasan aglomerasi wisata Borobudur, Kopeng, Rawa Pening yang tengah disiapkan sebagai salah satu magnet wisata unggulan. Dukungan tersebut mengemuka saat pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan Bupati Semarang Esti Nugraha dan Ketua DPD Kota Salatiga Dennis Ishak Palit di kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, investor yang berasal dari Cilacap, PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir, menyatakan kesiapannya untuk menanamkan modal di kawasan tersebut. Bupati Semarang Esti Nugraha mengatakan, potensi wisata Rawa Pening sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan.
15: Ada calon investor yang akan mengembangkan Rawa Pening dan mereka untuk mendukung program Bapak Gubernur, yaitu katanya dengan Bogor. Kemudian rencana nanti ada pengembangan di sana terkait dengan destinasi wisata. Jadi nanti ada rencana ini rumah makan apung di sana, ada villa, ada karamba, permainan air ada di sana. Harapan kita dan nanti Rawa Pening nanti dikembangkan, ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang ada di Jawa Tengah.
16: Direktur PT Pandawa Sapta Dewi Pesisir Miskun menilai Rawapening memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi wisata berbasis perairan. Oleh karena itu, pihaknya siap merealisasikan investasi guna mendukung pengembangan kawasan tersebut.
17: Memang dengan melihat potensi di Rawapening, kita berminat untuk investasi di daerah perairan, khususnya di Rawapening tersebut, untuk pengembangan water spot dan gazebo-gazebo dengan produk yang kami buat sendiri yang namanya Kubus Apung dengan merek Randoan.
16: Adapun Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Hanung Triyono memastikan pengembangan Rawapening nantinya akan dilakukan secara hati-hati karena kawasan tersebut juga merupakan area konservasi. Penentuan zonasi pemanfaatan wisata akan dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Semarang, pendengar, Universitas Diponegoro melalui sekolah vokasi kini telah memiliki program Zero Discharge untuk pengelolaan lingkungan termasuk limbah secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
18: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global?
19: Pengelolaan sampah serta pemanfaatan kembali air hujan dan limbah domestik masih menjadi tantangan bagi banyak institusi pendidikan. Menjawab persoalan tersebut, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro UNDIP meresmikan program SV Zero Discharge yang merupakan sebuah sistem pengelolaan air, energi, dan limbah secara terintegrasi yang mengusung prinsip berkelanjutan. Program tersebut mendorong ekonomi sirkular karena mampu mengolah limbah hingga menghasilkan peluang termasuk ekonomi. Dekan Sekolah Vokasi UNDIP, Profesor Dr. Insinyur Budiono menjelaskan, keberlanjutan menjadi salah satu identitas global yang ingin dibangun sekolah vokasi bagi para lulusannya.
18: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global? Karena kami yakin betul bahwa ke depan lulusan kami pasti tidak hanya butuh kompetensi, tetapi yang lebih dari itu adalah butuh sebuah pengakuan bahwa mereka semua memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
19: Ia menerangkan melalui program tersebut, air hujan ditangkap dan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan domestik kampus maupun diolah menjadi air berstandar laboratorium. Air limbah domestik dari kamar mandi, toilet, juga diproses melalui instalasi pengelolaan limbah, salah satunya digunakan sebagai air penyiram tanaman. Sementara itu, Ketua Pelaksana Program SV Zero Discharge, Insinyur Hanggoro Iskandar Putra Wijaya menyampaikan, seluruh sistem pengelolaan tersebut dipantau melalui dashboard berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pemantauan volume limbah, tingkat daur ulang serta kondisi fasilitas secara real time.
20: Telah mengurangi limbah, ya, baik mencegah limbah cair, padat, emisi gas rumah kaca keluar bebas seperti itu. Yang kedua adalah optimalisasi terkait dengan sumber daya, ya, baik mengalokasikan air hujan serta energi kampus secara mandiri tentunya. Yang terakhir adalah pastinya mendukung SDGs, ya, di mana aksi nyata pemeliharaan iklim, perlindungan ekosistem air dan juga darat seperti itu.
19: Menurut Hanggoro, pendekatan tersebut diwujudkan melalui 5 pilar keberlanjutan, kelimanya yaitu pengelolaan air hujan, pemanfaatan air olahan, tata kelola sampah dan limbah terpadu, reduksi limbah permukaan, serta ekonomi sirkular. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita ke Purwakerto, pendengar, warga Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut mulai mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap mengirimkan satu tangki air bersih yang diangkut warga menggunakan perahu. Hingga kini BPBD telah menyalurkan 13 tangki air bersih ke 6 desa. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
21: Sejumlah desa di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan sebanyak 13 tangki air bersih ke 6 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan kekeringan, salah satunya di Kecamatan Kampung Laut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi musim kemarau sejak awal tahun. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai laporan yang diterima dari pemerintah desa. Di Kecamatan Nusa Wungu, bantuan air bersih telah disalurkan ke Desa Klumprit dan Desa Kedung Benda sebanyak 2 tangki air. Sementara Desa Karangkemiri di Kecamatan Jeruk Legi telah menerima 7 tangki air. Adapun Desa Cinangsi di Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Ciruyung Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut, serta Desa Karangbenda Kecamatan Adipala masing-masing mendapatkan 1 tangki bantuan. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Ada sebanyak 70 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang selama ini digunakan tidak lagi memenuhi kebutuhan warga.
1: Berarti kalau kita itu Bendung Benda, kemudian Karangkemiri, kemudian Ujung Alang, Cikutu, Cinangsi, Karangbenda, 6 ya, ya. Yang udah kita ajukan 6, kemudian ada satu lagu desa di Desa Kabupaten berarti 7 yang udah masuk dari Karangkemiri ini satu tangki berarti 5.000 liter air udah ngedrop lagi kita ke Desa Karangkemiri.
21: Warga Dusun Bondan, Muhammad Jamaluddin mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Cilacap. Menurutnya, warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi geografis Dusun Bondan yang terisolasi membuat warga selama ini menampung air hujan atau mencari sumber air hingga ke Pulau Nusa Kambangan yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman.
2: Kami warga Bondan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Cilacap beserta BPBD Kabupaten Cilacap yang telah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga masyarakat Dusun Bondan, yang mana air bersih ini diperlukan untuk warga sejumlah 70 kakak, kurang lebih sekitar 250 jiwa. Harapannya semoga di musim kemarau ini kami dapat terus disuplai air bersih agar kebutuhan masyarakat terkait air tersolusikan.
21: Air bersih bantuan dari BBBD ini diangkut warga menggunakan jeriken dan galon yang dimuat di atas perahu untuk dibawa ke pemukiman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BBBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila mulai mengalami kekurangan air bersih dengan mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Pelaksana BBBD dan dikoordinasikan bersama UPT Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing wilayah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Da Siti Mukaromah mengingatkan generasi muda agar tidak larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Robin Abdurrahman melaporkan untuk Anda.
22: Anggota DPR RI dan MPR RI Siti Mukaromah mengingatkan generasi muda tidak boleh larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan tersebut disampaikan oleh Siti Mukaromah saat menggelar penguatan dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bertema akselerasi ekonomi digital berdasarkan 4 pilar kebangsaan yang diikuti oleh ratusan anak muda dari Kabupaten Banyumas dan Cilacap di salah satu restoran di Kota Purwokerto Jumat siang. Siti Mukaromah mengatakan perkembangan teknologi digital menghadirkan banyak manfaat, namun juga membuka ruang masuknya berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam karakter generasi muda apabila tidak disikapi dengan bijak. Dirinya menjelaskan 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu terus disosialisasikan secara masif, terutama kepada generasi Z yang tumbuh di era digital.
23: 4 pilar berkebangsaan, di mana di situ ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu bagaimana bisa hari ini bisa kita harus masifkan kepada terutama Gen Z, generasi yang tentunya beberapa catatan dan perjalanan serta perjuangan sejarah itu mereka tidak menikmati. Mereka juga tidak mendapatkan sedetail seperti zamannya kita sekolah.
22: Siti Mukaromah menambahkan sekitar 19 tahun mendatang, generasi Z akan menjadi kelompok usia produktif yang memegang berbagai posisi strategis, mulai dari pengambil kebijakan hingga pemimpin di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembentukan karakter mereka harus dimulai sejak saat ini. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan oleh RRI Prokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Saya Desi Natalia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Jangan jenuh ya pendengar ya, bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini barengan saya Renani Surya yang menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Informasi dari Kota Surakarta, Dinas Perhubungan di Subkota Surakarta menindak juru parkir atau jukir yang diduga melakukan pungutan liar dengan menarik tarif parkir di atas ketentuan di kawasan Jalan Gajah Mada, Banjarsari. Tindakan ini dilakukan menyusul keluhan warga yang viral di media sosial. Masih masalah parkir dan parkir gitu ya. Ini masih menjadi PR karena memang masih banyak kejadian juru parkir atau tarif parkir yang melebihi tarif yang seharusnya. Disebutkan warga Jalan Gajah Mada ini masuk dalam zona C yang menetapkan tarif parkir kendaraan roda 4 sebesar Rp3.000. Karenanya masyarakat diminta menolak apabila diminta tarif di luar ketentuan. Dan ini memang benar adanya praktik penarikan tarif parkir di luar ketentuan. Jukir menarik atau meminta tarif sebesar Rp5.000 kepada pengendara mobil. Lokasi parkir di sekitar tempat usaha di sepanjang Jalan Gajah Mada ini memang terbatas sehingga kendaraan diarahkan parkir di sisi barat jalan. Namun pengaturan lokasi parkir ini tidak berkaitan dengan besaran tarif yang harus dibayar pengguna jasa. Di Sub Solo dalam hal ini telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak jukir yang terbukti melakukan pungli maupun pelanggaran lainnya. Dan jukir yang melanggar akan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pembinaan dan membuat surat pernyataan. Karena ini memang sebelumnya terjadi keluhan terkait tarif parkir di atas ketentuan yang diunggah seorang warga melalui media sosial. Dan unggahan ini mendapat perhatian luas termasuk respon dari Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang memastikan laporan ini segera ditindaklanjuti.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Sedia ilmu sebelum kita bisa dimanfaatkan orang dengan tipu-tipu gitu ya. Karena memang sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan ketidakbisaan kita atau ketertinggalan kita di teknologi. Karena memang sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengupdate teknologi. Dan kenapa saya bisa menyampaikan sedia ilmu gitu ya? Karena memang ilmu untuk bisa meminimalisir terkena penipuan, dalam hal ini penipuan online, ini harus meningkatkan literasi keuangannya. Dan ini juga disampaikan oleh Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, yang mendorong masyarakat untuk bisa meningkatkan literasi keuangan, untuk bisa mencegah maraknya penipuan online, pinjaman online ilegal, hingga judi online. Hal ini juga disampaikan saat ditemui di Balai Kota Surakarta pada hari Jumat 26 Juni 2026. Respati mengatakan kemampuan mengelola keuangan harus menjadi keterampilan dasar yang dimiliki setiap masyarakat, dan menurutnya perkembangan teknologi digital ini menghadirkan berbagai kemudahan tetapi juga memunculkan risiko kejahatan keuangan yang perlu diwaspadai. Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan di tahun 2025, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,5%, sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 80,51%. Data ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara penggunaan layanan keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat serta risikonya. Menurut Respati, bulan literasi keuangan 2025 menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat. Dan selain ini, masyarakat juga perlu memahami penggunaan layanan keuangan digital secara aman dan bijak. Respati juga mengapresiasi OJK, Bank Indonesia, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Solo Raya, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan menurutnya, edukasi keuangan perlu dikemas secara kreatif dan inklusif agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda.

0: diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
2: Kok dodolan orang iso ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
0: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta rupiah ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke unggahan akun X atau Twitter @ovo.id. OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah 2 juta rupiah pada periode 22 April hingga 22 Mei 2026. Namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mbak Ria, semangat sekali, sehat, semangat, bahagia. Wah harus dong. Saya temani minggonnya di studio dengan nyimak info dan nikmati lagu-lagunya yang diputar Mbak Ria. Selamat tugas, terima kasih. Terima kasih Bu Agustin masih setia bersama kami dan semuanya yang masih setia bersama Persatu ya. Ini lagi libur panjang ya anak-anak sekolah ya, sampai nanti kayaknya tanggal 10-an gitu. Libur ini banyak orang tua juga mulai mencari aktivitas ya yang bisa membuat anaknya tetap aktif tanpa terus-menerus menatap layar gadget atau handphonenya. Dan salah satu pilihan yang seru dan disukai banyak anak ini adalah salah satunya renang. Selain menyenangkan, aktivitas ini juga membuat anak ini bisa bebas bergerak, kemudian bermain air, dan bisa menikmati waktu liburnya dengan cara yang lebih sehat. Dan tidak heran jika kolam renang ini sering menjadi destinasi favorit keluarga saat musim liburan. Renang bukan hanya soal bermain air saja pendengar, tetapi juga bisa membantu perkembangan fisik serta mental anak tersebut. Dan gerakan saat berenang sendiri bisa melatih kekuatan otot, kemudian koordinasi tubuh hingga meningkatkan rasa percaya diri ketika anak berhasil menguasai teknik yang baru. Ini juga renang tidak hanya untuk anak-anak saja ya, untuk dewasa, untuk lansia, ini juga katanya salah satu olahraga yang baik gitu. Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, aktivitas fisik yang rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran, daya tahan tubuh, serta mengurangi dampak negatif dari kebiasaan terlalu lama menggunakan gawai. Menariknya lagi, renang ini bisa membuat anak lebih mudah berinteraksi dengan teman sebayanya. Saat mengikuti kelas renang atau bermain bersama di kolam, anak bisa belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun keberanian dalam lingkungan yang baru. Liburan tanpa gadget ternyata tidak harus membosankan pendengar. Dengan mengajak anak berenang, orang tua juga bisa menghadirkan pengalaman liburan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan anak tersebut.
1: RRI dengan S Buku. Buku Unthinkable, Who Survives When Disaster Strikes and Why? Tulisan Amanda Ripley, seorang jurnalis investigasi Amerika Serikat yang diterbitkan pada tahun 2008. Dalam buku ini, Ripley membongkar satu pertanyaan penting. Mengapa dalam situasi bencana yang sama, ada yang selamat dan ada yang tidak? Jawabannya ternyata tidak sesederhana keberuntungan. Setelah meneliti berbagai bencana besar, seperti serangan 9 September, badai Katrina, tsunami, kecelakaan pesawat hingga kebakaran besar, Ripley menemukan bahwa manusia selalu melewati 3 fase menghadapi bencana. Pertama adalah fase denial, yaitu penolakan. Pada tahap ini, banyak orang membuang waktu karena tidak percaya bahwa bencana sedang terjadi. Mereka menganggap situasi masih aman, padahal setiap detik sangat berharga. Penundaan kecil inilah yang sering berujung fatal. Kedua, fase deliberation. Ketika otak mulai berpikir dan menimbang pilihan, namun pikiran sering kacau karena panik. Orang yang selamat biasanya adalah mereka yang sudah pernah berlatih, punya skenario jelas, atau pernah membayangkan apa yang harus dilakukan. Latihan sederhana seperti simulasi kebakaran atau pengarahan evakuasi terbukti membuat tubuh bereaksi lebih cepat saat keadaan nyata terjadi. Fase ketiga adalah the decisive moment, saat seseorang akhirnya bertindak. Ripley menunjukkan bahwa mereka yang selamat biasanya tenang, fokus, dan mampu mengambil keputusan sederhana secara cepat. Mereka tidak selalu orang paling kuat atau paling berani, tetapi orang yang mampu mengatasi rasa takut dan mengikuti langkah yang sudah dipikirkan sebelumnya. Ripley juga menekankan pentingnya psikologi bencana. Banyak orang selamat karena merespons dengan pola pikir yang benar, tidak panik, mengumpulkan informasi, mengikuti instruksi, dan menjaga kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Buku ini mengajarkan bahwa naluri bertahan hidup bukan sekedar bakat, tetapi keterampilan yang dapat dipelajari. Pada akhirnya, pesan utama buku ini adalah keselamatan dalam bencana sangat dipengaruhi oleh bagaimana otak kita bekerja. dan kita bisa melatih otak itu sebelum bencana terjadi. Dengan memahami perilaku manusia dalam situasi ekstrim, kita bisa menjadi pribadi yang lebih siap dan lebih mungkin bertahan. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

ibu ragu datang memaksaku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Pendengar, tepat pukul 17.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji-Mu.

amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Surakarta sore ini masih menemani aktivitas minggu Anda pendengar. Mungkin minggu yang tidak produktif. Saya bilang tidak produktif karena mungkin Anda memanfaatkan waktu ini begitu rupa untuk istirahat ya, full istirahat. Karena sudah seminggu Anda berkutat dengan kegiatan atau aktivitas di tempat bekerja, di tempat beraktivitas yang lain mungkin, dan ini waktu saatnya untuk apa ya, rebahan, kemudian bangun makan, kemudian rebahan lagi sambil melihat TV atau mendengarkan musik. Itu menjadi apa ya, menjadi hadiah untuk diri kita sendiri setelah seminggu penuh kita beraktivitas gitu ya. Dan saatnya untuk merefresh pikiran, merefresh tubuh kita. Kalau itu kita lakukan sekali-sekali gitu ya dalam satu minggu, atau tidak selalu harus rebahan, itu mungkin tidak apa-apa untuk mengembalikan tenaga kita yang sudah terbuang. Tapi kalau kita pengennya hanya rebahan saja sepanjang hari, setiap hari tanpa memikirkan atau berbuat sesuatu, itu yang perlu kita kita cermati gitu. Dan ini adalah sebuah fenomena yang bernama klinomania. Jadi klinomania ini adalah suatu kondisi psikologis di mana ditandai dengan adanya dorongan obsesif yang sangat kuat untuk terus berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Jadi fenomena ini berbeda dengan rasa malas pendengar, karena penderitanya merasakan ketidakmampuan kronis untuk beranjak meskipun tubuh mereka sebenarnya tidak

sedang kelelahan. Bagi seorang yang mengalami klinomania, area kasur dan selimut ini dirasakan sebagai sebuah perlindungan mutlak dari realitas dunia luar. Dan secara klinis, para pakar kesehatan seringkali mengaitkan kondisi klinomania atau disania ini sebagai gejala dari masalah kesehatan mental yang lebih mendalam. Jadi penyakit penyerta yang paling sering melatar belakanginya antara lain gangguan depresi mayor, kecemasan akut, hingga sindrom kelelahan yang kronis. Ketika seorang kehilangan motivasi intrinsik akibat tekanan mental, kasur menjadi satu-satunya tempat aman untuk melarikan diri dari kecemasan. Dan dari dampak dari kebiasaan menaun ini tentu tidak dapat disepelekan begitu saja ya, karena memang berpotensi merusak produktivitas serta kualitas hidup secara signifikan. Selain mengganggu fungsi sosial dan profesional, terlalu lama berbaring juga bisa mengacaukan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh akibat kurangnya paparan sinar matahari. Dalam jangka panjang, minimnya pergerakan fisik ini juga memicu pelemahan otot hingga peningkatan risiko gangguan kardiovaskular. Sebagai langkah awal untuk mengatasi klinomania ini adalah dengan mengenali batasan antara waktu istirahat yang wajar serta dorongan yang sudah bersifat merusak. Jika keinginan untuk rebahan mulai mengasingkan dari tanggung jawab sehari-hari, sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Jadi pendekatan medis seperti terapi perilaku kognitif atau CBT terbukti sangat efektif untuk mengubah pola pikir serta mengembalikan kontrol atas aktivitas harian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda masih di Surakarta sore ini dan akan kami persembahkan nyanyian suci yang hari ini bersama Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat petang sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Dina Kristiani dari Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup hadir dan menyapa Anda dalam acara spesial Nyanyian Suci. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam doa. Bapa di surga, kami menyerahkan acara Nyanyian Suci. Berkatilah dari awal, pertengahan sampai akhir, supaya acara ini menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Terima kasih, kiranya Roh Kudus bekerja atas kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengawali perjumpaan kita yang indah pada saat ini, saya mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan sebuah pujian berikut ini. Selamat menikmati.

sesuatu. Dengan tekun berdoa, maka segala sesuatu yang nampaknya mustahil ternyata bisa terjadi. Itu karena kuasa dan kemurahan Allah yang dahsyat di dalam hidup setiap orang percaya. Pendengar terkasih, apa sih sebenarnya yang kita rindukan setiap saat kita berdoa kepada Tuhan? Tentu kita percaya bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Pujian berikut ini akan menggugah jiwa kita untuk semakin melekat kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, dan semakin percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita dengarkan pujian ini, Tuhan menggerakkan tangan.

Pendengar terkasih, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengar suaramu lewat kebenaran firman Allah. Berkatilah, urapilah hambamu yang penuh dengan cacat telah, dengan kekurangan ini. Roh Kudus, silakan Engkau berkarya, menjadikan firman Tuhan ini firman yang hidup, mengubahkan hati dan pikiran, mengubahkan paradigma yang salah, mengubahkan kehidupan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Dan kami rindu firman Tuhan sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada saat ini adalah kekuatan doa. Kekuatan doa. Nats Alkitab terambil dari kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Karena ini terlalu panjang, saudaraku, saya akan membacakan beberapa ayat saja. Selebihnya silakan Anda nanti membaca masing-masing pada kesempatan yang berbeda. Kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Saya membaca dari ayat 16 sampai 18. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Sahabat terkasih dalam Tuhan, saya mengawali renungan ini dengan ilustrasi berikut ini. Suatu hari seorang tuan menyuruh seorang penebang kayu untuk menebang kayu sebanyak-banyaknya. Sang tuan pun memberikan sebilah kapak baru kepada sang penebang pohon. Pesan sang tuan itu adalah kapak itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bekerja. Hari pertama ia bekerja keras, ia berhasil menebang 20 batang. Oh, luar biasa ya. Hari kedua ia bekerja semakin keras dan ia berhasil menebang 15 batang. Turun. Hari ketiga ia bekerja semakin keras lagi, tapi ia hanya dapat menebang 10 pohon saja. Aneh ya, saudara. Hari keempat ia bekerja semakin keras tanpa istirahat sedikit pun, tapi ia hanya dapat menebang 7 batang pohon saja. Hari kelima ia semakin giat bekerja, tetapi ia mampu menebang pohon sebanyak 4 batang saja. Melihat hasil pekerjaan penebang pohon itu, sang tuan menjadi heran. Logikanya, semakin giat bekerja, seharusnya kayu yang dihasilkan semakin banyak dong. Namun justru yang ia lihat sebaliknya. Lalu ia bertanya kepada sang penebang pohon, mengapa kamu bekerja semakin keras, tapi kok hasilnya justru makin menurun? Apa penyebabnya? Apakah kapak yang baru yang saya berikan kepadamu selalu kamu asah sebelum engkau menggunakannya? Jawab sang penebang pohon, waduh Tuhan, maafkan saya, kapak baru itu tidak pernah saya asah, karena saya benar-benar tidak ada waktu untuk mengasah.
saya sangat sibuk menebang dari pohon-pohon yang ada dan saya terus melakukan penebangan pohon-pohon itu. Sang tuan segera menyaut, "Nah, itulah sebabnya Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal sekalipun sudah bekerja sangat keras, tapi karena Anda melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu selalu mengasah kapak yang Anda pergunakan. Anda melupakan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup Anda." Saudara, demikian juga halnya dan dilakukan oleh setiap orang percaya. Setiap hari sangat-sangat sibuk bekerja, sibuk melakukan aktivitas, tetapi seringkali lupa membangun hubungan pribadi dengan Allah melalui doa dan saat teduh pribadi. Betul tidak? Akhirnya, ia tidak punya ketajaman rohani. Mari kita belajar dari pribadi Nabi Elisa, seorang Nabi Tuhan yang memiliki hubungan yang indah, hubungan yang akrab dengan Tuhan secara pribadi, melalui doa-doanya, melalui hubungan yang spesial dengan Tuhan, sehingga ia mampu melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang orang lain tidak mampu melihatnya. Pendengar terkasih, petang ini saya mau berbicara tentang kekuatan doa. Benarkah semakin sering kita berdoa, maka rohani kita semakin tajam dan kita semakin mampu menangkap, memahami rencana dan kehendak Tuhan? Mari kita buktikan pernyataan saya ini dengan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Ada dua prinsip kekuatan doa bagi kita, orang-orang percaya. Yang pertama, berdoa dengan penuh iman. Ayat 16 tadi ditulis demikian. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Frase jangan takut merupakan sebuah penghiburan yang diucapkan oleh sang abdi Allah, Nabi Elisa, pada bujangnya. Pada waktu itu dia sangat ketakutan melihat gerombolan musuh datang dengan jumlah yang begitu besar dan sangat mengerikan. Ia membayangkan bahwa sebentar lagi musuhnya akan menghancurkan semuanya. Rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Namun di sisi lain, Nabi Elisa merupakan seorang nabi yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia berdoa, bertindak dengan iman. Ia begitu yakin bahwa Allah pasti sanggup menolongnya. Sementara sang bujang Elisa hanya melihat kenyataan yang ada di depan matanya saja. Ia tak mampu melihat dan menembus hal-hal yang rohani. Ia tak mampu melihat pertolongan Tuhan yang akan datang dan melebihi kekuatan musuh sedahsyat apapun. Tuhan itu lebih hebat, Tuhan itu lebih kuat, Tuhan itu lebih perkasa. Frase jangan takut dalam Alkitab ditulis dalam kitab suci sebanyak 365 kali. Itu artinya apa, saudaraku? Artinya frasa itu sangat penting dan selalu dalam konteks memberikan penghiburan serta kekuatan dari Allah Sang Pencipta kepada umatnya yang sering diliputi dengan ketakutan, kebimbangan setiap hari. Coba Anda mengingat peristiwa dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Peristiwa di mana Simon Petrus, seorang murid Yesus, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ia pun serta-merta meminta agar bisa berjalan di atas air. Saat ia fokus dan memiliki iman yang kuat serta tidak bimbang, maka ia dapat berjalan di atas air seperti yang dilakukan oleh gurunya. Betul tidak? Namun ketika ia tidak fokus, mulai ada kebimbangan dan ketakutan, menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang dilihat adalah tiupan angin kencang dan gelombang yang sangat besar. Ia mulai takut, tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, Tuhan, tolonglah aku."
Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pendengar terkasih, camkan perkataan Tuhan Yesus ini. Jangan takut, jangan bimbang, sekalipun Anda harus menghadapi gelombang kehidupan yang begitu ganas. Sekalipun Anda menghadapi tiupan badai yang sangat besar, bertindaklah dengan iman dalam doa-doa kita, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan segera datang. Amin. Jangan berhenti berdoa ketika doa-doa Anda belum terjawab. Berdoa dan terus berdoa dengan penuh iman. Itulah prinsip pertama dari kekuatan doa kita. Yang kedua adalah ayat 17-18. Berdoa dengan penuh kuasa. Silakan nanti para pendengar membaca di lain kesempatan ya, untuk ayat-ayat yang indah yang kita bahas pada saat ini. Ada dua aspek yang penting dalam bagian kedua ini, yaitu Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Nabi Elisa. Ada pengalaman yang sangat kontras antara Nabi Elisa dengan bujangnya. Bujangnya tidak melihat apa-apa dengan mata fisiknya, sementara Nabi Elisa dengan ketajaman rohnya, ia dapat melihat pertolongan Allah. Ia melihat dengan mata batin bahwa di gunung-gunung sekeliling ia tinggal penuh dengan kuda-kuda dan kereta berapi yang dikirim Tuhan dari surga untuk menghalau para musuh yang ditakuti oleh bujang Elisa itu. Lalu Nabi Elisa berdoa dengan penuh kuasa agar mata bujang itu dibukakan. Doanya dijawab Tuhan sehingga bujang itu melihat betapa dahsyatnya pertolongan Allah, sama seperti yang dilihat oleh Nabi Elisa. Ia melihat begitu banyak kuda dan kereta dari Tuhan siap bertempur mengalahkan musuh-musuh mereka. Haleluya. Kemudian bagian yang kedua adalah Tuhan kembali menjawab doa Elisa, ayat 18. Setiap kali Nabi Elisa berdoa, doanya dijawab oleh Tuhan tepat seperti permohonannya. Sungguh hal ini merupakan hal yang luar biasa dan menyenangkan hati. Pada ayat 18 dikatakan, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Gerombolan orang yang memusuhi Elisa dari bangsa Aram, semua mata dibutakan oleh Tuhan karena doa Elisa. Lalu musuh yang telah keok itu dibawa Elisa di hadapan Raja Israel di Samaria. Sungguh hal yang sangat menakjubkan. Perbuatan Tuhan sangat hebat, luar biasa. Saudara yang terkasih, tentu kita sangat bersuka cita kalau doa-doa kita dijawab sesuai dengan apa yang kita doakan. Bukankah demikian? Namun kenyataannya tidak selalu begitu ya saudara. Kadang-kadang kita sudah lama sekali berdoa, tetapi kok belum memperoleh jawaban. Atau Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan dan kita gumulkan. Kita harus ingat bahwa Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, selalu mau mendengar setiap curahan hati, setiap ratapan, tangisan, dan air mata dalam doa-doa kita. Oleh sebab itu, saudaraku, ambillah komitmen sekarang untuk semakin tekun dalam doa. Berdoa dengan penuh kuasa, berdoa dengan penuh iman, berdoa dengan penuh percaya, dan keyakinan itu yang menghantar bahwa doa kita
pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu menjawab doa-doa kami, sekalipun kami menyadari bahwa jawaban itu seringkali tidak sesuai dengan keinginan kami. Doa yang kami naikkan itu Tuhan jawab tidak sesuai dengan kehendak pribadi kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami mengerti dan memahami rencana dan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami berhenti berdoa ketika kami melihat kenyataan yang demikian. Tapi buatlah kami semakin tekun dalam doa kami. Kekuatan dalam hidup kami hanyalah dengan berdoa. Kekuatan dalam kami menghadapi kehidupan hanyalah dengan berserah kepada-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Tuhan kami, Yesus Kristus.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Sahabat pendengar, suasana panas sepak bola dunia mulai terasa. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, jumlah peserta kini bertambah menjadi 48 negara yang membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Dari pembahasan tim unggulan, pemain bintang, prediksi juara, hingga rencana nonton bareng, euforia Piala Dunia mulai terasa di mana-mana. Indonesia pun ikut larut dalam semangat yang sama. Lalu siapa yang akan bersinar? Siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola?

0: Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat persatuan dan jutaan harapan dari seluruh dunia.
1: Pendengar, sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APTIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamprok 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fakir Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang berjumlah 3.193 yang kembali 391 yang baru 46 meninggal dunia di sana dan yang baru pulang juga di sana. Apabila kita bangga dan bahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun telah didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, untuk menutup Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Kristen dengan judul Hidup dalam Visi Kerajaan Allah yang akan disampaikan oleh Pendeta Supranjono. Sekaligus saya Renani Surya pamit dari Surakarta sore ini dan tetap bersama kami di Surakarta malam ini bersama Hanan Putra. Selalu bahagia, selalu sehat harapan saya dan selalu bersyukur dan selalu setia bersama kami Pro1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Renani Surya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

para pendengar setia RRI Surakarta yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Kiranya damai dan sejahtera menyertai saudara sekalian. Berjumpa kembali bersama Pendeta Supranjono Eko Raharjo dari GKJ Mojosongo Surakarta dalam acara Mimbar Agama Kristen. Marilah ibadah saat ini kita akan mengawali dengan menyanyikan sebuah lagu dari Titung Jemaat 3. Kami puji dengan riang dalam langgam bunga anggrek mulai tumbuh.

Para pendengar setia RRI Surakarta yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada malam hari ini akan saya bacakan dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9, dilanjutkan Matius 13 ayat 31 sampai 33. 1 Raja-Raja 3 ayat 9, dilanjutkan Matius 13 ayat 31 sampai 33. Yang demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar itu? Inilah permohonan dari Salomo. Minta kepada Tuhan agar diberikan hati yang faham untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, untuk bisa menghakimi, memimpin bangsa Israel. Dengan kata lain, saat itu Salomo minta kepada Tuhan bukan kekayaan, bukan ketenaran, tetapi yang dia minta adalah hikmat, kebijaksanaan. Kemudian saya akan melanjutkan membaca kitab Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga ini seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita semua yang hingga saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan sabdanya, lebih-lebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada malam hari ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Yang akan saya awali dalam sebuah kisah seorang petani yang miskin. Suatu ketika petani ini bermimpi. Dalam mimpinya, ia ditemui seorang kakek yang saat itu dalam mimpinya dia berkata, "Bangunlah dan pergilah ke sungai Sepunjung. Disitulah kamu akan menemukan seutas tali." Ternyata mimpi itu terjadi tidak hanya satu kali, tetapi berulang-ulang kali. Maka petani itu kemudian berpikir, seandainya ia mencoba, tidak ada ruginya, tidak ada salahnya. Akhirnya ia mencoba untuk menuju ke sungai Sepunjung itu yang dia tunjukkan dari mimpi. Ia kemudian mendayung dengan pelan. Tiba-tiba ia sungguh melihat riak-riak air yang ternyata itu adalah sumber air. Dia terus mendekat dan di atas sumber air itu ada seutas tali.
Kemudian tali itu dia ambil dan dia tarik. Betapa terkejutnya dia. Sebab ternyata bukan tali tetapi sebuah rantai emas. Maka dengan semangat dia tarik rantai emas itu. Sampai suatu waktu ada suara yang sayup-sayup terdengar. Sudah cukup, berhentilah menarik rantai emas itu. Sekarang cepatlah engkau pulang dan bawalah rantai emas itu ke rumahmu. Kan tetapi petani itu tidak peduli akan suara tadi. Dia terus saja menarik rantai emas tanpa peduli dari suara yang tadi terdengar, sayup-sayup. Ternyata tanpa disadari, ia kemudian tenggelam. Karena perahunya tidak mampu menampung rantai emas seberat yang ia tarik itu. Akhirnya tenggelamlah perahu sang petani itu. Dan rantai emas yang diharapkan dia bisa miliki ternyata kemudian hilang pula. Membuat sang petani kemudian menjadi kecewa. Dia kemudian menjadi bersedih. Dan dia menyesali seumur hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini memang sebuah pilihan. Tentu itu bukan hal yang mudah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Sebab setiap pilihan selain ada resiko atau dampak, juga menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Jika kita salah dalam mengambil pilihan, maka akan fatal dan sesal tiada guna, seperti kisah petani tadi. Akhirnya hal tersebut tidak terjadi pada hidup saudara. Maka belajar dari sang Salomo, yang saat itu dia minta hikmat kepada Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang penting daripada kekayaan atau ketenaran. Maka dia kemudian meminta kepada Tuhan agar dia memiliki hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Israel. Dan memang saudara-saudaraku yang terkasih, bicara soal hikmat, kita harus belajar dari sosok Salomo. Saat itu dia ada kesempatan untuk meminta apapun saja dari Allah. Namun Salomo tidak minta sesuatu yang menyenangkan hati, yang menyenangkan mata, yang menyenangkan lidah atau kesenangan duniawi. Memang seringkali manusia begitu mudahnya tergoda untuk segera mendapatkan kesuksesan. Tetapi tidak bagi Salomo. Salomo tidak mau mengikuti dan dikuasai keinginan daging. Sebaliknya Salomo hanya meminta hati yang paham, menimbang perkara. Dia memohon kepada Allah agar diberikan hikmat supaya dapat menjadi hakim yang adil bagi umat Allah, bagi umat Israel pada saat itu. Seorang hakim yang mengerti hukum sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat di hadapan Allah. Memang permohonan Salomo begitu istimewa, karena pada umumnya orang muda itu suka berpikir pragmatis, suka sesuatu yang bersifat instan. Pokoknya yang penting menyenangkan, seperti kekayaan, kekuasaan, atau umur panjang. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini menjadi refleksi bagi kita semua. Bagaimana Salomo yang masih muda bisa mengambil sebuah pilihan, memohon hal yang baik di mata Allah. Seperti itu. Yang pertama, Salomo telah mencatat dalam pengalaman dan pengamatannya di masa lalu bahwa Daud ayahnya bisa menjadi raja itu bukan karena kepandaiannya, bukan karena kesalehannya, bukan karena kehebatannya, dan bukan karena gagah perkasanya. Tetapi semuanya itu semata-mata karena kasih setia dan anugerah dari Tuhan untuk sang ayah yaitu Daud. Belajar dari situlah yang kemudian Salomo hanya dia meminta satu, yaitu hati yang paham
minta hikmat kepada Tuhan. Yang kedua, Salomo menyadari sebagai raja yang masih muda, masih belia, dan belum punya pengalaman, tidak sepantasnya sebagai seorang pemimpin minta sesuatu yang hanya bersifat duniawi dan remeh-temeh. Hal ini menunjukkan kualitas dan kerendahan hatinya dari seorang Salomo. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang kasih, Salomo mengetahui bahwa tantangan tugasnya di masa depan sebagai raja yang harus membawa keadilan dan kesejahteraan sungguh amat berat. Makanya dia minta hikmat, tidak minta nikmat. Disinilah letak kecerdasan emosional dan spiritual dari sang Salomo. Lebih memilih visi kerajaan Allah daripada yang lainnya. Saudara-saudara, para pendengar setia RRI Surakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditunjukkan Salomo juga selaras dengan pengajaran Yesus melalui perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengajarkan dan menawarkan tentang hidup dalam visi kerajaan Allah, yaitu apa? Keselamatan di dalam Kristus yang harus dipahami secara utuh. Seperti hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, kesucian, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan lahir batin, serta pemulihan untuk seluruh ciptaan Tuhan. Inilah panggilan yang harus terus-menerus diperjuangkan oleh seluruh umat Tuhan sebagai harta paling berharga, yang paling mulia, dan paling menentukan bagi masa depan dunia. Hidup dalam kebahagiaan sejati. Maka jangan main-main, jangan lalai, jangan abai, dan jangan meremehkan, apalagi menganggap kecil tentang hal ini. Seperti perumpamaan biji sawi dan ragi. Jangan diremehkan, sekalipun biji sesawi itu kecil, lembut, tetapi ketika sudah berproses, maka akan tumbuh menjadi pohon yang besar, yang memiliki manfaat yang besar pula. Demikian pula ragi, sekalipun hanya sedikit, namun bisa mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi bisa membuat ketan atau ketela menjadi tape yang manis. Sedikit ragi bisa membuat kedelai menjadi tempe yang lezat dan disukai banyak orang. Melalui sikap hidup Salomo dan pengajaran Tuhan Yesus, sekarang apa yang akan saudara cari? Masih tetap mau mencari hal-hal yang duniawi, yang fana, hanya mencari kenikmatan? Mungkin saat ini saudara masih sibuk hanya mencari sesuatu yang bersifat fana. Tidak salah saudara bekerja. Tidak salah saudara bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga. Namun saudara harus ingat pula, saudara harus punya visi kerajaan Allah. Bagaimana membangun rumah tangga dengan visi kerajaan Allah, maka saudara harus berimbang. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan pasangan hidup? Dengan anak? Atau anak itu sendiri jangan juga terlalu disibukkan dengan hal-hal yang seringkali kemudian melupakan yang utama. Sibuk dengan gamenya, sibuk dengan hobinya. Tetapi visi kerajaan Allah, bagaimana membangun masa depan dengan tekun belajar mulai sekarang. Tapi sekaligus pula, jangan lupa selalu membangun relasi dengan Tuhan. Berdoa, beribadah, bahkan mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di tengah kesibukan apapun, kita harus selalu punya visi kerajaan Allah apa? Mau melayani, sekecil apapun kita bisa melayani di gereja di mana kita tinggal. Ini memang sebuah pilihan. Mau turut memperjuangkan visi kerajaan Allah? Ini pilihan bebas. Maka mintalah hikmat dari Tuhan agar saudara dimampukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gak usah khawatir. Tuhan akan menambahkan kebahagiaan, menambahkan berkat, dan segala sesuatu yang dibutuhkan demi masa depan kita yang semakin menjanjikan.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersehati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini Tuhan berkenan bersabda kepada kami semua. Kiranya sabdamu inilah semakin meneguhkan iman kami, supaya kami memiliki hikmat seperti Salomo. Tidak mencari sesuatu yang menyenangkan sesaat, mencari sesuatu yang bersifat duniawi. Namun biarlah dengan berhikmat kami kemudian terus berjuang agar hidup kami selalu mampu untuk memiliki visi kerajaan Allah, mendatangkan kebaikan, mendatangkan hidup dalam kebenaran di tengah situasi zaman yang saat ini sering terjadi kekerasan, sering terjadi pertikaian, sering terjadi perseteruan, saling menghujat, ujaran kebencian. Namun biarlah kita, kami anak-anak Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, supaya terus memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kedamaian, bahkan siap sedia untuk menolong sesama kami yang saat ini sungguh-sungguh hidup di dalam kemiskinan. Berkati bangsa kami, berkati kota Surakarta, dan berkati di mana kami tinggal, dan berkati gereja kami, berkati keluarga kami, dan berkati pula RRI Surakarta dalam layanannya kepada masyarakat. Terberkatilah kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, hari Minggu ya, 28 Juni 2026, saya Hanan akan menemani aktivitas Anda di malam ini sampai nanti pukul 12 malam kurang ya. Dan di awal kali ini kita buka dengan musik dan lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, objek wisata Umbul Brintik di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia atau API Award berkat konsep wisata kebugaran atau wellness tourism. Kepala Desa Malangjiwan, Supriyanto, mengatakan Umbul Brintik mengandalkan kualitas air dengan pH mencapai 8,3 dan kandungan oksigen yang sangat tinggi sehingga banyak dimanfaatkan pengunjung untuk terapi. Pengelola juga menyediakan 8 terapis bersertifikat yang melayani berbagai keluhan mulai dari stroke, saraf terjepit hingga gangguan otot. Umbul Brintik mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata sejak 2017. Sebelumnya lokasi ini hanya dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci, namun kini berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan di Klaten yang mengusung wisata kesehatan berbasis potensi alam. Berita selengkapnya Anda dapat simak di kanal resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 3 cm.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Lionel Messi kembali menjadi bintang saat membawa Argentina mengalahkan Yordania 3-1 pada laga terakhir grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat. Gol Argentina dicetak oleh Giovanni Lo Celso dan Lautaro Martinez melalui titik penalti serta Lionel Messi lewat tendangan bebas indah pada menit ke-80. Hasil ini memastikan Argentina lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan raihan sempurna 9 poin dari 3 pertandingan. Gol tersebut juga mengukuhkan Messi di puncak daftar pencetak gol sementara dengan 6 gol. Dan menurut catatan Opta, Messi menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 7 penampilan beruntun di Piala Dunia. Di babak 32 besar, Argentina dijadwalkan menghadapi Tanjung Verde pada 4 Juli mendatang.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik, jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelatih timnas Skotlandia Steve Clark resmi mengundurkan diri setelah timnya gagal melaju ke babak gugur Piala Dunia 2026. Skotlandia finish di peringkat ketiga grup C dengan 3 poin dan dipastikan tersingkir setelah hasil pertandingan di grup lain menutup peluang mereka lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Dalam pernyataan perpisahannya, Clark menyampaikan terima kasih kepada para pemain yang telah memberikan kenangan sejak 2019. Pelatih berusia 62 tahun itu juga menyebut merupakan sebuah kehormatan bisa menangani timnas Skotlandia. Skotlandia mengawali turnamen dengan kemenangan atas Haiti, namun kemudian kalah dari Maroko dan Brasil, sehingga gagal menembus babak 32 besar. Kini Federasi Sepak Bola Skotlandia mulai mencari pengganti Steve Clark untuk mempersiapkan tim menuju Euro 2028.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu pilihan ya dan berbagai informasi, sebentar lagi kami mengajak Anda untuk mendengarkan mini drama dari Angkasawan RRI yang berjudul Demi Harta.

Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Justisi, mengangkat problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Demi Harta. Saudara pendengar, selamat mengikuti.

0: Mas, mas, tau gak? Tadi Bu Rini baru aja beli tas baru loh. Tas branded lagi. Warnanya juga cakep banget loh, mas. Terus Bu Sinta baru beli emas. Padahal baru bulan kemarin beli, masa udah beli baru lagi?
1: Ya syukur kalau gitu. Berarti kan rezekinya lagi lancar tuh.
0: Mas kok bisa santai gitu sih? Aku malu loh, mas. Setiap arisan gak punya apa-apa. Baju itu-itu aja. Motor juga udah jelek gitu masih aku pakai. Emas pun aku juga pengen ganti loh, mas.
1: Maya, motor yang kamu pakai itu kan masih bagus, masih bisa jalan. Harusnya bersyukur dong.
0: Bersyukur kata mas. Sampai kapan, mas? Aku ini perempuan loh, mas. Aku juga butuh dihargai. Kalau kita gak punya apa-apa, orang-orang pasti ngeremehin kita, mas.
1: Jadi, kebahagiaanmu cuma kalau orang lain itu iri sama kamu, gitu?
0: Hah? Aku cuma gak mau jadi bahan gosip aja, mas. Apa salah? Aku pengen punya tas branded, perhiasan emas, motor bagus. Semua teman-teman arisanku punya, mas. Cuma aku aja yang enggak.
1: Ya sudah, kalau begitu, Maya. Mas akan usahakan kamu juga punya, gitu ya?

0: Mukamu kok kayak orang bingung gitu, Tondi. Lagi berantem sama Maya, Pak. Cerita dong. Siapa tahu aku bisa kasih saran.
1: Aku gak berantem sama Maya. Tapi Maya itu loh, sekarang mintanya aneh-aneh. Masa minta tas branded lah, emas lah, motor baru lah. Pokoknya barang-barang yang serba mewah-mewah gitu loh, Raka.
0: Ya kalau kamu gak mampu ya jangan dipaksain, Tondi. Hidup itu bukan soal nurutin gengsi istrimu aja, ngerti?
1: Kamu gak bakalan ngerti, Kak. Kalau gak dituruti, dia itu bisa marah berhari-hari. Aku takut dia ninggalin aku. Walaupun aku tahu, aku gak bakal bisa nurutin semua keinginannya.
0: Di, kalau dia benerin ninggalin kamu, berarti dari awal dia gak benar-benar cinta sama kamu, Di. Yang dia mau itu cuma uangmu aja, tahu gak?
1: Raka, aku sayang banget sama dia. Aku rela ngelakuin apa saja demi dia. Yang penting dia itu ngerasa bahagia sama aku gitu, Raka.
0: Kamu jangan bodoh, Di. Seharusnya bisa lebih tegas sama istrimu. Bisa menasihati dia supaya bersyukur sama apa yang dia punya, Di.
1: Iya, Kak. Nanti sampai rumah, aku akan coba nasihati dia. Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam. Loh, Andi, ayo masuk. Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
1: Iya, Bu. Maaf ya, Bu, baru sempat ke rumah. Habisnya kerjaan Andi itu sibuk terus, Bu.
2: Kerjaanmu yang sibuk? Apa kamunya aja yang lagi punya masalah?
1: Bu, aku capek banget, Bu. Hidup rasanya sempit banget, Bu.
2: Ada apa, Nak? Cerita sama Ibu.
1: Maya itu loh, Bu, gak pernah merasa puas sama apa yang aku kasih. Katanya malu sama tetangga, aku gak bisa bahagiakan dia gitu loh, Bu.
2: Jadi karena itu wajahmu murung. Rumah tangga itu bukan soal lomba pamer, Nak. Kalau istrimu masih begitu, kamu harus lebih tegas.
1: Aku sudah coba, Bu. Tapi setiap aku menolak, Maya pasti marah, ngambek, gak mau bicara berhari-hari, Bu. Aku merasa takut, Bu. Aku takut kalau Maya itu ninggalin aku. Apalagi aku bisa kehilangan, Bu.
2: Andi, lebih baik kehilangan pasangan yang gak tahu rasa bersyukur daripada kehilangan dirimu sendiri, Nak.
1: Tapi, Bu, aku itu sayang sama Maya, Bu. Aku rela melakukan apa saja, asal Maya bahagia, Bu.
2: Jangan sampai rasa sayangmu bikin kamu buta, Nak. Menjerumuskan dirimu sendiri demi seseorang yang gak pernah merasa cukup.
1: Kadang aku juga mikir, Bu, mungkin aku gagal menjadi suami yang baik untuk Maya, Bu.
2: Tidak, Nak, tidak. Bukan kamu gagal. Kamu hanya terlalu memaksakan diri untuk memenuhi keinginan yang salah. Rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari hal yang nekat.
1: Bu, kalau aku terpaksa melakukan sesuatu yang salah demi Maya, apa Ibu masih bisa maafin aku, Bu?
2: Andi, jangan bicara seperti itu. Ibu gak mau dengar kata-kata salah yang keluar dari mulutmu. Kamu dengar, jangan pernah berpikir untuk mencuri, menipu, atau merampas hak milik orang lain. Hidup miskin tapi halal jauh lebih mulia daripada kaya tapi haram, Nak. Ngerti?
1: Astagfirullah, apa yang telah aku pikirkan barusan. Demi kebahagiaan Maya, aku hampir berpikir melakukan itu. Ya Allah.
2: Nak, Ibu cuma punya kamu. Kalau kamu terjerumus, bagaimana Ibu bisa kuat, Nak? Jangan, Jangan sakiti ibu dengan perbuatanmu sendiri, nak.
1: Maafkan aku, Bu. Aku sayang sama ibu.
2: Kalau kamu sayang dengan ibu, jagalah dirimu, nak. Jangan biarkan wanita manapun menyeretmu pada kesalahan yang fatal. Ingat, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua.

0: akhirnya pulang juga, Mas.
1: Iya, tapi kerjaan numpuk. Maaf ya kalau Mas pulangnya lama.
0: Kerjaan terus. Hasil juga gak seberapa, tapi hidup gini-gini aja.
1: Maya, kita sudah punya rumah, motor, kebutuhan sehari-hari pun sudah cukup. Apa menurutmu ini masih kurang?
0: Ya masih kurang lah, Mas. Mas gak lihat apa? Semua tetangga kita berlomba-lomba pamer, Mas. Bu Sinta tiap hari ganti gelang emas. Bu Rini udah jalan-jalan ke Bali. Sedangkan aku cuma bisa ngelihatin aja sambil pura-pura senyum, Mas.
1: Maya, kita gak harus ngikutin orang lain terus, Maya. Hidup bukan untuk dibanding-bandingkan dengan orang lain, Maya.
0: Ngomongnya gampang ya, Mas. Karena Mas laki-laki, aku yang tiap hari bergaul sama mereka, aku jadi bahan gosip, Mas. Dipandang rendah. Mas mah enak, kerja seharian, gak dengerin omongan orang. Aku yang ditusuk-tusuk dari belakang, Mas.
1: Maya, kamu pikir aku kerja enak? Setiap hari aku banting tulang, capek, Maya. Tapi kamu selalu bilang kurang, kurang, dan kurang. Aku ini juga manusia, bukan mesin pencetak uang, Maya.
0: Sekarang gini, Mas. Kalau Mas benar-benar sayang sama aku, Mas cari cara. Jangan cuma alasan ini itu, Mas. Aku capek hidup miskin terus.
1: Jadi, semua yang Mas kasih selama ini gak berarti apa-apa bagimu?
0: Aku cuma butuh bukti, Mas. Bukan cuma janji. Aku butuh bukti yang nyata, bukan kata-kata. Apa Mas bisa?
1: Kalau gak bisa,
0: jangan salahkan aku kalau suatu hari aku milih cari hidup yang lebih baik sama orang lain.
1: Maya, tega kamu ngomong seperti itu. Aku mati-matian buat kamu, tapi kamu malah mengancam begitu, Maya.
0: Aku cuma pengen hidup layak, Mas. Salah. Kalau Mas gak sanggup, biar aku yang cari jalan sendiri.
1: Cukup, Maya.

Aku harus cari tambahan uang kemana lagi ya? Udah gak bisa mikir mau cari kerjaan tambahan kemana lagi. Aku udah buntu banget. Oh ya, aku coba masuk ke toko emas itu supaya istriku gak marah-marah.

0: istriku beneran bawa aku ke sini. Astagfirullahaladzim. Tanganku gemetar. Ayo tenang. Cuma congkel kaca sedikit. Harus ambil lalu pergi. Mudah, tapi dada ini rasanya kayak mau meledak. Duh, ini ngambilnya susah banget. Kalau ada yang lihat, habis. Untungnya toko ini sepi. Akhirnya aku menjadi suami yang bisa dibanggakan. Maya pasti bakalan tersenyum terus langsung memeluk aku.
1: Dari mana aja sih Mas? Sudah malam begini baru pulang.
0: Maaf Maya, aku ada urusan penting. Aku bawa sesuatu untukmu Maya.
1: Halah, urusan penting. Paling juga nongkrong sama temanmu yang itu. Memangnya bawa apa? Ya ampun Mas, ini emas, kalung, gelang, cincin. Astaga, akhirnya aku punya perhiasan baru.
0: Iya Maya, sekarang kamu gak usah minder lagi. Kamu bisa nunjukin ke siapa-siapa saja kalau suamimu mampu beliin kamu perhiasan.
1: Aduh Mas, aku terlihat cantik gak Mas dengan semua perhiasan ini? Aku bakalan bikin iri semua orang di arisan nanti.
0: Jadi sekarang kamu bahagia Maya?
1: Bahagia banget Mas, ini yang aku tunggu-tunggu. Tahu gak, dari dulu aku pengen punya gelang segede ini Mas. Teman-temanku sudah punya semua loh Mas. Aku yang ketinggalan.
0: Maya, kamu gak nanya ini semua dapat dari mana?
1: Enggak, buat apa aku nanya? Yang penting ini dari Mas. Lagi pula, Mas kan suamiku. Sudah sewajarnya Mas bahagiain aku.

0: Wah, Maya, gelang dan kalungmu baru ya? Banyak sekali, sampai silau di mata.
1: Iya, bener banget Bu Rini. Padahal kan katanya suamimu pas-pasan. Kok bisa mendadak punya emas segini?
0: Baru saja ada toko emas yang kemalingan. Kamu malah muncul dengan perhiasan baru.
2: Ibu-ibu, jangan sembarangan nuduh ya. Semua ini pemberian suami saya.
1: Ya, kita sih cuma ngomong. Takutnya malingnya dari kampung kita lagi.
2: Cukup, kalian gak tahu apa-apa tentang kami.
0: Marah begitu. Biasanya emang ada papanya tuh. Ya enggak, Bu?

0: Selamat pagi Saudara Andi. Anda kami tangkap atas dugaan pencurian di toko emas yang telah terekam melalui kamera CCTV.
1: Pak polisi, ada apa ini? Kok datang ke rumah saya? Suami saya salah apa, Pak?
0: Begini, Bu. Suami Anda kami tangkap atas laporan pencurian yang telah terjadi di sebuah toko emas 3 hari yang lalu.
2: Iya, Maya. Sebenarnya emas yang aku kasih ke kamu waktu itu hasil aku mencuri dari toko emas. Supaya kamu gak malu punya suami kayak aku. Aku rela mencuri emas itu demi kamu, Maya.
1: Mas! Mas Andi, aku salah, Mas. Maafkan aku, Mas. Aku cuma pengen hidup mewah, Mas.
0: Perlu kalian ketahui, sesuai pasal 362 KUHP, barang siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun penjara atau didenda paling banyak Rp900.000. Mari silakan Pak Andi ikut saya.
2: Maafkan aku, Maya. Pak, lepaskan aku, Pak.
3: Dengan para pemain, Maya diperankan Yohana, Andi diperankan Joko Narno, Raka diperankan Tekno, Ibu Andi diperankan Rizky, Burini diperankan Pipin, Husinta diperankan Citra, dan Polisi diperankan Sinot. Naskah karya Wike, editor naskah Supini, sutradara Sinot, narator Pipin.

0: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan
6: Ruang Aktua. Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
7: Halo, halo, selamat malam. Selamat malam dengan 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ya di hari Minggu malam ini ya. Saya Hanan hadir menghadapi, menemani istirahat Anda sampai nanti pukul 11 malam ya. Di hari Minggu malam ini, Ruang Rindu membawakan lagu, lagu-lagu Indo ya, 80-90. Dan di Ruang Rindu kali ini kita ada tema. Temanya ini saat Anda mengajak anak, cucu, atau keponakan yang masih balita ini naik sepeda motor. Biasanya si kecil duduk di mana? Di depan kah? Di tengah? Atau punya cara lain ini? Anda bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081390015525. Baik, sudah ada penelpon ya, tapi WhatsAppnya lagi error lagi. Mohon maaf ya yang di WhatsApp, sebentar lagi ya. Masih error ternyata ya. Kita terima dulu yang di line telepon ya. Halo, selamat malam.
8: Halo.
7: Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, Mas Hana.
7: Selamat malam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu?
8: Kabarnya baik.
7: Baik, selalu sehat.
8: Ini cuma lewat HP loh, Mas. Radio nggak bisa loh, Mas. Wah, wah, wah.
7: Oke, RRI digital.
8: Iya, ini cuma anak tiri ini makanan nih. Anak tiri kan istimewa mal.
7: Nah iya, kok nggak bisa Mas, ini ya Bu ya?
8: Terus cuma lewat capek ya, gimana? tahun 80-an apa?
7: Bila? Iya, Indonesia 80-an. Requestnya lagu apa ini Ibu?
8: Lagunya... Nia dan Niati bisa?
7: Nia dan Niati bisa. Yang
8: ya,
7: apa?
8: Ya sahabat karibku.
7: Sahabat karibku boleh.
8: Iya, dia sahabat karibku ya Mas.
7: Ibu, ini ada tema Ibu. Sampai lupa ini temanya ini.
8: Iya, temanya apa Mas Hanan?
7: Temanya ini saat mengajak anak, cucu atau keponakan yang masih balita naik sepeda motor ini Ibu. Biasanya si kecil duduk di mana? Di tengah kah? Di depan? Atau punya cara lain ini Ibu?
8: Kalau umur baru umur 5 tahunan
7: iya. Di tengah. Kenapa Ibu? Alasannya Ibu?
8: Ya, biar agak kena angin di depan. Anginnya agak gede toh Mas, kalau
7: iya.
8: Di tengah kan
7: aman ya Ibu ya.
8: Kesehatannya, kesehatannya toh Mas.
7: Jadi lebih
8: kalau dekat ya penangis ya enggak apa-apa tapi ya menengah Mas.
7: Jadi lebih sehat ya Ibu.
8: Sehat selalu ya Mas keluarga ya.
7: Iya, terima kasih Ibu. Salam-salamnya.
8: Tadi dari Padang saya Mas pertemuan Mas.
7: Dari mana Ibu?
8: Padang. Oh. Makam Haji.
7: Oh, Makam Haji. Oh.
8: Pertemuan monitor.
7: Oh, pamer ya.
8: Jam 3 baru pulang sampai di rumah.
7: Oh. Rame ya Ibu ya.
8: Mas dapat dorpres ya.
7: Wah, dapat dorpres apa ini Ibu?
8: Ada dulu ada baju, kanu, daster, ada bawahan, ada atasan. Kemarin bawahan, sekarang atasan.
7: Wah, sudah lengkap berarti Ibu.
8: Gak rugi ya Mas ya.
7: Gak rugi ya. Langsung lengkap ya.
8: Salam-salam ya Mas.
7: Boleh. Kanggem sinten iki.
8: Salamnya buat Mas Anan dulu. Sehat selalu, bahagia selalu.
7: Amin, terima kasih.
8: Rezeki selalu dilimpah ruahkan ya Mas.
7: Amin, terima kasih Ibu.
8: Salamnya buat Pak Rudi, Pak Beni, Bunda Maharani, Pak Melati, Pecik Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batam ya Mas.
7: Iya.
8: Bu Siti Sukada, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, Yang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu, Mbak Dewi, terus Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Igati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Mbak Cita Muah-Muah, Yang Sunu, Mbak Dewi belum pernah anak on air ya Mas?
7: Mbak Dewi belum Ibu, mungkin lagi sibuk.
8: Katanya
7: Ibu.
8: Katanya mau jadi pengantin.
7: Apa iya Ibu?
8: Katanya loh.
7: Oh, tiba-tiba ada undangannya nanti ini Ibu.
8: Minta undangan ya Mas ya. Lek Karim, Bu Temu, Bu Nunik Sartini, Bu Rakil, Bu Ginem, Bu Yamti, Bu Yatmi, Bu Hajahri, Kak Puja Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Pak Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel, terus Bu Mas Armi, Bu Siti, Bunda Tipa, Pak Sultan, Pak Mukimin, Pak Sri, Bu. Salamnya buat semuanya kan
7: Teh ya, ya Mas. Oke.
8: Buat Mas Anan tetap semangat kalau pulang hati-hati ya Mas.
7: Siap, terima kasih Ibu.
8: Jaga kesehatan. Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah ada penelpon lagi ya. Kita terima dulu, mudah-mudahan bisa. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Ibu.
9: Selamat malam, Mas Hanan.
7: Gimana Ibu kabarnya, Ibu?
9: Alhamdulillah baik, sehat. Waras, wiris, waras.
7: Hujan nggak, Ibu, di sana, Ibu?
9: Nggak, cerah, terang lagi. Tadi sore cerah sekali, makanya sekarang lagi dingin-dinginnya.
7: Sekarang suhunya berapa Ibu? Ibu Wijati.
9: Sekarang masih 19.
7: Oh, 19.
9: Tapi kelembapannya rendah jadi dingin.
7: Oh.
9: Nanti malam paling sebentar lagi 2-3 jam lagi sudah
7: Udah dingin banget ya Ibu.
9: Oh iya, sekarang aja sudah dingin. Soalnya cerah Mas Hanan.
7: Oh,
9: kalau cerah lebih dingin.
7: Kalau hujan malah hangat ya Ibu ya.
9: Hangat, iya.
7: Iya. Ibu Igati ada tema ini.
9: Iya.
7: Temanya ini kalau mengajak anak atau cucu yang masih balita ini Ibu naik sepeda motor. Biasanya si kecil duduk di mana Ibu? Di tengah, di depan atau punya cara lain ini Ibu?
9: Di tengah.
7: Oh, di tengah. Kenapa
9: di tengah, ya? Iya. Biar enggak ketampak angin.
7: Oh.
9: Kalau kalau ini kan di digendong ya waktu kecil, kalau masih kecil. Sekarang sudah agak besar jadi sudah mau 3 tahun jadinya di tengah. Kalau dulu kecil digendong dikerungkup-kerungkup pokoknya. Biar enggak kena angin.
7: Sekarang sudah 3 tahun udah bisa duduk sendiri ya, Bu ya.
9: Iya, di tengah. Iya, tapi tetap di tengah.
7: Kalau misalnya nanti sudah umur 10 gitu apa di depan nanti Ibu?
9: Enggak ya, di belakang.
7: Di belakang ya, biar
9: kalau di depan aman. Kalau di depan saya enggak boleh ya. Satu nampak angin terus kadang kalau ngantuk itu kan kejedot. Itu
7: kejedot ya nanti.
9: Takutnya itu terus kan susah, misalkan ngantuk apa capek kan susah meganginnya. Namanya anak kecil kadang suka usil Mas.
7: Malah mencet-mencet sembarang ya.
9: Iya betul betul itu. Bahaya juga kalau di jalan itu sih.
7: Baik.
9: Oke, lagunya tahun berapa ini?
7: Lagunya tahun 80-an Ibu, monggo.
9: Dari Andi Mari Matalata.
7: Andi Matalata ada. Yang bikinnya apa ini?
9: Janji. Janji. Janji,
7: boleh. Salam-salamnya buat siapa ini?
9: Salamnya buat Mas Hanan. Selamat tugas, sehat. Konturnya hati-hati nggih.
7: Siap Ibu.
9: Selalu jaga kesehatan.
7: Terima kasih.
9: Terus salamnya buat yang tadi sudah bergabung, Bu.
7: Ibu Rere.
9: Bu Rere, selamat malam Bu Rere. Selamat istirahat. Terus buat Bunda Elisa, selamat istirahat. Terus Bu Tanti, Bu Endang, tiga-tiganya. Ada Bu Menti, ada Mbak Citra Muah-Muah. Terus ada Kak Puja, ada Mas Bima, Mas Faiz, Mbak Siti di Kalbar ya. Terus ada Pak Tri, Pak
7: Ibu Yonali.
9: Pak Tri, terus Pak Kris, terus satunya Pak siapa lagi ya? Saya nih bapak-bapak kurang apal. Pokoknya buat bapak-bapaknya semua. Iya. Sebapak-bapaknya semua, buat bunda-bundanya juga semua. Selamat malam. Yang belum kesebut ya, pokoknya sudah masuk di semuanya.
7: Buat semuanya saja ya Ibu ya.
9: Iya, selamat malam, selamat istirahat. Buat Mas Hanan.
7: Iya.
9: Terima kasih.
7: Terima kasih kembali Ibu Wigati. Semoga selalu sehat ge di Wonosobo ya. Selamat malam ya Ibu Wigati di Wonosobo. Kita baca-baca WhatsApp dulu ya. Tadi ada yang masuk ini di awal tadi. Ada siapa ini ya? Cilingling ya. Hiromi Yuzi ya. Selamat malam Ruang Rindu Mas Hanan. Selamat menjalankan tugas. Semoga sehat ye. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Hanan, Harumi Yuzi request lagunya Sakura dari Faris RM. Oke, boleh. Mas Hanan, terima kasih sekali. Salamnya Kang Gembliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Wigati, Bunda Retno, Bunda Mentik, Bunda Ragil, Bunda Sri Pandansari, Bunda Rere, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Pak De Kris, Pak De Beni, Om Andi di Batam, semoga beliau semuanya sehat selalu, Ji. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi lagunya, Mas. Oke, terima kasih Kak Harumi Yuzi ya atau Cik Lingling ya. Kita terima dulu penelpon yang selanjutnya. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ruang Rindu. Pak Kris.
10: Sudah diterima modulasi saya.
7: Diterima kok ini Pak Kris. Gimana kabarnya ini Pak Kris?
10: Kabar baik Mas.
7: Kabar baik. Sehat. Wah, selalu sehat ini Pak Kris ini, selalu semangat.
10: Soalnya. Agak dingin seperti di Wonosobo.
7: Pak Kris kena angin-angin Wonosobo juga ini Pak Kris ya.
10: Di sini kan lereng laut.
7: Oh, lereng laut. Oh, iya. Baik, Pak Kris, ini ada tema ini Pak Kris. Temanya ini apa? Kalau Pak Kris mengajak anak atau cucu ini Pak Kris yang masih balita ya. Naik sepeda motor biasanya si kecil ini duduk di mana Pak Kris? Di depan, di tengah atau mungkin punya cara lain ini Pak Kris?
10: Kalau cuma di lingkungan kampung itu di depan.
7: Oh iya, iya.
10: Jangan terlalu banyak angin.
7: Pelan-pelan ya kan Pak Kris ya.
10: Di luar pasti ada yang nganggu di belakang. Biar hangat di luar.
7: Iya Pak Kris.
10: Pasti kecil kan banyak risikonya.
7: Betul.
10: Kadang yang tua ininya menyenangkan, tapi pulang malah masuk angin kan, yo saya nggak enak.
7: Malah demam ya Pak Kris ya. Iya.
10: Lagunya tahun 80-an.
7: Lagunya 80-an Pak Kris.
10: Kalau Hello Sayang.
7: Hello Sayang. Hello Sayang. Ada enggak?
10: Den Haag.
7: Den Haag. Den Haag ya.
10: Den Haag atau Den apa ya?
7: Hello Sayang The Hand.
10: The Hand.
7: Iya, The Hand ya.
10: Masuk enggak, Mas?
7: Oh, masuk. Saya cek dulu ya, Pak Kris ya. Salam-salamnya okay. Buat siapa ini, Pak Kris?
10: Tanti, Bunda Wigati ya?
7: Bunda Wigati.
10: Sama Mbak Rere.
7: Sama Mbak Rere.
10: Mbak Rere itu kalau masuk seperti Argentina ya, Mas.
7: Kenapa ini? Langsung cecis.
10: Sangat bagian pertahanan.
7: Iya.
10: Jadi ada reporternya guset sekali. Ini cuma canda loh Mbak Rere.
7: Gak apa-apa.
10: Ketemu loh lagunya.
7: Ada Bapak, tapi tahunnya 1973 ini Bapak.
10: Oh, 73.
7: Terlalu lama ini Pak. Ada mungkin yang lebih baru mungkin?
10: Akhir Sebuah Kisah saja.
7: Akhir Sebuah Kisah, boleh.
10: The Black Sweet.
7: Oke. Salam-salamnya sudah Pak Kris?
10: Belum, baru dua.
7: Iya.
10: Mas Faiz, Mbak Endang tiga-tiganya, Pak Trapto Ninjaten, Bu Desta, Bu Elisa, yang Tanti, Cilik, Mas Bima, Mbak Citra Muah-Muah, Pak Kri, Pak Beni, Bu Mendi, Bu Ragil, Bu Agusti, Bu Dasri, Bu Yuni, Kak Nemu Nainya Bun, sama Bu Ginem, Bapak Bang Muldo, Pak Mulati, Mbak Dewi Ponorogo, kemudian Mbak Siti Aisyah, Kalimantan Barat,
7: Mbak Siti Aisyah,
10: Mas Andi, Mbak Sika Puja, terus yang Tanti tinggal segera masuk.
7: Iya, monggo masuk.
10: Nanti biasanya jam 22 malam.
7: Oh, biasanya tepat jam 22.
10: Panggilnya Anan. Bangun Anan. Itu dulu Mas.
7: Iya, oke.
10: Okay.
7: Terima kasih. Selamat malam Pak Kris. Semoga Pak Kris juga selalu sehat, nggih. Wah, ini kita terima dulu ya. Halo, selamat malam.
11: Halo.
7: Nah, ini dirasani langsung masuk. Dirasani Pak Kris ini. Halo,
11: Bunda Om Kris toh.
7: Iya.
11: Om Kris atau Kris?
7: Pak Kris. Saya manggilnya
11: Pak Kris. Lagunya 70-an kabeh piye?
7: Lagunya 80-an.
11: Itu tadi lho Pak Kris lho.
7: Oh, ganti, lagunya ganti.
11: Dahan itu nanti 70-an.
7: Enggak, ganti akhir sebuah kisah dari Black Suite.
11: Lah ya Black Suite malah 70-an.
7: Tahunnya 81, Ibu.
11: Oh iya, tak kira 70-an kabeh nah. Pak Kris.
7: Dan nanti
11: saya, aku tak ambekan sih lah. Anu lagi mengambekan. Nanan, tugas ya Nan.
7: Iya, terima kasih.
11: Tetap semangat. Jaga kesehatan. Lagunya apa? Satu Cinta Tiga Hati.
7: Satu Cinta Tiga Hati, boleh. Salam-salamnya.
11: Artinya telu, satu cintanya mung siji. Yeah.
7: Satu Cinta Tiga Hati. Ya dibagi-bagi. Bagi-bagi. Yeah, sama rata ya, Bu ya.
11: apa? Temane, oh, tema ngono. Majune arep niru e, Nanan. Terus so, sebentar lagi.
7: Temanya ini kalau mengajak anak
11: cucu. Lah iya, kowe niru ta?
7: Niru siapa ini?
11: Ya niru sapa kok sing ngapain dia dipilih. Niru sampeyan kan baby ngono lho.
7: Oh. Iya, itu yang biasanya
11: Adune. Adune meng golek tirunan.
7: Golek tirunan. Sinten nggih, Bu?
11: Ini lho maksudnya nanti. Nanan kan belum punya.
7: Iya.
11: Kalau sudah punya besok ya kayak gitu loh.
7: Iya.
11: Yang baik yang mana iya, gitu loh. Maksudnya begitu.
7: Iya, betul.
11: Betul. Kalau aku juga di tengah, enggak di depan. Anggun saya ya di tengah, di belakang, di tengah.
7: Ah, kenapa ini?
11: Kalau berdua toh ya enggak tak goncengke, nganu tiba.
7: Oh, jin.
11: Iya toh. Goncengke anak kecil harus bertiga. Aja wong loro tok lho ya.
7: Iya,
11: bertiga. Oh, anakmu tiba lho.
7: Bertiga.
11: Harus bertiga. Buat Nanan tetap iya. Semangat.
7: Siap.
11: Jaga kesehatan. Noni, selamat malam nih. Mbok sekali-kali on air ben ngerti suarane lho Nanan. Nanan ben ngerti suarane Noni Jepang ngono lho.
7: Sudah pernah kok, Ibu.
11: Apa ya?
7: Sudah pernah.
11: Aku belum tahu ngerti ya.
7: Oh, belum pernah.
11: Ini
7: lho.
11: Mbak Bunda Yuni, Mbak Lisa, Bu Modesta, Pak Kris, Bu Kris. Mbak Rere, juragane durian, kali-kali duriannya ditiba ke Rene no lo ya.
7: Oh iya, mampir sini juga no. Ya.
11: Mbak Gusti, Mbak Menti, Bu Rakil, Bu Kinem, Bu Kinah, Mbak Anggun, Mbak Cici, Tante yang Sartalo, Mbak Dewi yang punya Ponorogo. Apa bener, Wi? Kau emang jadi mantan toh?
7: Ayo ditanyain ini.
11: Ya emang Bu Rere lo. Terus Bu Indah Cemani, Indah Sukarjo, Indah mana tuh Solo Baru, Wigati, Mbok Na, Papi Rudi, Rek Karim, buat semua kafe yang belum disebut, nebeng Mbak Rere tadi ya kompat kita gitu,
7: Oke.
11: Buat Mas Senanan, lagu ini ketemu.
7: Ketemu Ibu, sudah
11: saya antrikan. Penanan, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih ya.
7: Terima kasih.
11: Malam.
7: Selamat malam. Yang Tanti ya. Baik pendengar, kita langsung ke lagu dulu ya. Untuk menemani Anda di malam hari ini ya. Menemani istirahat Anda ya. Ada beberapa lagu yang sudah saya antrikan ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Ruang Rindu ya. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Yana.
4: Selamat malam, Ibu Modesta.
5: Iya, makasih. Sehat-sehat ya, Mas.
4: Sehat, Ibu. Ibu Modesta, gimana ini kabarnya, Ibu?
5: Oh, sehat.
4: Selalu sehat, Gie.
5: Iya.
4: Selalu semangat ini Ibu Modesta ini.
5: Semangat, sehat, iya.
4: Ibu Modesta, ini ada tema ini. Kalau misalnya Ibu Modesta mengajak anak atau mungkin cucu atau mungkin keponakan ini yang masih belita, iya, masih balita, naik sepeda motor, biasanya si kecil ini duduknya di mana ini, Ibu? Di tengah atau di depan ini, Ibu?
5: Di tengah aja, di apit. Iya, kalau di depan kasihan. Yang bunsengkan saya, Pak. Siapa? Bapaknya. Kalau bapaknya ya di tengah, saya agak apit di belakang gitu.
4: Biar gak kena angin ya, Bu ya.
5: Terus ya lebih apa? Selamat ya. Di depan kan banyak bahayanya.
4: Ya, betul.
5: Lebih aman. Nanti kalau ya, Mas Anan punya anak ya, gitu ya.
4: Siap, Ibu.
5: Siap.
4: Baik, Ibu Modesta, ini lagunya 80-an, Ibu. Request lagu apa ini?
5: Iya, senang saya. Nostalgia ya. Dian Pesesa belum ya?
4: Dian Pesesa belum. Yang apa ini, Ibu?
5: Iya. Menyatu hatiku dan hatimu.
4: Menyatu hatiku dan hatimu.
5: Iya.
4: Oke. Salam-salamnya buat siapa ini?
5: Salam-salam buat Ibu Tanti dulu ya. Saya sering lupa, maaf ya Ibu Tanti. Kadang-kadang kalau banyak itu nanti di itu ya, kok banyak sekali. Iya, gantian. Terus ya, salam buat Ibu Tanti, terus Bapak Lasarus, Papi Rudi, Om Beni, Ibu Endang di Sukoharjo, Mas Faiz di Wonogiri, Mas Andi di Batam, Ibu Elisa, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Ragil. Ibu Ragil sudah sare ya. Kalau siang dia.
4: Kalau siang maksudnya Ibu ya.
5: Iya. terus Mas Bimo di Kartosuro, iya, terus Kak Puja di
4: Bintuni,
5: Papua, terus Ibu Nini Sarbini, Ibu Ginem, terus suaranya kok dobel sama saya.
4: Oh iya, enggak kok Bu, aman kok di sini aman.
5: Aman ya.
4: Iya.
5: Iya. Terus Bapak Prapto dan semuanya Mas, dan pencinta Ruang Rindu.
4: Oke.
5: Selamat bertugas ya Mas.
4: Siap Ibu.
5: Semoga sehat selalu.
4: Amin.
5: Ya. Nanti kalau pulang hati-hati.
4: Siap Ibu. Ibu Desa
5: saya
4: ini.
5: Temani ya. Sampai akhir.
4: Wah, terima
5: ini
4: kasih.
5: Kan apa? Lagu nostalgia, lagunya orang tua.
4: Siap saya antrikan nanti. Ibu ini lagunya iya. Dian Piscesa yang Satukanlah Hati Kami ya, judulnya ya.
5: Oh iya.
4: Ah, iya.
5: Iya iya salah.
4: Iya saya cari kok nggak ada. Baik.
5: Iya.
4: Oke.
5: Terima kasih ya Mas.
4: Terima kasih.
5: Iya.
4: Selamat malam Ibu Modesta ya di Jaten. Baik, kita baca-baca yang ada di WhatsApp ya. Sudah banyak yang sudah bergabung ya. Dari Bunda Sri di Solo. Mas Anan, selamat malam. Tolong Bunda Jasri di Semanggi. Oh, di Semanggi ya. Putarkan Mungkinkah Terjadi dari Tri Utami dan Uta. Terima kasih Mas Anan. Oke, terima kasih. Salam kagem Bu Yuni, Bapak Kris, Pak Bambang Mudokusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Bapak Teguh, Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Bapak Tri, dan buat semuanya saja. Terima kasih Bu Haja Sri ya di Semanggi. Terus ada lagi Pak Hari ya di Kalibingko. Selamat malam Mas Anan, minta lagunya Grace Simon yang Cinta Putih. Terima kasih, selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih Pak Hari di Kalibingko. Terus ada lagi dari Ibu Gini. Kalau saya yang balita di depan, yang SMP belakang sendiri, tapi yang belakang sering tak bilangi. Ojo ngantuk lo. Terima kasih Bu Gini ya. Baik, ada lagi dari Bunda Tifa ya. Ruang Rindu Mas Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Ratu Semalam dari Vina Panduwinata. Salam Mbak, salam buat Mbak Rere, Mbak Cindy, Mbak Dewi, Bu Ragil, Bu Ginem, Pak Tri di Boyolali, Pak Pirudi, Kampung Sewu, dan pendengar semua tanpa terkecuali buat Mas Anan. Selamat bertugas, sampai nanti, sehat semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Tifa ya. Kita terima dulu penelpon. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Anan.
4: Selamat malam Ibu.
6: Ada Bu anak Mas. Tadi sudah Bu siapa itu Kak Puja. Kak Puja sudah.
4: Oh Kak Puja pantun. Belum. Belum Ibu. Belum, belum. Masuk.
6: Ini tak kasih pantun ya Mas.
4: Iya boleh.
6: Putih-putih bunga melati.
4: Cakep.
6: Untuk hiasan tanggul sanggara.
4: Wah cakep Ibu.
6: Dengar suara Mas Hanan malam ini, mata ngantuk jadi terbuka.
4: Wah, terima kasih.
6: Lah yo, tapi ngantuk dengan Mas Hanan langsung melek. Gitu.
4: Langsung pingin gabung ya Ibu ya.
6: Iya.
4: Terima kasih.
6: Iya Mas.
4: Gimana lagunya, kabarnya Ibu?
6: Kabarnya?
4: Kabarnya gimana?
6: Ya puji Tuhan, sayang-sayang.
4: Selalu sehat, Gi.
6: Ya, Mas Hanan juga sehat, toh.
4: Iya, Ibu, selalu sehat. Lagunya 80-an, Ibu.
6: Oh, 80-an. Kalau Bimbo itu tahun berapa, toh, Mas?
4: Apa, Ibu?
6: Bimbo.
4: Bimbo, Bimbo masuk, Ibu. Harusnya masuk.
6: Oh, masuk ya, Mas, ya.
4: Yang apa
6: ini? Itu saya minta Di Dalam Rindunya Aku.
4: Di Dalam Rindunya Aku, boleh. Salam-salamnya ya, buat siapa ini?
6: Untuk Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Haja Sri, WA ya Mas Ibu Haja Sri. Kemarin sama Mas Dedi masuk.
4: Oh, oh iya.
6: Terus, anu, Ibu Modesta, Ibu Anggun,
4: yeah.
6: Ada Mbak Rere, Ibu Tanti, dengaren Bu Tanti gasik men.
4: Iya.
6: Ibu Endang, Kak Puja, ayo Kak Puja, Bu mungkin.
4: Kak Puja.
6: Iya, ada Citra, Dewi, terus ada Pak Kris.
4: Iya. Yeah.
6: Pak Mulati, Ki Asem Gede, Mbak Wigati, tadi yang pertama ya Mas Mbak Wigati tadi.
4: Tadi nomor dua Ibu, pertama oh, tadi tiga. Ibu Rere.
6: Iya, iya. Wong saya angel lho Mas, mau masuk telepon WA yo angel ra
4: yeah.
6: Telepon jadul malah gampang.
4: Yeah. WhatsApp-nya agak error soalnya Ibu, maaf ya.
6: Oh iya. Iya Mas, terus untuk Mas Hanan. Jaga kesehatan ya Mas.
4: Siap Ibu.
6: Anu terus sehat selalu.
4: Amin, terima kasih.
6: Tuhan memberkati makanan sekeluarga.
4: Oke, okay, terima kasih Bu.
6: Parang makanan itu ada.
4: Iya, terima kasih Bu. Selamat malam ya Ibu ya.
6: Selamat malam, matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami. Oke, sudah beberapa ini ya, kita baca WhatsApp lagi karena WhatsAppnya takut gak kebaca ini ya. Ada dari Bu Endang Sri Handayani ya di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Kalau cucu ikut naik motor sering di tengah. Oh iya. Mas minta lagunya, ada lagunya Dia Sahabat Karibku dari Nia Daniati. Oh tadi sudah ya Ibu ya. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbak Citra Muah-Muah, Mbok Nah, Pak Kris, Pak Tri, Bu Wigati, Bu Elisa, Bu Lastri, Bu Dini, dan untuk semuanya saja Mas, selamat bertugas. Untuk masanannya sehat selalu, terima kasih. Dari Ibu Endang di Cemani, semoga selalu sehat juga nggih Ibu Endang sih di Cemani. Ada lagi dari Mbok Nah di Pasar Lagi. Selamat malam Mas Hanan, sehat selalu, tetap semangat, gak capek-capek, terima kasih. Mas kalau masuk format minta lagu Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi ya, atau Pujaan Hati dari 5 Minute. Oh masuk yang Paramita Rusadi ya. Salam sehat buat Ibu, oh salam rehat ya, salam rehat buat Ibu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang di Cemani, Mbak Tanti, Citra Muah-Muah, Pak Rudi, Mas Manggala, Pak Muladi, and all crew yang terkasih, selamat malam, terima kasih. Kalau bonceng ke anak ya di tengah Mas, kasihan kalau di depan, iya biasanya kena angin ya Ibu Endang, Ibu Mbok Nah ya. Mas kok yang siar suaranya kecil, lebih besar suaranya yang request. Oh iya, maaf ya Ibu ya, mungkin ada sedikit error ya. Selamat malam pulangnya, hati-hati gak ngebut-ngebut Mas, selamat sampai rumah dalam lindungannya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbok Nah di Pasar Lagi. Terus ada lagi dari Kak Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Hanan, apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas lagunya dari Nani Sugianto, judulnya Yang Telepon Rindu, spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi di Kalimantan Barat, dan buat yang baca terima kasih aja Mas Hanan. Terima kasih ya Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Ada lagi dari Selamat Malam Ruang Rindu, malam Mas Hanan, metugas Ibu Elisa ya. Tetap semangat, aku request lagunya Telepon Rindu. Baik, salamnya buat Gandul, salamnya Gandul Bu Tanti aja ya Mas Hanan, terima kasih, selamat malam. Oke, terus ada lagi dari Ibu Wigati ya. Ngirim gambar ini ya. Mulai turun terus Mas Hanan, nanti dini hari bisa sampai 16 derajat di Wonosobo. Wah. Baik, terima kasih Ibu Wigati, semoga selalu sehat ya, karena dingin banget di Wonosobo ya. Ada lagi dari Kak Arti ya, Bu Arti ya. Selamat malam Mas Hanan. Mas, maaf ini Mas siapa ya? Oh, saya Mas Hanan. Saya minta diputarkan lagunya Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri Lagi ya. Dian Piscesa nanti yang keluar Satukanlah Hati Kami ya, Ibu Arti. Mungkin lain kali ya. Baik, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di malam hari ini ya, untuk menemani rehat sekalian istirahat ya. Baik, ada beberapa lagu yang akan kita putarkan ya, karena itu tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu ya. Kita baca WhatsApp dulu ya. Ada yang menyapa ini dari Ibu Yuni ya di Semarang. Mas Anan, kalau Bu Yuni biasanya bonceng kalau cucunya ikut ya di tengah Mas biar aman. Terima kasih. Iya, biasanya emang ditaruh di tengah ya. Untuk balita ya, supaya bisa melindungi dari angin ya. Angin malam juga bahaya soalnya ya. Kita terima satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Ana.
0: Selamat malam, Bu Elisa.
1: Kok datang ya?
0: Penelpon terakhir ini, Bu.
1: Lagunya belum keluar toh, diganti aja.
0: Oh, lagunya tadi udah Ibu, Telepon Rindu.
1: Oh, sudah toh. Ya. Makasih ya, iya. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, Ibu. Salam-salam mungkin Ibu.
1: Salamnya tadi yang sudah nyalami saya. Makasih. Pokoknya buat bestiku selamat tidur.
0: Baik.
1: Mas Anan tahu sendiri.
0: Iya, tadi udah ada info Ibu.
1: Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Elisa ya di Pajang. Jadi penelpon kita di malam hari ini ya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik dari line telepon atau WhatsApp. Maaf jika mungkin ada lagu atau mungkin WhatsApp ya yang belum kebaca ya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Saya Hanan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporannya disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan disertai, ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Hampir solar kosong. Walah, dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke warung gudang kosong semua. Ya, karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini. Dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
3: tidak kebagian.
1: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang.
5: Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, clever. Doan,
2: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan, absolutely wonderful.
3: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah, karena untuk pertama kalinya, Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia, termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Catatan peristiwa.
2: Dr. Raden Rubini Natawisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944 adalah tanggal gugurnya Dr. Raden Rubini Natawisasra, seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, alhamdulillah di era yang serba cepat, serba penuh fitnah ini, kita masih bisa menjaga iman. Jaga iman sebelum kita menghadap Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan siraman rohani Islam ini yang belum umroh, mudah-mudahan bisa umroh, bisa haji, hutangnya lunas di bulan Muharram ini. Nah, ada pertanyaan. Mengapa menjaga iman itu ibarat memegang bara panas, menyakitkan dan mengundang olokan? Maka kalau orang yang beriman, kita akan mengikuti jejak Rasulullah, walaupun difitnah, walaupun diapan, tetap iman. Itulah jalan istiqomah agar tetap teguh walau dunia tak lagi ramah. Maka kita ingat ada hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu fihi ala dinihi kal-qabidi alal jamri." Hadis riwayat Tirmizi. Apa artinya? Akan datang suatu zaman, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti memegang bara api. Apa artinya? Orang yang berpegang teguh dengan agama Islam hingga meninggalkan dunianya, ujian dan kesabarannya begitu berat. Makanya al-imanu yazidu wa yankus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ibarat seorang yang memegang bara, memegang nyala api, orang yang beriman itu. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mewanti-wanti umatnya tentang fitnah yang kelak akan marak terjadi di akhir zaman. Fitnah ini bisa menjadikan setiap orang gelap mata hingga rela menjual agamanya demi sebongkah harta. Hal itu bisa terjadi karena apa, Pak Ustadz? Mungkin bisa jadi banyaknya maksiat. Maksiat bisa melalui mata, maksiat baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka ayo kita ingat hadis Nabi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil muslim yusbihur rajulu mu'minan wayumsi kafiron au yumsi mu'minan wayusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradi minat dunya. Diriwayatkan pendengar Radio Pro 1 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari menjadi orang yang beriman, lalu kafir di sore harinya. Beriman di sore hari, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, begitu pula dengan orang yang ingin berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman ini butuh kesabaran ekstra. Ayo kita hijrah. Hijrah yang dulunya maksiat, kita menjadi tidak maksiat. Hijrah yang dulunya poya-poya dengan waktu, sekarang kita optimalkan waktu. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kadang orang sudah sholat, sudah beragama,

Dapat cacian, kadang dikucilkan masyarakat, kadang jadi bahan omongan tidak enak. Tetangganya Islam beli kulkas, hatinya panas. Tetangganya beli pajiru, hatinya panas jobo jeru. Itulah orang yang beriman. Tapi ingat pendengar Radio Pro 1, orang yang dihina, orang yang dicaci maki, orang yang difitnah, kalau dia sabar, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ingat janji Allah dalam Quran surah ke-39, surah Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul, katakanlah ya ibadi, hai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah, rabbakum, kepada Tuhanmu. Lilladzina, ada catatannya ini pendengar Radio Pro 1. Lilladzina, bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem, ya. Ahsanu, berbuat baik. Fi hadhihi dunya hasanah, di dunia ini memperoleh kebaikan. Maka ada doa itu.

Benar. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, apapun masalah kita, misalnya belum punya pekerjaan tetap, kita harus berdoa mudah-mudahan dapat pekerjaan tetap. Anak-anak kita kurang baik, mudah-mudahan setelah mendengarkan siraman rohani Islam ini menjadi lebih baik. Dan kalau kita sempit, mudah-mudahan kita diluaskan rezeki Allah. Kenapa? Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu adalah luas. Innama sesungguhnya hanya yuwaffas sabirun, orang-orang yang bersabarlah ajrohum bighairi hisab, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ayo kita perkuat iman kita. Jaga iman kita di mana saja. Jaga iman kita dari godaan-godaan yang menjerumuskan. Sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Qur'an, Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir menyatakan bahwa pahala mereka tak bisa ditimbang dan tak bisa ditakar. Itulah karena saking banyaknya. Ya, pahala tidak bisa dihitung. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, jangan normalisasi maksiat. Misalnya di keluarga kita, tayangan hiburan yang kurang mendidik, kemudian tren media sosial yang membuka aurat, budaya populer yang makin menggoda, itu harus kita jaga. Jangan dianggap tabu, jangan dianggap biasa, harus kita hindari. Terus kemudian ada buzzer-buzzer, buzzer, ada rekayasa opini. Jadi di balik layar media sosial ada pengendali narasi, sehingga kebenaran bisa dibungkam, kebaikan bisa dibungkus oleh kebodohan. Umat digiring untuk menjauhi nilai-nilai Islam secara halus. Maka kita harus tingkatkan beriman, harus kita tingkatkan untuk menghadiri majelis ilmu. Maka di bulan Muharram ini tingkatkan ilmu kita. Dan kita harus menjauhi orang-orang yang pendusta, yang dipercaya, dan orang bodoh yang mengurusi umat. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaidah qila wa mar ruwaidah qala ar-rajulu at-tafihu fi amril 'am. Aku datang, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati. Dan Ruwai Bidoh turut bicara. Lalu beliau ditanya, apakah Ruwai Bidoh? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak atau umat. Maka kita harus banyak-banyak kalau memilih pemimpin itu yang baik, ya. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin, ya. Pemimpin keluarga, pemimpin ya bisa jadi Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Wali Kota, Bu Wali Kota, Pak Gubernur, Bu Gubernur. Yang benar Pak Presiden. Jadi itu pendengar Radio Pro 1. Maka solusinya bisa jaga iman tetap istiqomah, perkuat hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran jangan hanya disimpan di lemari. Al-Quran harus dibaca. Al-Quran harus dipahami. Al-Quran harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran adalah nur. Al-Quran adalah cahaya. Sudahkah kita itu memanfaatkan Al-Quran? Ya,
Karena apa? Karena Al-Qur'an itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan sampai sudah tahun baru Islam tapi kita belum bisa membaca. Kalau belum bisa membaca, kita latihan belajar dan belajar. Itu penting sekali pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Maka selanjutnya ada sebuah kisah itu dari Ibnu Abbas ketika pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan nasihat penting pada seorang pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, nasihat ini pendengar Radio Pro 1 mengandung apa? Mengandung makna mendalam bahwa seorang hamba harus menjaga perintah Allah dimanapun berada, menjauhi segala larangan Allah dimanapun berada. Menjaga Allah bukan berarti menjaga zatnya, tetapi menjaga ajaran dan syariat yang telah ditetapkan. Seperti menjaga sholat wajib agar tidak lalai, menjalankan ibadah puasa yang sunnah maupun yang wajib dengan kesungguhan. Puasa tidak hanya sekedar menahan makan, puasa tidak hanya sekedar minum misalnya, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang bisa merusak pahala. Nah, di zaman modern ini ada 3 perkara yang wajib dijaga. Pertama, menjaga hak Allah. Ya, menjaga hak Allah kayak sholat. Yang kedua, menjaga apa yang ada di kepala dan seluruh yang ada padanya. Nah, ini begini pendengar Radio Pro 1. Di dalam kepala itu terdapat akal yang berfungsi untuk apa? Untuk berpikir. Jika seorang punya pikiran negatif, maka ucapan dan perbuatannya juga cenderung negatif. Nah, kalau orang seperti itu, akhirnya nanti perilakunya apa? Sombong, angkuh, ucapannya menyakitkan, hingga tindakan yang menimbulkan permusuhan. Selain akal, manusia juga punya mata, juga punya telinga yang harus dijaga penggunaannya. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta hendaknya digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, mengambil pelajaran yang baik. Yang ketiga, menjaga apa yang masuk di dalam perut. Nah, ini sangat sulit nih pendengar Radio Pro 1. Maka ada yang namanya sekarang itu gerakan halal, cegah keharaman. Maka teman-teman tuh kadang gocek tuh pendengar Radio Pro 1, tong seng ya, tong masuk ke perut, seng juga masuk ke perut. Nah, itu kalau korupsi, korupsi aspal. Nah, tapi kalau tong seng kambing lain lagi. Maka dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman,

In. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akala yakulu, kulu, makanlah mimma dari apa yang fil ardi di bumi halalang thayyibah. Yaitu apa? Makan yang halal dan thayyib dari apa yang ada di bumi ini. Dan pesannya apa dalam Al-Qur'an? Wala tattabi'u, dan janganlah ikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah syaiton. Karena apa? Innahu as-syaitonu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, bagi orang yang beriman, aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi pendengar Radio Pro 1, kalau kita membaca tafsir, manusia itu diperintahkan untuk mengkonsumsi rezeki yang halal, rezeki yang baik, yaitu makanan yang bersih, tidak najis, serta tidak membahayakan. Kalau kita itu makan makanan yang halal, insya Allah kita itu menjaga iman kita. Dan kita itu dilarang mengikuti langkah-langkah setan yang berbuat maksiat, ya. Jadi makanan yang halal dan baik itu bisa mempengaruhi karakter, ya. Insya Allah dengan menjaga ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Jadi memang orang yang beriman itu harus anu, harus banyak-banyak mengobati hatinya. Maka ada sebuah lirik lagu itu.

Jadi kita menjaga iman tuh bisa melalui ini, obat hati. Jadi pertama baca Quran. Sudahkah di rumah kita itu ada Al-Quran kita baca? Misalnya ba'da maghrib, kita itu kita baca Al-Quran, terus dipahami maknanya. Misalnya amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya, anin naba'il adzim, tentang berita yang besar. Kemudian kita sholat malam tidak? Nah, kita harus sholat malam jam 3. Sholat malam itu penting sekali itu, karena kita orang yang beriman. Makanya di Quran tuh bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awingkus minuhu qalila, yaitu seperduanya kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, ini atau lebih dari seperdua. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Pertanyaannya, pertinyaannya pendengar Radio Pro 1. Baca Quran itu cepat-cepat, ayo cepat-cepat atau pelan-pelan. Itu kalau pas di Ramadan itu loh, wah cepat-cepat. Apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Karena apa? Inna sanulqi alaika qaulang tsaqila. Sesungguhnya kami Allah akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Itu penting pendengar Radio Pro 1. Jadi apapun masalah kita, misalnya gak punya pekerjaan, itu malam hari harus sholat malam. Itu penting pendengar Radio Pro 1. Harus banyak itu. Selanjutnya apa? Setelah sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, terus perbanyak puasa, zikir malam. Nah, zikirnya

Allahu Akbar. Nah, Subhanallah Maha Suci Allah misalnya 33 kali, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Terus kemudian apa? Walhamdulillah, dan segala pujiannya milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ini penting pendengar Radio Pro 1. Kalau kita tidak banyak berzikir, mungkin hati kita akan lelah. Ini penting. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi nih di bulan Sasi Suro kata orang Jawa. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh sombong dan merasa bahwa dirinya mampu tidak melakukan segala sesuatu. Jadi seorang hamba itu harus sadar bahwa semata-mata karena pertolongan Allah. Sebab jika Allah tidak menolong, maka tidak mungkin dia melakukan segala sesuatunya. Artinya kita itu di hadapan Allah itu sangat sangat lemah. Maka ayo pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, perbanyak misalnya di bulan Muharram ini berzikir Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus penting banyak berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar. Terus doa juga, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nah, ini penting sekali pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Nah, bisa baca misalnya surah-surah pendek, itu juga salah satu dalam rangka menjaga iman. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini penting pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Ini jaga iman sebelum tidur, misalnya membaca surah-surah pendek. Qul

Nas. Jadi di bulan Muharram ini harus perbanyak berzikir, berdoa. Itulah jaga iman. Jangan sampai di bulan Muharram ini iman kita rontok. Maka biar kita tambah semangat, kita bisa membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Itu penting sekali. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, harus kita perbanyak, ya, perbanyak membaca. Dan apabila di bulan Muharram ini kita banyak masalah, kita harus sabar. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajrang jamila. Bersabarlah Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, ada orang yang mengecek kita, kita harus bersabar. Bersabar. Karena bisa jadi mereka tidak paham. Mudah-mudahan hadirnya siraman rohani Islam ini memberi semangat kita hidup. Hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Utara Mansalah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi Radi Surakarta.
1: Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan.
2: Itu ada transaksi, yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic DB yang berhasil kita amankan 16 butir.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Demi mendapatkan data yang baik untuk arah pembangunan kota yang tepat sasaran, pemerintah Kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Wali Kota Resparti Ardi akan menurunkan jajaran perangkat daerah untuk bisa mendampingi petugas sensus dalam menanggulangi penolakan warga.
1: Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan.
3: Masih adanya permasalahan di lapangan terkait penghimpunan data sensus ekonomi 2026, salah satunya warga yang sulit ditemui petugas mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan bahwa data-data yang diberikan warga akan menjadi arah pembangunan kota yang tepat sasaran, sehingga diharapkan masyarakat Kota Bengawan bisa memberikan data yang baik dan benar. Terkait masih adanya penolakan masyarakat terhadap kehadiran petugas sensus ekonomi 2026, Wali Kota Surakarta Respati Ardi sudah meminta jajaran perangkat daerah yakni kelurahan, kecamatan, hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga atau RT/RW untuk mendampingi petugas sensus.
1: Maka saya harap, saya mohon, ini akan berdampak langsung. Jika data yang diberikan tidak benar atau tidak seperti aslinya, itu juga akan mempengaruhi program-program ke depan. Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan. Dan saya akan menugaskan rekan-rekan di kewilayahan, di kecamatan, di kelurahan untuk membersamai sensus untuk meyakinkan masyarakat kita.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 9,9% dari target lebih dari 230.000 unit usaha yang harus didata di Kota Bengawan. Hingga kini sebanyak 22.000 unit usaha telah berhasil dihimpun datanya oleh petugas lapangan. Ditemui di kantornya, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik.
4: Karena mungkin kekhawatiran mereka dikait-kaitkan dengan yang lain. Tetapi petugas kami itu juga kita bekali dengan probing, istilahnya itu penggalian informasi lebih. Jadi akan kita korek terus supaya, makanya mungkin ditanya, tanyanya kok banyak banget, karena pemerintah itu juga minta kami menyediakan datanya itu lebih dari strukturnya dia menjadi kecil, besar atau menengah, itu kan berdasarkan omsetnya mereka. Kalau nggak tahu omsetnya, kita nggak bisa mengkategorikan dia masuk kecil atau UMKM atau besar.
3: BPS Kota Surakarta sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi, sehingga data ekonomi yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi Kota Bengawan secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Mitra Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tak keberatan dengan upaya Kejaksaan Negeri Sragen yang menginventarisasi SPPG di Kabupaten Sragen. Budiono Rahmadi, salah satu Mitra Dapur SPPG di Sragen,

0: mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk perbaikan program MBG makan bergizi gratis ke depannya.
1: Tapi yang paling-paling akhir ini menggibuhkan adalah yang namanya Pak, yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan-pengadaan barang yang dianggap publik itu nggak penting.
2: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh Mitra Dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu Mitra Dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPPG akan overload dan anggaran akan membengkak.
1: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana itu, tapi yang keduanya juga ingin menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktek jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
2: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
3: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Nah, kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itu alirannya ya ke bawah. Nah, air mengalirnya ke bawah.
2: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak-cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. RRI Surakarta, Mulyoto Isaan melaporkan.
0: Festival Internasional Bumi Makmur Festival yang diadakan secara online oleh seniman seni grafis Sigit Purnomo Adi. Festival ini melibatkan seniman atau desainer dari Amerika Serikat, Australia, Vietnam, India, Thailand, Bangladesh, dan Singapura.
4: Mengadakan event namanya Bumi Makmur Festivals.
5: Sebuah festival seni berbasis kepedulian lingkungan hadir dengan pendekatan berbeda melalui ruang virtual, menghadirkan kolaborasi lintas negara sekaligus mengangkat isu pengolahan limbah menjadi karya bernilai. Festival ini tidak hanya menampilkan peran seni rupa dan desain, tetapi juga memperluas cakupan pada kerajinan ramah lingkungan serta produk dari komunitas yang fokus mengolah limbah menjadi barang kreatif. Kegiatan ini melibatkan seniman dan desainer dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Vietnam, India, Thailand, Bangladesh, Singapura, hingga Indonesia. Penggagas sekaligus seniman grafis Sigit Purnomo Adi menekankan pentingnya peran seni dalam menyuarakan isu lingkungan. Ia mengatakan festival ini diharapkan mampu menggugah kesadaran publik terhadap kondisi bumi.
4: Jadi ini merupakan festival internasional virtual, baik itu seni rupa, desain maupun kerajinan.
5: Festival ini diinisiasi oleh Sigit Purnomo Adi bersama Bagus Novianto, seorang desainer sekaligus kurator, dengan dukungan Makmur Art Project dan Rumah Grafis Makmur yang bergerak di bidang seni dan kemanusiaan. Selain itu, kurator dari dalam dan luar negeri turut dilibatkan untuk memperkaya perspektif karya.
4: Festival ini tidak hanya kegiatannya pameran ya, pameran yang berbasis lingkungan hidup, tetapi juga acara ini juga ada diskusinya, ada juga edukasi, ada juga workshop, dan semua itu dilakukan secara virtual.
5: Festival ini dapat diakses melalui platform virtual seperti kanal YouTube Makmur Art Project dan situs resminya. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming dari www.rri.co.id dan media RRI Digital.
6: Fokus hari ini.
0: Dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya dan meringkus 4 pelakunya. Ungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Berikut laporan utama Fokus Berita Pagi ini disampaikan Mulato Isaan.
7: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
7: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
8: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Ya. Pendengar, kemajuan zaman dan digitalisasi di Indonesia tidak merubah fakta dalam mencari pekerjaan menjadi mudah, terlebih bagi penyandang disabilitas yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses dan kesempatan di dunia kerja. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum pagi ini disampaikan oleh Joko Putro.
9: Mulia nanti umur 20 masih kerja gitu aja.
10: Upaya penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak di Kota Surakarta masih menghadapi berbagai tantangan. Meski memiliki pengalaman kerja dan keterampilan, sebagian penyandang disabilitas mengaku masih membutuhkan dukungan berupa kemudahan akses rekrutmen dan pemahaman perusahaan terhadap kemampuan yang dimiliki setiap individu disabilitas. Salah satunya Ika Widyasari yang mengaku kembali mencari pekerjaan setelah terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perempuan berusia 34 tahun ini dengan latar belakang pendidikan diploma 3 manajemen berharap perusahaan dapat lebih memahami kondisi dan kemampuan masing-masing penyandang disabilitas yang berbeda-beda.
6: Pengalaman saya sama di customer service di Jogja juga, ya cari pekerjaan lagi. Ya harapannya sih bisa dipermudah lah mas untuk mencari pekerjaan lagi yang sesuai pengalaman sih mas, tapi juga tidak untuk cepat-cepat gitu loh mas, siapa yang didapat itu yang bisa terima difabel, yang bisa mengerti lah difabel itu kan kemampuannya sendiri-sendiri, tidak terlalu cepat-cepat gitu loh mas, soalnya kemampuannya kan beda-beda antara satu difabel lain sama difabel saya sendiri juga beda gitu.
10: Selain itu, perjuangan serupa juga dialami Nur Hidayat, penyandang disabilitas berusia 37 tahun yang baru pertama kali mengikuti bursa kerja. Selama bertahun-tahun, Nur Hidayat mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan perekonomiannya dengan menjual tisu di kawasan pom bensin dan dengan penghasilan yang tidak menentu. Dirinya mengaku mengikuti pencarian kerja dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih layak demi membantu mengkuliahkan adiknya dan memberangkatkan orang tuanya menuju tanah suci.
9: Ya yang gampang-gampang aja. Belum. Iya, ini baru pertama kali. Kayaknya banggain orang tua, punya penghasilan juga. Mau kuliahin adik umur 20 masih kerja gitu aja. Mas selama itu jualan tisu di pinggir jalan ya.
11: Di pinggir jalan.
9: Iya, di pom bensin. Kebetulan ya nggak mesti kadang-kadang habis kadang-kadang nggak gitu ya, kepengen umrohin kalau bisa
11: orang tua.
9: Insya Allah kalau bisa.
10: Kisah perjuangan para pencari kerja disabilitas tersebut menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang inklusif masih menjadi kebutuhan penting. Dukungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diperlukan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam dunia kerja.
0: Pendengar, kami sampaikan komentar tentang Hari Anti Narkoba untuk Anda.
12: Selamat pagi pendengar. Setiap tanggal 26 Juni, kita rutin memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Tema Cegah Narkotika dan Obat Berbahaya untuk Generasi Cerdas dan Kuat kembali digaungkan. Namun apakah ini akan menjadi sekedar retorika tahunan belaka? Faktanya, jerat gelap barang haram ini justru kian memprihatinkan, khususnya di wilayah Solo Raya. Data dari Badan Narkotika Nasional mencatat, Solo Raya menempati peringkat tertinggi kedua untuk kasus narkoba di Jawa Tengah. Sebuah tamparan keras bagi kita semua. Kasat Reskoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi mengungkapkan catatan yang mencengangkan. Setiap bulan rata-rata ada 6 hingga 7 kasus yang berhasil diungkap. Dan siapa korbannya? Mayoritas adalah generasi muda usia produktif. Ini bukti nyata bahwa peredaran narkoba secara sengaja membidik dan merusak masa depan para penerus bangsa.

masa depan bangsa. Kejahatan kemanusiaan ini tidak akan berhenti jika hulu distribusinya masih bocor dan mudah diakali. Di sisi lain, lingkaran setan ini juga subur karena kurangnya kepedulian lingkungan sekitar.

0: total dari seluruh lapisan masyarakat. Orang tua di rumah dan guru di sekolah harus berdiri di garda terdepan sebagai benteng utama pencegahan. Awasi perubahan perilaku anak, berikan ruang dialog yang sehat, dan penuhi mereka dengan edukasi. Ingat, masa depan bangsa ini terlalu mahal untuk ditukar dengan kesenangan semu yang mematikan. Pesan di hari anti narkotika, jangan pernah coba-coba mengonsumsi narkoba jika Anda tidak ingin terjerembab ke dalam jurang kehancuran yang tanpa dasar. Sekian komentar.
1: Demikian rangkaian Warta Pagi Surakarta pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Demi mendapatkan data yang baik untuk arah pembangunan kota yang tepat sasaran, pemerintah kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar untuk sensus ekonomi. Dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika. Saya Aditya Wadana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Prasanta Surakarta, kali informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar di pagi hari ini. Program Surakarta pagi ini edisi Senin 29 Juni 2026. Apa kabarnya dulu untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di pagi hari ini? Kami masih hadir untuk menemani Anda. Lagu-lagu pilihan yang bisa Anda dengarkan juga, kami undang Anda bisa melalui WhatsApp 081390015525. Selamat pagi dulu yang baru saja stay tune di 101 FM dan juga 96,8 FM. Selamat menikmati pagi hari ini, hari Senin. Banyak hal yang baru yang mungkin akan terlewati di hari ini, yang mungkin juga teman-teman yang pada libur menikmati libur sekolah. Waduh, luar biasa nih ya. Kampus gimana nih? Udah pada libur belum nih? Sepertinya juga udah mulai ini ya, masuki di ujian-ujian akhir, dan semoga semuanya tetap oke, sehat, lulus semuanya ujian nanti ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang pagi ini juga sedang mobile untuk menuju tempat aktivitas Anda, hati-hati di jalan, tetap stay fokus juga. Walaupun kondisi lalu lintas sudah tidak begitu ramai lah ya, karena aktivitas libur sekolah ini sangat mempengaruhi juga di kekrauditan di pagi hari. Oke, yang paling penting semoga dalam kondisi baik dan sehat untuk Anda pendengar. Dan nanti kita akan update informasi bagaimana harga kebutuhan pokok pagi ini dari pasar Nusukan dan pasar Boyolali. Kita mencoba untuk menghubungi dua pasar tersebut ya pendengar, untuk kita update harga-harga kebutuhan pokok hari ini. Saya punya Four Ravens dulu untuk Anda, Bikin Lebih On Fire dulu, Bandung Hari Ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia,

0: Bro Satu sudah katakan informasi dan inspirasi. Saya punya single dari Liudra dengan Ego untuk Anda pendengar. 44 menit dari 6 pagi. Kami mencoba menghubungi Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo. Apakah bisa tersambung dengan beliau untuk memberikan informasi harga-harga kebutuhan pokok pagi ini? Hari Senin tanggal 29 Juni 2026 mendekati akhir bulan Juni, karena besok hari Rabu sudah ganti bulan lagi ya, di bulan Juli. Nah, Pak, seperti apa hari ini harga kebutuhan pokok? Kami tersambung dengan Pak Parimin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Parimin, akhir bulan kita mau cek harga-harga kebutuhan pokok pagi ini dari Pasar Nusuan. Seperti apa, Pak Parimin? Kami persilakan.
1: Oh, iya. Saya awali dari cuaca, Kak.
0: Ya, silakan, Pak Parimin.
1: Cuaca Nusuan mendung. Terus, ya. Sini dekat rumah makan, jadi ya sengak sekali.
0: Oke, baik. Baik, Pak Parimin.
1: Ya, saya lanjut dari harga cabai ya, Kak.
0: Silakan, Pak Parimin.
1: Cabai besar merah harganya Rp30.000 buat sambal goreng. Terus cabai seret rawit merah itu harganya Rp40.000. Terus rawit yang putih Rp25.000. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek Rp30.000. Terus cabai hijau besar buat asem-asem Rp20.000. Terakhir buat lalapan hijau botol itu Rp30.000. Jadi tentang cabai murah kah ini, Kak?
0: Hari ini murah ya untuk cabai ya. Lanjut, Pak Parimin.
1: Ibu-ibu ceria. Nah, ibu-ibu ceria ini. Wah, wah, wah. Gula pedes ya suka sekali karena cabai murah. Tidak terasa boy, berapa ribu sudah. Wah, mendapat okay. Banyak sekali.
0: Baik. Itu lanjut ya, Kak? Lanjut, silakan Pak Parimin.
1: Langsung masuk ke gula pasir. Per kilo Rp18.000, kalau gulaku Rp19.000, kalau gula yang merek Rose Brand Rp18.500, gula ya masih stabil.
0: Ya.
1: Terus masuk tepung ya, Kak.
0: Silakan, Pak Parimin.
1: Tepung gandum ya biasa, tepung terigu itu yang curah itu Rp9.000, terus yang segitiga biru sama cokro biasa Rp12.000 kemasan, empuk buat kue-kue cocok itu.
0: Cocok.
1: Terus lanjut masuk ke kacang, Kak. Kalau kacang tanah naik sedikit, biasa 35-36 nih, Kak. Terus ya. Kacang hijau super 33 naik. Terus kedelai putih 12.500 naik sedikit juga. Jadi kacang-kacang naik sedikit nih, Kak. Sekarang masuk ya langsung ke anu ya, beras ya, Kak ya.
0: Iya, lanjut. Lanjut, Pak Parimin.
1: Wah, rasa serak-serak basah ini. Banyak kan gorengan. Langsung sampai Ndelangu, Kak, ini, Kak.
0: Lanjut, lanjut.
1: Raja lele. Rp1.000. Nah, raja lele Rp18.000, kalau raja sempat itu Rp16.000. IR itu Rp15.000, yang paling ringan itu Rp14.000. Balik arah, Kak.
0: Iya, silakan.
1: Ya, ke Karangpandan. Argoyoso itu di sana ada mentek wangi maknyus Rp18.000 juga itu sama lele. Seleting itu harganya.
0: Iya.
1: saya mau goreng-goreng, Kak. Minyak goreng
0: per minyak kilo goreng seperti apa, Pak? Kami persilakan. Ya.
1: Minyak goreng 22 per kilo curah itu. Terus yang merek Imoli, merek Sanko itu per liter Rp24.000 per liter. Terus yang 2 literan Rp46.000 itu Sanko. Jadi goreng buah manis enggak waktu. Masuk Brambang dan Bawang ya, Kak? Brambang per kilo jadi 46. Kalau bawang putih naik Rp40.000.
0: Iya.
1: Bawang kating. Ya, sekarang mau masuk Brambang Bombay. Brambang Bombay 28, gula Jawa yang super 24, yang biasa 22. Gula aren yang 24 masuk. Sekarang terakhir, Kak?
0: Iya.
1: Telur, warna telur per kilo 24. Wah, bulat-bulat besar-besar. Kuningannya 2 ada, Kak. Ayo, Kak, mampir, Pak.
0: Iya.
1: Sekali-kali mampir tempat saya, no, biar tahu. Sekarang penutup, Pak.
0: Silakan, Pak Parimin.
1: Amis-amisan. Daging ayam per kilo 32. Kalau daging sapi naik, Kak, 135 per kilo. Karena sehabis kurban ini daging sapi, ya sapi mungkin ya berkurang lah. Itu akhirnya daging naik. Walaupun ini bulannya suro tapi agak sepi-sepi ya, Kak. Sapi naik gitu loh, Kak. Promosi, Kak.
0: Silakan Pak Barimi.
1: Nah, menjual pasar nusuan Solo, nusuan itu biar uang sidik cukup. Ya, karena apa? Di pasar itu murah meriah untuk membagikan bagi-bagi rezeki yang orang-orang yang berdagang itu. Wah, spaspi, ya, ayo meriahkan, ayo. Harga dimenceng-mencengkan biar laris.
0: Oke, baik. Baik, Pak Parimin, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu Pak Parimin.
1: Iya, amin.
0: Ya, demikian informasi dari Pak Parimin, Pasar Nusuan Solo, mengabarkan beberapa komoditas di harga yang relatif lebih murah ya. Dan harga cabai ini, yang utama nih, harganya murah banget hari ini. Nah, jadi bisa dimanfaatkan untuk Anda yang suka dengan pedas-pedas masakannya nih, maksimal ini ya. Oke, kita coba menghubungi Pak Ali Purnomo dari Pasar Boyolali Kota ya. Seperti apa?
2: Ya.
0: Seperti apa? Ya. Apakah bisa terhubung bersama Pak Ali Purnomo untuk kita perbandingkan dengan harga yang ada di Pasar Nusuan Solo. Beberapa komoditas seperti harga minyak masih stabil, kemudian harga beras juga stabil, kemudian harga tepung juga, telur, daging ayam dan daging sapi stabil. Nah, kita mencoba membandingkan dengan Pasar Boyolali Kota. Kalau bisa tersambung dengan Pak Ali Purnomo untuk kita ketahui bagaimana harga kebutuhan pokok pagi ini dari Pasar Boyolali Kota seperti apa? Apakah sama dengan harga yang disampaikan oleh Pak Parimin dari Pasar Nusuan atau ada selisih harga? Baik, sepertinya Pak Ali belum bisa terhubung ini Pak ya. Kita jeda lagu dulu sebelum kita nanti update informasi perakiraan cuaca pagi ini untuk hari Senin tanggal 29 ya. Tanggal 29 Juni 2026.

Kami update informasi dari perkiraan cuaca hari ini di BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini Senin 29 Juni 2026 meliputi Boyolali, Klaten dan Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Surakarta diperkirakan hari ini berawan. Kemudian untuk Wonogiri diperkirakan cerah dan suhu berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Iya. Ini kalau Pak Gono tadi bilang ada demensia. Kemudian ini juga waduh, kita menantikan jam 7 pagi dulu aja Pak Gono sebelum lanjut. Pak Ali enggak bisa dapat kita hubungi ya pagi ini ya. Oke. Okay. Ya, kita balik ke lagu dulu. Untuk Anda pendengar, satu single dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat juga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial ED